0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima Bang Andre menghadirkan lagu-lagu yang cantik, lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang enak ya, sambil menemani rekan prima semua di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor ya Prima FM. Dan kami ucapkan, atau Bang Andre ucapkan, selamat pagi aja buat rekan prima yang sudah bergabung dari pagi ya, dari semenjak radionya buka ya di kesempatan pagi hari ini, dan selalu monitor, dan jangan lupa dituntaskan ya sampai sore gitu ya. Oke. Dan juga selamat bergabung aja bagi rekan prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan betah ya, dan tetap ceria selalu. Bang Andre doakan semoga bahagia ya enggak. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, dimanapun Anda berada ya. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan terhibur dan tentunya memberikan yang terbaik ya buat rekan prima semua yang sudah di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Oke, tak lupa, dan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat semuanya, terutama yang ada di grup fans Tuna di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat ya. Bagi Anda yang sedang apa namanya berjualan ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan jualannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya laris, duitnya ngumpul. Oke, tak lupa ya rekan prima, pagi hari ini Bang Andre sapa-sapa semua yang sudah masuk ya di kesempatan hari ini atau pagi hari ini. Yang ada di wilayah Gantar dan sekitarnya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bagi rekan prima yang ada di Gantar dan sekitarnya, selamat pagi ya. Dan juga yang ada di Horgelis dan sekitarnya, selamat pagi. Dan juga yang ada di Wangu, ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, ada di Karangsinom, yang ada di Anjatan, Sukatani, Laban ya. Dan juga tak lupa yang ada di Cilandak juga, selamat pagi Wong Cilandak, katanya minta disapa ya. Disapa ke Wong Cilandak, apa kabar di kesempatan pagi hari ini. Dan lanjut di yang ada di Patrol, yang ada di Pamanukan, yang ada di Pusaka Ratu, yang ada di Pusaka Negara di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menyapa semua rekan Rima ya, yang sudah monitor dari pagi ya. Oke. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Subang dan sekitarnya, baik yang ada di Subang Timur, Subang Selatan, Subang Utara, disapa semua pokoknya yang ada di Subang. Yang ada di Kalijati, selamat pagi aja Wong Kalijati. Dan semuanya yang ada di Binong juga, selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan lupa juga buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon ya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya bagi yang sedang aktivitas ya. Dan juga bagi Anda yang ada di Cilacap, yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Indramayu Timur juga, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga lanjut selamat pagi aja buat yang ada di Bojonegoro Jawa Timur ta, masuk Bojonegoro ya. Yang terus yang ada di mana nih, yang ada di Semarang, terus yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Ngawi, yang ada di Madiun, yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, terus yang ada di mana tuh, yang ada di Semarang juga ya. Oh, tadi sudah ya Semarang ya. Oke, dan juga yang ada di mana nih? Oh iya, iya, yang ada di Jember ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat bersama Prima FM. Oke, dan juga yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, yang ada di Riau, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, tak lupa yang ada di Bali ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, Bang
Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin gabung untuk interaktif ya, nanti dibuka setelah pukul 8. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya. Barangkali rekan Prima yang sebelum follow di live TikTok, ayo segera ya, supaya kita banyak saudara, tentunya akan meramaikan Prima FM ya tentunya ya. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk membuka kesempatan di pagi hari ini. Oke, ada Rindu Tapi Malu untuk rekan Prima semua. Yo, selamat pagi dan selamat bergoyang bersama Prima FM.

0: kayak tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayae, wayae.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, Teh.
1: Dari Palembang, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, Teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air,
0: renjer.
1: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu, harus banyak.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita radio nasional internasional. Sembilan lima koma delapan.

95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, dengan Prima 25 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Ya, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas, dan bagi rekan Prima yang sedang istirahat, selamat istirahat. Dan juga Bang Andri ucapkan selamat buat Anda di kesempatan pagi hari ini yang mempunyai hari spesial ya, hari ulang tahun, hari jadi, hari pernikahan dan lain sebagainya. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat buat Anda ya tentunya. Mudah-mudahan hari spesial di hari ini memberikan yang terbaik buat kita semua, terutama ya khususnya buat Anda yang mempunyai hari spesial di hari ini. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, memberikan rezeki yang banyak, jodoh yang langgeng dan seterusnya ya. Yang jelas doa yang terbaik buat yang mempunyai hari spesial di hari ini. Oke, tak lupa juga buat rekan Prima yang di pagi hari ini ya, kami ucapkan terima kasih juga buat yang sudah bergabung ya di live TikTok ya. Terima kasih juga bergabung dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, baik rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan tentunya sampai tujuan dengan aman ya, tentunya rekan Prima ya. Dan apabila Anda akan melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh, jangan lupa ya, karena kalau perjalanan jauh itu butuh energi, butuh persiapan ya, semuanya dipersiapkan, baik persiapan secara mental atau persiapan secara bekal ya enggak. Iya, ada persiapan mental juga iya, persiapan bekal juga iya. Jangan sampai Anda perjalanan jauh tidak membawa bekal. Nah, itu salah ya enggak? Giliran nanti di tengah-tengah ada sesuatu yang kurang. Nah, minta siapa itu? Bagi rekan Prima yang mempunyai keperluan yang jauh ke luar kota, dipersiapkan seluruhnya ya rekan Prima. Karena persiapan itu penting. Kalau kita tidak persiapkan, nanti suatu saat kurang lah, kita mau minta tolong siapa gitu ya. Dan juga rekan Prima yang sedang mengalami gangguan kesehatan ya di kesempatan pagi hari ini ya, baik yang sakit ringan ataupun yang sakit tidak ringan ya, Bang Andri ucapkan atau mendoakan supaya segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula ya rekan Prima. Dan kita jadikan bahwa namanya penyakit itu bukan kita yang minta, kita jadikan pelajaran dan kita jadikan introspeksi supaya keberkahan kita, rasa syukur kita terhadap Tuhan itu ada ya. Karena kita biasanya kalau kita sehat itu tidak dengan gagahnya usaha enggak sakit gitu ya. Giliran sakit kita merasa oh begini rasanya sakit. Nah, itu kita jadikan pelajaran bahwa yang namanya sakit dan sehat itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita syukuri, namun kita jadikan pengalaman, kita jadikan introspeksi supaya ke depan lebih rasa syukur kita ada ya enggak rekan Prima. Oke, dan juga di kesempatan pagi hari ini rekan Prima yang sedang sarapan pagi ya, Bang Andri ucapkan selamat menikmati sarapan pagi. Dan juga bagi Anda yang belum bangun, ayo bangun ya, karena matahari sudah siang ya. Mataharinya sudah tinggi, udah 1,5 meter ya, karena udah jam 7 lewat 29 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga bagi rekan Prima yang sedang menggelar dagangan ya, dagangan apapun, baik dagangan makanan ataupun dagangan yang di toko-toko ya, yang di bazar-bazar, terus yang di swalayan-swalayan di kesempatan pagi hari ini yang sedang beraktivitas menggelar dagangan, Bang Andri ucapkan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bagus ya untuk usaha Anda, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan yang luar biasa buat kita semua. Amin.
Oke, dengan Prima di menit yang ke-29 di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun ada berada yang masih stay selalu bersama Prima FM. Oke, dan juga nanti Bang Andre akan hadirkan informasi-informasi penting ya, tentunya untuk rekan Prima semua, dan mudah-mudahan informasi dapat memberikan ilmu dan juga pengalaman buat kita semua. Oke, kita monitor yang belum bangun, ayo dibangunin, yuk monitor yuk.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tetap semangat ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan jam 7 lewat 40 menit ya, waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, dan masih bersama Bang Andri di acara Ngopi Saya sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan berita-berita yang bagus ya, tentunya untuk menemani dan memberikan informasi kepada rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi aja buat wong Lampung. Selamat pagi wong Lampung yang sudah bergabung bersama Prima FM, dan wong Sumedang juga selamat pagi. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima, nanti Bang Andri akan buka ya interaktif ya di 0853-2189-9582, tapi setelah jam 8. Wong Sumedang apa kabar? Yang mana nih wong Sumedangnya? Oke, dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan Ngopi Say ya. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis ya, tumen-tumen amat hari Kamis ya. Di hari Kamis tumen-tumennya masuk gitu, tapi gak apa-apa hari Kamisnya ya, besok Jumat ya, ada lagi. Oke, sekali lagi yang belum bergabung, ayo bergabung. Yang sudah bergabung, Bang Andri ucapkan selamat bergabung. Selamat menikmati ya. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri bacakan berita yang sudah diberikan atau sudah disajikan oleh loknews.co.id di kesempatan pagi hari ini. Rekan Prima, Indramayu, dari Indramayu ya, Mahat Az-Zaitun kembali menyelenggarakan peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah atau populer dengan sebutan Satu Suro, yaitu pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 16 Juni 2026 di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dan kegiatan ini dihadiri lebih dari 12.000 peserta ya, yang mengangkat tema memperkokoh persatuan dan mewujudkan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global. Hadir dalam kegiatan tersebut, para akademisi, guru besar dan tokoh masyarakat, pejabat TNI, tokoh lintas agama, tokoh pendidikan, serta tamu dalam dan luar negeri ya, rekan Prima, hadir ya pada perayaan Satu Syura kemarin ya. Dan ketua panitia NG Anugrah SSMP dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema peringatan tahun ini berangkat dari gagasan besar Syekh Abdul Salam Panji Gumilang mengenai pentingnya pendidikan sebagai jenjang jalan menuju kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Dan menurutnya Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang maju, lebih mampu menjaga persatuan dan mengembangkan pendidikan yang transformatif serta revolusioner. Dan ia juga mengajak seluruh elemen bangsa memanfaatkan situasi damai saat ini untuk membangun peradaban dan menyiapkan generasi di masa hadapan. Dan dalam kesempatan tersebut ada DRSCH Robin Simanulang, wartawan senior majalah Tokoh Indonesia, menilai bahwa Az-Zaitun telah berkembang menjadi laboratorium persatuan Indonesia, dan menurutnya nilai persatuan yang selama ini dikumandangkan para pendiri bangsa telah dipraktekkan secara nyata di lingkungan Az-Zaitun melalui keterbukaan terhadap berbagai golongan, latar belakang masyarakat, dan menegaskan bahwa persatuan merupakan modal utama untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang ya rekan Prima. Baik, tadi informasi ya dari Mahat Az-Zaitun ya, yang menyampaikan kegiatan Satu Muharram di laksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 kemarin.
Oke rekan Prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dilanjutkan kembali ya rekan Prima. Nanti setelah jam 8 nanti baru dibuka interaktifnya.

Oke rekan Prima, di menit yang ke-45 di kesempatan pagi hari ini, dan matahari sudah berangkat naik ke atas ya. Kira-kira sudah 1,75 meter dan tidak mungkin sudah terasa panas. Bagi rekan Prima yang belum bangun, ayo bangun, udah siang loh. Bagi yang sudah bangun, ayo merapat kemana tuh, ke meja makan ya, karena sudah disiapkan makannya. Kalau belum, beli. Rekan Prima, sarapanlah, karena sarapan mungkin tidak sesuai harapan, namun dengan sarapan kita akan bisa meraih masa depan, ya kak. Seperti itu kira-kira ya. Karena apa? Kalau kita tidak sarapan pasti lemes. Kalau udah lemes, loyo, waduh, jangan boro-boro kita mau kerja ya. Kita berpikir aja udah lemes. Oke, jangan-jangan kita belum pernah rekreasi nih. Kita ajak ya rekreasi ke Athena. Gimana rekan Prima? Yo, kita ke Athena dulu ya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini masih bersama Bang Andri di acara Ngopi Say ya. Di kesempatan pagi hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima masih... aduh. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya bersama Prima FM, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Lagunya nanti diputarkan lagu apa tuh, Berinya Cintaku.

Prima dan 53 menit lewat pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung ya nanti setelah jam 8 ya, Bang Andre hadirkan dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dengan lagu-lagu remix ya di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini ada kami hadirkan ya tadi ada lagunya apa namanya sampai gak tuntas ya, Birunya Cintaku, belum yang bukan remix ya, jadi ada kesalahan ya. Oke, kita hadirkan satu lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Di pagi hari ini Bang Andri buka ya untuk interaktif ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Yuk, yang mau gabung mangga. Oke, yang mau sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 085321899582. Yang tidak apa namanya, yang tidak sibuk ya, kalaupun sibuk disempatkan ya untuk telepon ya. Oke, dibuka di 085321899582. Sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Lanjut. Merdeka.
1: Rongewu.
0: Lu rongewu. Semangatnya lanjut kok. Ibu Sukina, kalau rongewu mata kekecilan atu. Satu sewu gitu. Iya, salam buat kacang panjang nanti. Ada siapa itu?
1: Nih,
0: pasti kayak gini. Wah, iya, semangat terus pokoknya luar biasa.
1: Semangat terus, pokoknya semangat lanjut ya.
0: Iya.
1: Semangat kerja, semangat panjang iya. Begitu, Bang Andri.
0: Iyalah, kalau nggak semangat berarti ya semangit, ya nggak? Iya.
1: Iya dong.
0: Iya, kalau nggak semangat berarti semangit. Oke, Ibu Sukina, apa kabar nih pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Andri.
0: Alhamdulillah, Bang Andri-nya juga sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya Bang.
0: Iya.
1: Bang Andri sehat itu.
0: Nah, ada Ibu Sukina ada salam.
1: Dari siapa?
0: Dari Ibu Yuniasari, Bunda Yuniasari. Nah.
1: Alhamdulillah, Bunda Yuniasari salam kembali.
0: Iya,
1: waalaikumsalam.
0: Monitor terus Bunda Yuniasari tuh.
1: Kan ngintip baik anak. Ngintip terus
0: tuh, anak. Ada Wak Kisut juga tuh, Wak Kisut katanya tuh. Aduh, Wak Ibu Sukina.
1: Jaluping pitu
0: mate tuh. Iya, kakean kok jaluping pitu. Jaluping telu bae kakean kok.
1: Masih esok nih Mbak Putri Ayu. Kita berlayang sibuk kok. Singarannya Mbak Kisut kok. Dari mimpi tuh. Ini dia
0: iya. Iya, kalau jaluk ping pitu. Lamun isuk-isuk jaluk ping pitu mah aja, jaluk ping telu bae.
1: Dari anu nasuknya kok yang kok jam sama lah. Jam sama di pertamanya lagi kok. Balik nama nih kok. Bisa bayi lah kok. Masih esok ping pitu. Dari
0: kita. Saking semangate ya.
1: Lumayan
0: maju harus lurus
1: gonjong kita saya lontong murun.
0: Iya nggawe lontong
1: kak.
0: Iya nggawe lontong nggawe.
1: Eh bongkon Wak Kisut paling enak Bang Andri.
0: Apa niku?
1: Bongkon lontongnya Wak Kisut tuh paling enak.
0: Paling enak ya.
1: Paling enak.
0: Wah sekali.
1: Oh dia bagus.
0: Iya.
1: Enak di tangannya.
0: Iya.
1: Pasar harus ditukui kabe.
0: Sekali-kali nyobaan nanti ya.
1: Jamu dingin.
0: Jamu. Yuk,
1: jamu.
0: Ya, yuk, jamune yuk.
1: Ya, jamu.
0: Pegelinu dingin. Pegelinu dingin, lamun pegelinu ilang, ilang, wis ilang. Iya. Engko lagu. lamun sari rapet kok ora bisa ngomong ki Kang Andrine rapet bae. Gitu. yuk laris terus dagangan jamune ya. Iya.
1: Salam ya.
0: Iya, mangga. Oh iya mangga, salame.
1: Lagunya dingin.
0: Iya, lagunya dingin ya. Siapa lagunya apa yo?
1: Anu Bella wis Taman Surubaya.
0: Taman Curug, oke.
1: Taman Surubaya Bang Andri.
0: Oke.
1: Salam-salam salam.
0: Salam-salam
1: nih. Bangun. Lagi suami sahur sih ya.
0: Oke.
1: Okay. Dulu tangi. Bukit nanti ingin mancing.
0: Oke.
1: Bangun dulu. Naik. Naik.
0: Oke.
1: Okay. Anggo bono eho.
0: Bono eho.
1: Bocondo.
0: Oke.
1: Okay. Ayo semangat.
0: Pak Kisut, tukang Wanta juga hadir. Kang Wanta.
1: Pak Kisut, akhirnya masuk Pak. Mau okay. Tidur, masih
0: okay.
1: Ya, jam 11.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Teh Nani.
0: Siapa maning?
1: Orang kelingan.
0: Mama Titan ya.
1: Bang Andri kita marah, mau tulisan Bang Andri.
0: Yuk. Ya ora apa-apa.
1: Karo Mama Odang.
0: Mama 11-12.
1: Iya, larang banyak otak.
0: Ya ini
1: menang poncang kan.
0: Oke.
1: Heeh. Kang Salman, Kang Rian, Uyut. Enggo Kang Timan.
0: Kang Timan.
1: Enggo Sapur.
0: Oke.
1: Mang Wanta Mang.
0: Heeh, Kang Wanta.
1: Heeh. Itu pun karena disukina mah. Heeh. Mang Wanta, ayo Mang Wanta naik.
0: Oke.
1: Okay. Ini baik, anyar-anyar kabeh. Gunting. Apa kena mau kak? Aduh, Bapak Salim.
0: Iya, Bapak Salim.
1: Anggo. Nah,
0: nanti tak siapa
1: mau aja kamen ya.
0: Oh, tuh kawan. Nah, ku cari ajak lewat. Ibu Sukina ajak lewat cari ku Kang Wanta ku lewat, you know ya.
1: Masa keluasa Mang Wanta. Soalnya setia karena Mang Wanta. Doa kita bagina Mang Wanta.
0: Aduh. Oke.
1: Mimi Samina.
0: Oke.
1: Mimi Samina. Angga. Kang Ibeng
0: ya.
1: Ayo naik Kang Ibeng. Jalan dari kacang aja udah dingin.
0: Oke.
1: Angga Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng. Oke.
1: Ibu Billy.
0: Oke.
1: Angga Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Epi. Mimi Epi.
0: Oke.
1: Teh Isa.
0: Oke.
1: Mana gua milih. Enggak. Ibu Tuti.
0: Oke, Ibu Tuti.
1: Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay.
0: pengen bantu Bu Sukina kah?
1: Mama Odang, pas kuning ya.
0: Okay.
1: Ya Allah, lagi sibuk. Ya udah, Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Nyatari.
0: Oke.
1: Bunda Supri, Bunda Bu Haji Supriyatin. Pokoknya
0: Haji Supriyatin.
1: Kang Rojaya. Pokoknya mah semuanya
0: aja. Oke. Oke. Nah.
1: Ucapannya. Kopi pahit di mata semeja, di atas meja. Ibu Sukina pamit. Aku wong belanja.
0: Aku lagi wong belanja. Oke, Ibu Sukina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu kita, Ibu Sukina yang semangat selalu walaupun masih pagi, terus usianya juga sudah tidak muda, tapi semangatnya tetap muda, ya enggak? Kita mesti harus belajar apa resepnya.

0: dan masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan di belakang Ibu Sukina kita kembali menerima di 0853218999582. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Loh, ini suaranya beda ini.
1: Beda.
0: Beda ya. Kalau HP-nya baru suaranya beda. Oke, lagi di mana nih? Kayaknya sambil jalan-jalan nih Mimi Ratmina ya?
1: Enggak lah, Mimi Ratmina mah di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
1: Dikecilin Kang Andre dari Kang Andre-nya.
0: Gedean.
1: Iya.
0: Tah, wes.
1: Wes.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kang Andre. Nun.
1: Kemarin tuh Kang Andre tuh ngomong kalau orang Sunda mah bukan jangan as,
0: bukan jangan asem terus
1: sayur, sayur,
0: lah ya kemarin
1: bakal ngomong Sunda mah.
0: Iya kemarin kan gini, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini boleh, barat tuh jangan asem, jangan.
1: Iya kalau orang Sunda tuh
0: sayur.
1: Ituin iya angen.
0: Hah?
1: Pangarani jangan ku angen.
0: Oh, angen. Oh, gitu. Jadi lain nama orang Jawa. Kalau orang Jawa sayur mah jangan ya. Ini jangan jangan asem, jangan lodeh, terus ini jangan. Iya, ya, maksudnya iya. Kalau orang-orang yang tidak ngerti bahasa Jawa, orang-orang Jakarta jangan itu tidak gitu. Ada iya. Jangan asem jangan gak berarti enggak boleh.
1: Kalau orang Sunda mah bukan jangan.
0: Angen.
1: Angen.
0: Oh iya ya, angen ya.
1: Angen.
0: Angen itu yang sudah matang apa masih mentah? Yang sudah matang.
1: Ya udah matang. Amun masih mentahnya masih atah keneh, angena. Itu atuh.
0: Iya. Harus banyak belajar ya.
1: Kang Andre kan
0: dibalir
1: banyak Sunda.
0: Itu katanya Kang Revannya. Jangan mah jangan dimakan, yang dimakan sambel aja. Waduh, mau bisa-bisa bengor.
1: Ini ada orang beli.
0: Nah,
1: bikin dulu Kang Andre.
0: Iya, nggak apa-apa. Ditungguin, ditungguin. Namanya rezeki mah jangan.
1: Ya, udah masuk nih.
0: Loh iya.
1: Oh, ditinggal, maksudnya susah.
0: Ini Nang Rastim aja udah nyondol-nyondol kan Nang Rastim. Udah megang
1: genang Mimi dikit
0: ya,
1: kan.
0: Udah megang sendok sama megang gelas kan mau diaduk-aduk.
1: Kok dikit Nang.
0: Oke, tah. Tuku apa kono? Tuku kopi tah.
1: Tempel. Nah,
0: oh iya. Nah, itu ada salam dari Bunda Yuniasari itu Mimi Ratmina ta.
1: Ya, salam kembali. Terima kasih, Bunda.
0: Oke. Okay. Enggak apa-apa ditungguin. Bang Andrinya sambil ngopi dulu ya.
1: Ya iya, Mimi Ratmina juga lagi ngopi.
0: Nah, kono jare Kang Revan Mimi Ratmina kawan ngopi dingin. Lah ngopi dingin mah ya ora enak ya. Enakan
1: ya,
0: ngopi
1: orang enak,
0: iya. Kopi jangan ngopi dingin. Kalau es mah dingin.
1: Kopi
0: iya, kopi panas. Kopi panas, kopinya diseruput semangatnya
1: lanjut. Itu. Kalau belum ngopi kan nanti lanjut
0: iya,
1: semangatnya.
0: Iya, semangat iya kalau ya. Kalau belum ngopi enggak lanjut semangatnya ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah bisa dilanjut?
1: Bisa.
0: Oke, monggo. Apa nih sing dilanjut iki? Apa nih?
1: Ya apa nih mau lah.
0: Oke, mau nyanyi mau nyanyi. sampai kemana-mana jadinya gara-gara ngomongin sayur ta. Oke, Mimi mau
1: ngomong ya, tau, udah itu.
0: Mau lagu
1: kemarin
0: apa nih?
1: Tuh, apa tuh? Bang Andre Salah itu mah kalau orang Sunda mah angen. Lamun masih mentanya angen masih atah kene.
0: Oh, atah kene
1: kita
0: ya.
1: Jawa mah jangan.
0: Jangan. Karena kalau
1: jangan.
0: Iya ada
1: asem.
0: Jangan asem, jangan jangan asem. Lah jadi lagu.
1: Itu udah apa nek tentu ya.
0: Iya. Aduh. Karena jari Kang Revan mah jangan gori.
1: Aduh kinang rasim ngeling HP kieu Kang Andre. Kayak nek kining HP jadul
0: Ustaz Rasim sedekat. Iya. Iya jane jarenge nek ayo Mimi sing cepet gantian
1: ngono. Ya Allah ngebel-ngebel pun enggak. Andre.
0: Oke, okay, Mangga.
1: Wis ben njaluk lagu.
0: Ayo lagu napa?
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam.
1: Dera mama. Odang mah ikan dalam balok. Mama okay. Sing kuning juga kuninge.
0: Oke. Oke, salam-salamnya nggo siapa?
1: Salam-salame nganggo Ibu Bang Dun ya Kang Andre.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Sari.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Kang siapa kan mau sing lanang kah?
0: Sing lanang. Oh, Kang Revan.
1: Kang Revan. Anggo Kang Revan lagi pada ngopi. Anggo Nang Rasti.
0: Nang Rasti, ya.
1: Anggo Mister Bono.
0: Mister Bono,
1: Mister
0: iya.
1: Mister Bono mah bakal kelalen ku sokatan ngancam ya Kang Andre.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Anggo Kang Aman. Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Okay. Ian.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mama Billy.
0: Mama Billy.
1: Mama Aldin. Okay. Mama Pepi. Mbak. Mama Tuti.
0: Mama Tuti.
1: Anggo Mama Oda, okay. Mama Anda. Ara, Mama.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Teh Isa yang punya saya.
0: Yang punya saya.
1: Ya, iya, yang punya saya.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Wis lah semono bae Kang Andre.
0: Oke, okay, ya wis. Iya, oke.
1: Okay. Pusing abui bae. Opi bae.
0: Oke.
1: Okay. Eh, sampai siapa yang ngomong Andre dikit sampai kualen pun?
0: Iya, wes serem apa?
1: Kopi pahit, jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lamun enak mah, jangannya mah jangan gori kono jari Kang Revan ya. Lamun jangan arsa, jangan asem mah tewek dueke anu ka. Susi Arseti jare. Oke, di belakang Mimi Ratmina dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Mimi Ratmina? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Tangane terdiri iki kok kon warung.
0: Iya jarene kono ana wong ngetri rezeki aja ditolak, ngono jare.
1: Iya kok. Sing
0: ketemu sing ngetri. Heeh, iso ana sing ngetri. Iya.
1: Tuku kopi,
0: iya.
1: Terasi.
0: Tuku pempes.
1: Tukup pempes, tukup segala-galak macam.
0: Iya, dilayani, tapi jangan.
1: Jangan apa? Jangan asem.
0: Jangan asem. Iya.
1: Nih, galak nak kopi nih, ada gelas nih, online nih. Ini.
0: COD, COD. COD,
1: COD. COD, COD. Rung gelas, karo nang rasin segelas, karo nang Andre segelas.
0: Nah, kuno. Ada apa-apa lah COD ya.
1: COD, kok orang gelas karo Kang Andre.
0: Kopi ini sing pahit aja, sing kopi sing manis aja.
1: Nah iya Kang, betul
0: Kang. Lamun kopi pahit kan hidupnya masih sudah manis gitu ya.
1: Masih pahit.
0: Ya enggak. Kalau kopi pahit itu hidupnya sudah manis gitu.
1: Oh.
0: Jalan-jalan tadi di Kenung.
1: Iya wingi kak. Abane toten.
0: Oh. Abane tok. Oh, jalan-jalan ta. Ora mampir nang Prima sih.
1: Oh, yang pukul lek nang mampir Prima lek. Ora kaya nang Bang. Sipuk
0: kaya nang Bang. Iya, langsung ya berarti ya. Ya ora apa-apa sing penting aja nang. Iya.
1: Nah,
0: aja jalan aja nang omah bae ya jalan-jalan sekali-kali. Iya.
1: Refreshing. Ora rasanya buat kapan-kapan refreshing.
0: Nah, refreshing bila perlu nang Kali Merah Athena, Kali Merah yang Athena.
1: Iya.
0: Iya, gawa perahu.
1: Ini kan.
0: Wilayah di. Apa namanya?
1: Kota Gantung.
0: Jembatan gantung maneng kene atuh nang Situraja.
1: Oh iya. Mau pajang-jalane ngono, Kang.
0: Ya Situraja engko karo anu ka nang taman taman anggur.
1: Taman anggur.
0: Iya.
1: Wis mah itu sepeda kon layan ning
0: ngene.
1: Ganti nang rasih.
0: Nang rasih. Engko diajak jalan-jalan ya.
1: Diajak jalan-jalan.
0: Oke, nang rasih lanjut, Mangga.
1: Lagu
0: remik
1: ya
0: Jang
1: mengulik
0: eh?
1: mengulik kenangan ya benar
0: lagu ini siapa
1: mengulik kenangan ya.
0: Lagu ini siapa kono mengulik kenangan?
1: Remik. Oh iya. Remik kan.
0: Coba dicari dulu. Ah, langka. Iya, langka kudu mancing. Ya, Mangga salam. Oke. Oke.
1: Kanggo Mama Setia. Terus kanggo Mirat Mina, Ibu Sina. Anggo Wakisut
0: ana, Pak. Wakisut ana ki.
1: Pak Pai Waksalan, Kang Wakisut.
0: Oke.
1: Kang Sandal, Bunda Yuni Sari, Bunda Mary, Bapak Jali. Kang mana kata kata Mama itu Kang Billy.
0: Oke.
1: Kang Pak Ujan, Kang Salim, Kang Udang.
0: Oke.
1: Kang Mama Ratmina, Nimepi, Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Libur Bu, Kang mulai balik Bu, Kang Bu. Ibu Tuti, Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Titan. Kang mana kata kata Kang.
0: Sama kuno.
1: Mama
0: Leha, oke.
1: Kang
0: Teteh Isa.
1: Teteh Isa. Bono.
0: Oke.
1: Kang Jaya.
0: Oke.
1: Kang Aman, Kang Rian.
0: Oke.
1: Kang Uyut.
0: Oke.
1: Kang Timan.
0: Kang Timan.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Ada Mika.
0: Belum. Coba nanti dicarikan sambil jalan. Oke.
1: Jalan.
0: Kang Sepnolan, iyo.
1: Kang Ibeng, nama siapa? Kang Eges. Terus Mama Duri. Terus Kang mana tadi? Kira Dado Kang. Anu Kang?
0: Sing siapa?
1: TikTok Kang.
0: Oh, tang TikTok. Nang TikToknya ada siapa tuh? Kang Agus.

0: Aku Suryana.
1: Aku Suryana. Terus kan goceng anak mama Ibu Sina kan Bogor suka.
0: Oh, siapa kuno ya? Aduh, lali. Turun dicatat ya.
1: Kang Darsono. Spesial kan?
0: Oke, spesiale.
1: Lagi tukar ke Kang Andre.
0: Oke.
1: Pribasannya
0: cakep.
1: Maka pintar panen arah luhur iwak tontong.
0: Cakep.
1: Iwak isut radar ada segit. Gara-gara narasi beli berita ikau.
0: Emang. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ringan Prima, ada Nang Rastim di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, satu penelpon lagi ya, Ringan Prima dibuka. Setelah itu nanti Bang Andri akan putarkan lagu. Oke, okay, jangan kemana-mana ya, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, okay, di belakang Nang Rastim ada siapa nih? Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, okay. Merdeka. Dengan siapa nih?
2: Dengan yang ada di mana?
0: Di mana-mana. Oke, okay. yang jauh tapi dekat di hati. Tobat.
2: Alhamdulillah. Oke. Pagi udah ada yang nyenengin dekat di hati semua fan dan kru Prima.
0: Oke, Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Sebaliknya Bunda gimana?
2: Alhamdulillah, Bunda juga sehat.
0: Oke, lagi di rumah nih, enggak kemana-mana.
2: Di rumah, Bang, paling ke pantai.
0: Pantai Athena. Ternyata. Ya.
2: Ternyata dekat pantai ya.
0: Oh iya, lewat tolnya yang
2: makanya kebingungan.
0: Lewat tol.
2: Kebingungan kalau disuruh pakai radio atau bingung.
0: Oh gitu ya.
2: Bilang ketangkep. Jauh.
0: Ada salam nih dari Kang Wanta, terus ada Kang Rian juga salamnya katanya.
2: Oh iya, terima kasih Pak Wanta, Kang Rian juga. Sekarang udah tahu nyuliknya jauh ke itu ya, ke Lampung.
0: Oke, Bunda, langsung saja mau request lagu apa nih?
2: Iya, lagunya yang tadi aja, Cinta okay. Merah Jambu.
0: Oke, okay, nanti diputarkan.
2: Iya. Ya, Abang, ini Abang tes setengah jam belum muterin lagu, soalnya banyak fan yang mau langsung interaktif sama Abang.
0: Ini penuh nih, udah apa namanya, udah berentet ini udah berapa orang ini, makanya iya. kita apa
2: iya,
0: namanya kita satu-satu ya, kita bukan iya, habiskan iya. ya, jangan dihabiskan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, iya. Nanti langsung kita putarkan iya. lagunya. Oke, okay, Bunda, salam-salamnya iya, silakan iya, buat siapa yuk.
2: Buat semuanya aja, Bang, soalnya Abang udah terlalu lama nih.
0: Oh gitu ya, iya.
2: Pada menunggu, iya.
0: Okay.
2: Buat Ibu Sukinah aja, Bang, yang mempunyai HP baru, okay. Masuk TikTok dong. Iya.
0: Okay.
2: Iya, Bang. Bukan gak mau sapa-sapa, tapi dikarenakan waktunya Abang ini harus memutarkan lagu, okay. Udah ngantri. Iya, nanti lain kali aja Bunda masuk,
0: okay.
2: Buat sapa-sapanya ya.
0: Oke, okay, baik Bunda. Iya. Oke.
2: Okay. Makasih Abang.
0: Terima kasih Bunda kembali. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bunda Yuniasari di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, Ringan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan sapa lagi yang ada di 0853-2189-9582. Ayo kita ke Taman Curug yuk, jalan-jalan ya, daripada suntuk di rumah. Dan kita nikmati suasana di Taman Curug yang indah tentunya. Oke, okay, asik.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Kayak burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini pasti jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana, tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil. Burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek. Kur ketembek.
1: Wah, tekukur ketemu embe gitu.
2: Iya.
0: Puyeng dengerin ya, Pak RT.
4: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lewat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya di 0853-2189-9582. Dan juga yang sudah gabung di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Dengan Teh Isa.
1: Iya.
0: Pagi-pagi harus semangat ya. Jangan tidak semangat. Nanti kalau enggak
1: Nah, iya. Ya.
0: Kalau enggak semangat nanti jadi semangit.
1: Iya.
0: Waktu itu semangit, Mak. Iya, waktu semangit godok lontongnya, Mak. Ditinggal iya. Ditinggal telepon ya, enggak.
1: Nganggo pawon
0: jadi semangit nanti. Wangkisut. Boleh dengerin radio, boleh telepon, tapi tetap harus fokus kepada pekerjaan. Kan begitu Teh Isa ya. Oke. Okay. Yang penting semangat. Oke, Teh Isa enggak kemana mana nih hari ini.
1: Oh, enggak dong.
0: Di rumah aja ya. Dengerin radio aja lah. Dengerin radio aja kenyang.
1: Kenyang lah.
0: Iya. Terus juga. Iya. tapi ya harus di apa namanya? Diselingi lah. Jangan dengerin terus ya. Nanti iya. Kerja. Ya mbah kerja masak, nyuci juga kerja itu. Namanya iya. Pekerjaan rumah tangga.
1: Nah, udah iya. Nyapu, udah ngepel. Udah nyuci piring, udah nyuci juga.
0: Dari Bogor iya. Aja hadir
1: tuh. Ya,
0: iya.
1: Apalagi radio.
0: Akhirnya kan banyak kenalan, banyak teman, bisa silaturahim iya. Dan tentunya banyak menambah rezeki ya. Ada salam tuh dari Bunda Yuniasari. Taisa halo
1: salam
0: katanya. Oke. Oke, Taisa lanjut mau request lagu
1: lagunya
0: apa nih Taisa?
1: Bola balik.
0: Teh bola balik ya. Oke, okay, nanti diputarkan nanti. Oke, okay, salam-salamnya. Yuk mangga silakan.
1: Buat Ibu Sukinah duluan, Ibu sayang.
0: Yang punya sayang ya.
1: Iya. Buat Bapak Salim.
0: Oke. Okay.
1: Ini lagunya khusus buat Dedek Citra ya.
0: Dedek Citra ya. Teh bola balik biasanya senengnya ya.
1: Bola balik ya. Oke. Okay. Buat Miratmina.
0: Oke. Okay.
1: Miratmina emang suaranya lada lembut sekarang mah
0: barang iya.
1: Punya
0: apa gitu. Nah, iya.
1: Barang
0: iya, gitu iya, makanya
1: beneran,
0: iya, betul ya. Kirain iya, kirain Bang Andre aja. Kirain Bang Andre aja yang tadi lu. Ini takutnya
1: iya,
0: salah
1: iya, tak iya. Kiriin.
0: Takut salah iya, orang gitu.
1: Miratmina kok suaranya beda sih,
0: ini iya. Ya takutnya kan salah orang ini siapa ya gitu.
1: Iya beda sekarang mah. Kalau
0: Sariwako
1: enggak itu enggak kenal dong.
0: Gitu ya.
1: Suara biasanya.
0: Oke.
1: Ya Mimi Retinanya.
0: Tuh.
1: Di depan nyanyi sama Pak Salim. Bareng-bareng janji.
0: Oke. Okay.
1: Itu kan Bapak Salim sama Mimi Eti. Sekarang harus sama Mimi Ratmina ya.
0: Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina soalnya suaranya lembut
0: iya.
1: Sekarang
0: mah. Oke.
1: Okay. Iya buat Mama Odang saya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mimi Eti saya. Buat Mama Pauja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Billy.
0: Mama Billy.
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
1: Tutinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Mama Tita.
0: Oke.
1: Ya buat Mama On, Mama Endang.
0: Mama Endang, ya. Iya.
1: Mama Endang. Buat Kang Deddy Bono.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Riannya juga sayang.
0: Kang Rian.
1: Buat Kang Agus Suryana Obesanya.
0: Aki Bintang, Aki Bintang minta di sapa Aki Bintang di Bogor.
1: Aki Bintang, Aki Bintang sayang.
0: Nah, Bono. Sudah ya Aki Bintang ya.
1: Iya,
0: katanya sayang, ya. Katanya minta disenggol sama Teh Isa katanya. Oke. Okay. Iya. Lanjut.
1: Buat Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Samina.
0: Mimi Samina, oke.
1: Okay. Buat Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
1: Iya, buat Pak Lembeknya
0: Pak Lembe,
1: juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, ya.
1: Kang Ege.
0: Oke. Okay.
1: Kang Wanta.
0: Oke. Okay.
1: Iya, buat semuanya aja. Buat Nang Rastim, Nang.
0: Oke, okay. Nang Rastim.
1: Iya,
0: sudah dikasih
1: sayang
0: Nang Rastim. Kelalen. Nanti ngiri loh, gak disayang.
1: Kemarin soalnya itu. Ngasih lagu buat Teh Isa katanya khusus.
0: Oh, khusus ya.
1: Oke. Semuanya aja kan.
0: Oke.
1: Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Buat Bunda Mia, Mia Sari.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Emma juga yang ada di Banjarnegara.
0: Oke. Okay.
1: Iya, spesialnya buat Bang Andri sayang.
0: Terima kasih sayang kembali.
1: Buat Mimi Epi sayang.
0: Oke.
1: Kalau Kang Andri siaran tuh kemuyu terus ya.
0: Iya. Ya, kalau enggak kemuyu masa sedih bae. Wah, aja sedih mau dari penyiar ku. Sedih-sedih ku malah kabur ku pendengar ku. Oke. Iya, rame kayak duit. Iya, kayak duit akeh bae ngono.
1: Iya, ya akeh pasti lah Bang Andri mah.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sekarang
0: masih
1: bulan muda.
0: Pertengahan gue udah.
1: Pertengahan.
0: Oke, okay, Teh Isa.
1: Iya, seperti yang Bapak Andri ya.
0: Oke, okay, makasih. Ya. Terima kasih kembali.
1: Ya, ucapannya kan.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari, pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di kesempatan pagi hari ini yang mau gabung siapa nih? Diangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Oke, Cak Pur, apa kabar nih kesempatan pagi hari ini?
2: Aduh, muda sehat.
0: Sehat.
2: Kalau okay. Di rumah pagi-pagi mau masuk susah banget.
0: Oh iya,
2: nih,
0: ini aja tuh. Ada Kang yang sudah yang iya, sudah dongol-dongol nih Kang Ibeng.
2: Tadi mau masuk kuduin Mang Rastim.
0: Ini ada Kang iya. Kang Ibeng juga nih udah iya. Nongol ini Kang Ibeng. Iya. Terus Mama Meni iya, juga nih.
2: Iya, oke. Okay.
0: Alhamdulillah sehat Cak Pur. Bis balik Cak Pur.
2: Ngopi dah.
0: Ngopi madurung.
2: Tumben ini tidak Selasa tugas bakalan.
0: Selasa iki dino Selasa piye toh iki? Iki dino Kemis Cak Pur. Iki Kemis.
2: Kok enggak tanya di Selasa ya?
0: Ya iki dino apa iki?
2: Weh.
0: Lho.
2: Ini hari apa ini?
0: Nih, Kamis iki piye toh?
2: Tahu lupa. Enggak nih nungguin bos datang nanti Bang Arya kasih info kemarin. Enggak tunggu-tunggu aja Bang Bos tuh. Ada dua sih Bang Arya ngasih info tuh.
0: Iya, mudah-mudahan anu aman lanjut ya.
2: Iya, mudah-mudahan mudah-mudahan jodoh.
0: Oke, Cak Pur.
2: Request lagunya, Cak.
0: Oke, lagu apa Cak Pur?
2: Lagu apa ya? Itu kalau sia-sia mengharap cintamu, rhyming-nya ada gak sih?
0: Gak tahu tuh, coba. Nah, sia-sia mengharap cintamu, lagu ini siapa itu? Sia-sia.
2: Repina aja, pakai Repina aja lah.
0: Coba, sia-sia. Ya,
2: kalau gak ada lainnya lah, ada DJ-nya, ada rhyming-nya itu, oh, kalau gak salah. Tuh.
0: Kalau sia-sia mengharap cintamu itu, Siti Aliyah jadinya gak masuk ya?
2: Revina, kalau yang nyanyi Revina agak itu banget.
0: Oh, Remi ya, gue coba kita cari ya.
2: Revina tuh kayak keras banget tuh kayak.
0: Sia-sia mengharap.
2: Salah-salahnya tadi itu okay. Taisa ya.
0: Taisa.
2: Gimana Taisa? Sehat tuh Taisa. Tak dasmo Nora ke? Tak dasmo neng oma apa lagi tugas? Sehat ya Taisa. Nah, terus buat Pak Salim,
0: oke,
2: Mister Bono, Nang Rastim tadi, Nang Rastim mah hebat okay. juga sekarang mengalah terus Nang Rastim di luar anu Busukina. Biasanya sopir terus tuh Nang Rastim, sekarang mah Busukina yang paling sopir.
0: Iya, Busukina mah nggak pernah kalah.
2: Iya itu Pak Andre, iya hebat juga Busukina.
0: Oke,
2: okay. Terus Ibu Tuti,
0: oke. Okay.
2: Mama Faujan, Ibu Billy, okay. Mimira, Mimirat Mina, Mama Ratmina, okay. Mama Aldin, Mama Ara,
0: okay.
2: Indang Unyu-Unyu, okay. Aja Sobiatin, Mama Indah, terus Taisa udah nih tadi ya, Taisa, Mama Indah,
0: okay.
2: Ibu Sukina, okay. Gimana Bu, sehat Bu, sibuk aja ya Bu, semangat Bu,
0: oke,
2: okay. Terus Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut. Pak Lebe,
0: okay.
2: Uda Weni,
0: okay.
2: Terus Kang David, terus Kang Aman,
0: oke. Okay.
2: Wattisut tadi, Kang Uda Wattisut ya, Kang Gopar, Kang Mama Nenen,
0: oke.
2: Okay. Kang Rian, terus Mama Rini, Mama Teddy,
0: okay.
2: Kang Wanta, Mama Odan,
0: oke.
2: Okay. Mama Epintang, Ayah Pemungkas, Pemungkas, Kang Ibeng,
0: oke. Okay.
2: Umi Santi,
0: ya.
2: Rati,
0: oke.
2: Okay. Uda Mary, yang punya rumah mewah, Ibu Happy,
0: oke.
2: Okay. Kang Sondol, Bapak Amir,
0: oke.
2: Okay. Terus Adik Kutil, terus Mama Yuni,
0: Mama
2: Awang,
0: oke.
2: Okay. Ayah Suka dari Patrol,
0: oke.
2: Okay. Terus Mbak Mama Dinda dari Kertanegara,
0: oke. Okay.
2: Dari ini dari Subang, Asep Rolan,
0: okay.
2: Kang Ebel, Kang Aman,
0: okay.
2: Kang Nur Jaya, terus Aja Weni dari okay. Subang juga, Yunia, Bunda Yunia Sari okay, ya dari Subang, gimana Bu, sehat Bu, okay. Terus Kang Pani, Kang Sani,
0: okay.
2: Mama Jua, Najwa,
0: okay.
2: Terus tadi itu Kang Repan itu
0: Repan dari
2: Banjarmasin. Nah, orang anu pendatang baru Bapak, gimana
0: iya,
2: tuh?
0: Pendatang baru lewat
2: TikTok. Oh, pendatang TikTok. Baru semoga betah di Radio Prima ya.
0: Oke. Okay.
2: Kang Repan. Kang Priman dari Pegaden.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mama Dinda, okay. Mama Dina.
0: Oke.
2: Okay. Dari Mandiran Santo. Itu Ibu Samina. Kang Nur Jaya.
0: Oke.
2: Okay. Andre Sate. Teteh Soleha, terus Kang Yanto, sudah semuanya aja yang lagi
0: monitor lah banyak banget. Oke, Japur ya.
2: Kalau mau ngumpul, wah ini banyak banget dibaca semua. Ada okay. aja tuh, Pak Andre. Pasti ada yang gludeg kayak gitu. Spesialnya buat Pak Andre aja lagi tugas.
0: Oke, terima kasih Japur.
2: Ucapannya, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Capur ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Nah, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
3: Gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
4: Cepat.
3: Beli cash juga bisa.
4: Bisa.
3: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dan rekan Prima, 13 menit lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya ada yang sudah masuk nih. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kopi Say.
1: Apa? Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, lo gitu. Tuh udah bisa. Alhamdulillah bisa.
1: Jadi
0: akhirnya
1: keduluan sama ketawa dulu ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Kayaknya
0: pokoknya masuk
1: sesuatu. Jadi senyum sendiri.
0: Nah,
1: gitu.
0: Kono, pokoknya masuk Prima harus senyum, terus ketawa, terus diem.
1: Iya, jangan lupa itu.
0: Ultrakap. Kalau mau seperti Bang Andri ceria terus itu, lalu ultrakap ya.
1: Biar semangat sepanjang hari.
0: Jadi kalau ultrakap itu bikin apa namanya wajah ceria, terus apa namanya semangat itu ya, dan kenyang ya.
1: Pokoknya luar biasa aja ya.
0: Oke,
1: okay. Biasa gara-gara ultra cup.
0: Kayaknya mama meni jangan grogi gitu dong, bikin Bang Andre enggak enak.
1: Iya.
0: Tuh Bunda Yuniasari tuh, mama meni halo katanya.
1: Halo juga Bunda. Ini enggak rebutan lanang ya? Atau masih berlaku? Itu Bunda Yuniasari.
0: Enggak tahu tuh Bunda Yuniasari. Mau rebutan ya.
1: Yang menang ya. Iya. Yang masuk duluan.
0: Mama Meni mau nanya nih di daerah Sumedang ya. Katanya ntar dulu, katanya Ultra Cup pantesan selalu. Itu Bunda Yuniasari. Nah. Mama Meni mau nanya, apakah akhir-akhir ini kan bahan bakar gas ya, atau BBG atau gas ya, untuk kebutuhan rumah tangga agak sulit ya akhir-akhir ini. Di tempat Bunda Mama Meni gimana? Apakah biasa saja?
1: Oh, kalau masalah itu kayaknya kurang paham.
0: Oh, kurang
1: tahu
0: paham ya. Oh.
1: Soalnya iya, kalau Mama Meni segala ada.
0: Oh, segala
1: siap.
0: Segala sesuatu tersedia tidak, gitu ya.
1: Tidak banyak mikirin harus ada itu, harus ada ini, enggak, tinggal
0: bisa
1: pakai, tinggal siap.
0: Betul
1: saji,
0: gitu ya. Biasanya
1: mantap,
0: biasanya gitu. Kan dari saudara.
1: Jadi kurang paham masalah itu ya.
0: Atau kali di tempat kerja.
1: Kalau masalah BBM tinggal duduk manis gitu,
0: langsung
1: kan
0: ada gitu.
1: Kalau masalah ultra cup tinggal bobo cantik gitu.
0: Tuh, katanya Bunda Yuniasari mau dong duluan, kan udah gitu ya. Tapi jangan grogi sama
1: harus
0: Bang Andre
1: ini ya, senior, ya. Bang Andre yang senior harus ngasih kesempatan.
0: Ngasih
1: ya,
0: kesempatan, bukan duluan ya. Tapi enggak apa-apa.
1: Ajari aku gitu.
0: Ajari aku apa
1: ajari
0: tuh?
1: Ajari
0: aku bertelepon dah. Soalnya ada judul lagu Ajari Aku Cinta kan gitu.
1: Oh iya.
0: Ajari aku telepon yang baik, ajari masuk ke radio. Katanya Bunda, karena Bunda Yuniasari jangan lupa follow katanya.

0: kurang pentas. Jelas itu. Mau ini buat kenaikan kelas.
1: Oh gitu, gitu. Iya. Jadi
0: iya.
1: Ada kemarin apa namanya?
0: Iya, jadi
1: perpisahan ya kemarin tuh karena kenaikan
0: iya,
1: dari kelas
0: di
1: ya.
0: Di sini hari ini perpisahan, ya perpisahan kelas 6 di sini gitu
1: iya.
0: SD. Kalau Sabtunya itu kenaikan kelas.
1: Gitu. Oh, Sabtu kapan kemarin? Apa besok?
0: Iya. Sabtu besok.
1: Oh, Sabtu
0: kalau
1: besok.
0: Kalau hari
1: ya.
0: Ini perpisahan.
1: Perpisahan.
0: Gitu.
1: Kalau
0: di SD ini.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, oh. Terus ditinggal TikTokan gimana nih?
0: Itu udah pada bisa sendiri.
1: Udah bisa sendiri. Iya kali nanti.
0: Anak-anak sekarang beda sama nenek-nenek.
1: Iya.
0: Kalau nenek-nenek apa lama masuknya mudah lupanya
1: nah,
0: gitu.
1: Iya benar. Iya benar karena sudah waktunya harus ganti ya, ganti generasi
0: iya,
1: gitu maksudnya. Kalau anak sekarang itu dikasih tahu sekali aja udah besok lagi malah nanyain apalagi
0: iya,
1: iya, gitu, apalagi gitu ya.
0: Langsung pada pintar.
1: Oke. Okay.
0: Makanya ke Bunda ajari aku gitu. Maklum suka gitu.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Masuknya yang lambat, lupanya cepet gitu.
1: Udah wajar ya karena memang usia tidak bisa dibohongi ya Mama Meni ya.
0: Iya.
1: Tapi tetap semangat aja ya. Gitu. Jangan sampai nggak semangat.
0: Semangatnya tetap perasaan kayak masih dulu aja gitu. Masih muda padahal mau usia tua. Semangat muda.
1: Iya katanya Mama Menita saking nggak mau ketinggalannya sama Bang Andre, cucunya jadi tinggalin katanya.
0: Oh iya.
1: Oke, nggak apa-apa, tetap semangat aja ya.
0: Ini kalau itu tuh mawar putih yang remik itu masuk.
1: Mawar putih, mawar bodasnya.
0: Ya enggak bukan mawar bodas yang mapai jalan setapak
1: bukan itu ya mawar putih
0: kalau itu
1: ya.
0: Mawar bodas yang mapai jalan setapak mah kayak ke rumah Mama Meni itu itu perjalannya.
1: Oh gitu ya. Oh berarti yes. Kapan-kapan kalau ke Sumedang jadi sambil lagu ya mapai jalan setapak
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Iya gitu. Itu persis di lagu. Jadi
1: oh,
0: jalan mau
1: gitu
0: nyampe
1: ya.
0: Rumah teh mapai jalan setapak.
1: Oh gitu.
0: Ngajug-jug kahiji rumah.
1: Bukan kahiji lembur ya. Wis pasti kahiji lembur ya.
0: Mohon gitu. Abdi mah di kampung
1: Pak. Iya entah naon-naon di kampung mah enak kan. Karena asri gitu.
0: Mohon.
1: Oke nanti dicarikan.
0: Kirim salamnya dulu.
1: Ayo,
0: aja ya.
1: Ayo silakan.
0: Jadi tuh cepet lupa kan. Takut lupa paling duluan buat Bang Andre aja matuga
1: okay.
0: Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Oke okay, terima kasih.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Terus buat Bunda Yuniasari.
1: Oh, Bunda Yuniasari. Oke. Okay.
0: Selamat apa ya? Kalau Bunda Yuniasari dekat itu ke tempat renang.
1: Oh, ke
0: Gajah Depa gitu, oh. Tempat rekreasi itu dekat Bunda.
1: Siapa Bunda Yuniasarinya? Apa Bunda Meni?
0: Iya, Bunda
1: ya?
0: Yuniasari. Kalau mau itu tuh promosikan aja sama Bunda. Kalau Bang Andre mau
1: kesana,
0: bawa
1: ya?
0: Ke itu, iya. Tinggal ke Bunda Yuniasari dekat Gajah Depa itu.
1: Oh gitu ya. Oke coba
0: tempat
1: nanti
0: rekreasinya namanya Gajah Depa.
1: Gajah Depa
0: gitu.
1: Pasti tahu ya.
0: Jadi sekalian mampir ke Bunda Yuniasari deket
1: oh,
0: gitu.
1: Oh iya. Oke. Pokoknya inget-inget Gajah Depa nah gitu ya.
0: Iya Gajah Depa.
1: Ada salam.
0: Terus.
1: Ada salam tuh dari Kang Agus dari apa namanya Banjarmasin Kang Agus.
0: Oh iya Kang Agus, salam kenal kembali. Oh, jauh banget ya dari Banjarmasin.
1: Samarinda Banjarmasin.
0: Mudah-mudahan sehat di sana
1: okay.
0: Ya.
1: Oke. Samarinda bukan Banjarmasin.
0: Oh, Samarinda tuh kan.
1: Samarinda kan Kalimantan
0: udah
1: ya.
0: Udah masuk ini usia tuanya.
1: Oke.
0: Terus buat Kang siapa? Kang Rian.
1: Kang Rian.
0: Kang Rasta. Terus Mimi Epi, Kang Ibeng.
1: Oke.
0: Mr. Bono,
1: Mr.
0: Kang
1: Bono.
0: Agus.
1: Oke.

0: siapa teh?
1: Aku Suryan.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary. Mm-hmm.
0: Terus Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina, oke. Okay.
0: Terus siapa teh? Yang itu teh?
1: Taisa. Taisa.
0: Yang saya enggak di calling katanya gitu. Aduh lupa. Kang Ras, kayak atau Kang Manta.
1: Kang Wanta, Kang Wanta.
0: Oh iya Kang Wanta itu. Okay. Ya salam kenal aja.
1: Oke. Okay.
0: Udah ini di calling buat satu bulan aja.
1: Ngolingnya sekali buat satu bulan ya.
0: Iya, okay. Iya buat satu bulan takutnya lupa gitu kalau pas masuk lupa.
1: Okay.
0: Kan tadi juga udah dikasih judul jadi cepet apa tuh susah nangkapnya
1: cepet hilangnya. Oke, okay, Bunda.
0: Pokoknya Bang Andre buat semuanya aja ya.
1: Okay.
0: Kasihan Bunda Yuniasari. Aduh, udah telunjuknya udah sampai kesemutan katanya.
1: Okay,
0: spesialnya buat Bang Andre aja.
1: Oke, okay, terima kasih kembali.
0: Spesialnya buat keluarga aja okay. Di rumah.
1: Terima kasih.
0: Ditunggu mawar putihnya.
1: Mawar putih. Oke, okay, mawar putih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar putihnya disiapkan ya. Terima kasih ada Mama Meni dari Sumedang ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, di belakang Mama Meni dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Dengan
2: Bang Andre.
1: Dengan Ibu.
2: Apa kabarnya?
1: Dengan Ibu Tuti. Apa kabar? Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Berarti sama-sama baik ya Kang Andre.
1: Sama baik. Iya. Ini Ibu Tuti udah lama banget. Ini gak masuk-masuk ya.
2: Kadang-kadang masuk susah.
1: Ini aja udah berapa orang nih. Jadi mau gak, iya apa namanya harus apa ya harus sabar.
2: Iya.
1: Kang Andrinya juga nggak pilih-pilih. Pokoknya siapa yang masuk duluan angkat itu.
2: Ayo iya angkat terus itu jadi ya tapi juga sayanya tambah seneng tuh berarti tambah banyak penggemarnya Kang Andri. Iya. Gak apa-apa udah pokoknya semangat aja.
1: Iya.
2: Belum diangkat kesenggol-senggol ayo
1: betul.
2: Maju terus.
1: Ini udah sampai seluruh Indonesia ini sudah alhamdulillah.
2: Iya. Alhamdulillah. Iya.
1: Gimana Ibu Tuti hari ini apa namanya dagang?
2: Alhamdulillah dagang.
1: Terus untuk ini mau nanya Bang Andrenya kan hari-hari ini kan pada apa namanya ada kelangkaan bukan kelangkaan jadi berkurang gitu ya nyari susah lah nyari iya. Gas itu. Terus di tempat Ibu Tuti gimana? Apa biasa saja? Apa gimana?
2: Sama Bang Andri. Malahan kalau ada gas orang beli 27 juga dibeli.
1: Oh, gitu
2: padahal
1: ya.
2: Kan harganya di sini kan biasanya kan 20. Ini di depan saya kan kilang gas Bang Andre.
1: Ngantri gitu
2: tiap hari.
1: Iya.
2: Kalau hari ini beli nih nggak dikasih udah habis udah yang kemarin kan jadi kita nih kalau mau beli juga itu daftar dulu kayak di kayak daftar sekolah. dicatat Bang Andri
1: baru nanti
2: ya,
1: ini
2: belinya.
1: Ya
2: iya belinya hari Kamis nanti hari Sabtu kesini ya tuh masih
1: gitu.
2: Jauh
1: wala.
2: Iya jadi ngantri banget tiap hari tuh Bang Andri kalau lewat di depan rumah banyak orang ngantri gas.
1: Jadi apa namanya nggak seperti hari-hari kemarin ya. Padahal
2: iya,
1: kan kalau dipikir ini nggak apa namanya ada ini nggak maksudnya ini ada sesuatu nggak kan kalau hari maksudnya gini hari kemarin kan karena memang banyak ya hari ini itu ada nggak kegunaan lain gitu misalnya kan ada orang hajatan
2: iya.
1: Kan kemarin kan ada orang
2: enggak.
1: Hajatan gitu ya
2: kalau ada orang hajatan mah nggak pengaruh Bang Andri
1: gitu
2: kan
1: ya.
2: 1, 2, 3 kalau ini kan sekarang lagi musim nyedot
1: gitu.
2: Jadinya tuh orang-orang tuh yang beli nggak biasa beli 5 itu buat nyedot kadang-kadang sehari habis 5 tuh
1: dikarenakan
2: kayak gitu. Kalau buat rumah tangga sama orang hajatan nggak separah ini Bang Andri.
1: Oh gitu. Tapi kalau menurut Bu Tuti tiap hari untuk gas ini kan biasanya lancar. Apakah dengan seperti ini itu memang pasokannya yang kurang apa memang kepakaiannya yang banyak gitu maksudnya?
2: Misalkan, jadi pasokan mah sama. Kan saya udah nanya sama itu kan pedagangnya kan tetangga. Jadi saya nanya, ini sehari pemasokannya berapa? 200. Ya tetap 200. Cuman kan gitu, karena banyak pembeli. Kan yang enggak biasa beli juga belinya banyak-banyak, Bang Andri. Ada jadi, yang tapi dibatesin 5 buat orang jualan 5 gitu.
1: Karena memang
2: belinya juga giliran
1: belinya nggak
2: boleh tiap hari.
1: Iya, karena memang kepakainya banyak ya untuk di sawah ya.
2: Di sawah mungkin kalau udah panen, udah orang nggak butuh nyedot, insya Allah biasa normal lagi.
1: Iya.
2: Jadi tuh yang korbannya tuh kasihan itu ibu-ibu yang mau masak itu, Bang Andre, muter-muter.
1: Iya mau masak. Iya, terutama Ibu Tuti juga kan dagangan kan harus ada. Kalau nanti gasnya nggak ada, mau dimasak pakai apa? Pakai kayu. Iya, nggak bisa jualan.
2: Iya, benar. Bisa-bisa tutup. Okay. Makanya saya kan mesti nyetok, Bang Andri.
1: Benar.
2: Kalau nggak nyetok, nanti bingung. Sedangkan mie ayam, bakso, semua kan harus fresh. Harus ada api gitu.
1: Iya, istilahnya harus panas lah. Harus panas gitu ya.
2: Iya.
1: Ini kan mungkin bukan dari distributor ya. Hanya pemakai ya.
2: Bukan.
1: Dari konsumen.
2: Iya.
1: Jadi pemakaian yang over. Jadi sehingga pasokan itu berkurang.
2: Jadi langka.
1: Mudah-mudahan ada langkah preventif ya dari pemerintah, karena memang
2: iya ada solusinya lah. Kasihan ibu-ibu yang mau masak, katanya saya lagi masak gasnya habis jadi nggak bisa masak, kan kasihan Bang Andri.
1: Iya. Oke, Ibu Tuti, oke, terima kasih informasinya ya. Oke, lanjut.
2: Oke, sama-sama.
1: Lanjutnya mau
2: minta diputarin
1: lagu apa tuh?
2: Dinding pemisah aja.
1: Dinding pemisah. Oke, salam-salamnya buat siapa yuk?
2: Salamnya Bu, tadi yang baru turun siapa? Mbak Meni ya namanya ya?
1: Mama Meni.
2: Oh, Mama Meni. Mama Meni, salam kenal dari Ibu Tuti. Terus buat salam-salam buat Bunda Yunia Sari, buat Nang Rasti, buat Kliknu, Mama Indah, Bapak Amir, Bapak Salim, Ibu Royani, buat Kang Anom, buat Mimi Epi, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mama Ara, Mama Titan, Angrian, Mimi Samina, Mama Samina, Mimi Soleha, terus buat Mr. Bono.

0: buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, spesialnya okay. aja buat Bang Andri, sehat-sehat selalu ya Bang.
1: Oke, okay, terima kasih Bu Tuti.
0: Oke, okay, sama-sama. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tuti ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan selamat pagi aja buat yang sudah gabung di fans-fans Tura ya. Ada siapa nih? Ada Teh Soleha, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pak Teh Soleha tetap monitor ya. Ada gambarnya Kang Andre di situ kanteng ya. Rekan Prima, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, ya Rekan Prima, sekali lagi barangkali Rekan Prima yang mondar-mandir kesana kemari, ya, terus capek, lesu, letih, dan lelah, ya, karena kurang gairah, kelihatan pucet gitu ya. Kalau Anda mondar-mandir kelihatan tidak segar, maka resepnya adalah minum multivitamin UltraCup. Karena UltraCup ini membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin UltraCup setiap hari. UltraCup, UltraCup sedap UltraCup-nya. Dan UltraCup multivitamin diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Kalau kelihatan seperti Bang Andri ini cerah ya. Minumlah UltraCup ya. Oke, sekali lagi UltraCup diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan Rekan Prima yang mempunyai kesibukan yang apa namanya setiap hari bisa mengkonsumsi UltraCup atau dibawa kemana-mana segampang itulah ya, dibawa kemana saja, baik di kantong, terus di tas atau di jok motor ya, karena UltraCup ini sangat bagus ya untuk kita ya. Dan UltraCup produksi dari PT Hanson Pharma. Oke, Rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kopi say, bukan Ventura. Kopinya diseruput.
2: Oh, semangatnya diseruput, kopinya lanjut.
1: Ya lah, semangatnya diseruput, kopinya dilanjut, gimana tuh dibolak-balik.
2: Balik berarti.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Balik semangatnya diseruput tadi ya.
1: Mr. Bono sudah ngopi belum?
2: Ini sedang belum habis.
1: Oke, Mr. Bono. Mau request lagu apa, Mr. Bono?
2: Lagu apa ya? Lagunya Dulu Subang aja.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Dulu Subang ada yang keluar belum?
1: Sudah tadi ada lagu Kalim Merah Athena udah.
2: Oh, Dulu Subang udah. Tadi misalnya lagu Dulu Subang tuh yang laut itu tadinya.
1: Oh, laut ya. Coba
2: iya,
1: nanti ya yes, nanti udah, di coba di. Ya, oke. Okay.
2: Iya. Apa-apa terakhir juga.
1: Oh, iya, ya, oke okay lah.
2: Apa-apa di putaran terakhir juga enggak apa-apa, paling penting putar laut ya kan.
1: Oke, iya. Salam-salamnya buat siapa, Mr. Bono yuk.
2: Salam-salamnya buat tadi baru siapa? Bu Tuti. Bu Tuti mie ayam tadi.
1: Ibu Tuti benar. Oke.
2: Iya, habisan gasnya ya.
1: Kalau Mr. Bono mah enggak ini ya. Enggak apa namanya? Enggak ngaruh terhadap gas ya.
2: Oh, ngaruh juga. Itu sih kalau bikin apa ngerebus air sih.
1: Oh, ngerebus air ya. Ngerebus iya. Air ya bisa satu bulan sekali baru habis ya.
2: Yang dipakai bulan. Iya, jadi pakai baru sebulan
1: awal. Iya. Oke, okay, lanjut iya. Mr. Bono yuk mangga.
2: Iya, Bu Sutina, semangat.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Rastim,
1: Kang Rastim, iya.
2: Iya, Bapak Salim.
1: Oke.
2: Okay. Mami dapat waktunya. Miratmina,
1: oke. Okay.
2: Iya, Bintang Unyu-Unyu,
1: oke. Okay.
2: Bumi Epi, di rumah mewah, Pesawah. Bunda Mary,
1: oke. Okay.
2: Iya, Supriyatin. Iya, terus siapa lagi nih? Siapa lagi, Mama Fauzan.
1: Mama Fauzan, oke. Okay.
2: Iya, Manenen, Manggungan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Mama Udang.
1: Oke. Okay.
2: Iya, Mawanta yang
1: Mawanta, Rata. Oke. Okay.
2: Iya, Sondol, Pak Sondol.
1: Yang Sondol, oke.
2: Okay. Iya. Soleha, Soleha tadi itu ya. Di TikTok apa di?
1: Teh Soleha di TikTok.
2: Soleha tadi ya. Soleha.
1: Menampilkan fotonya Kang Andre itu.
2: Iya tadi.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi ketahuan fotonya.
1: Nah, iya. Lagi mengengeh gitu. Oke.
2: Iya, buat Tete Isa.
1: Tete Isa,
2: Iya, Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya.
2: Bunda Yunisari.
1: Oke. Okay.
2: Iya, oke, okay, bersemua-mua saja.
1: Oke, okay, Mr. Bono, oke. Okay.
2: Iya, mudah-mudahan sehat semua. Cepat saja buat siaran.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya, oke, okay, ditunggu lagunya.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini, pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, ada Sia-sia Mengharap Cintamu, request dari Capur yang ada di Cipedang di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dan rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua. Dan waktu menuju kan pukul 9.37 menit. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, suara lagu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yo!

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dirumahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 ribu.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Cup multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, ternyata 55 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aduh, tak terasa sudah 3 jam ya Bang Andre menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Rasanya pengen menemani seterusnya bersama Prima FM ya. Namun waktu yang memisahkan bukan nasib ya. Waktu yang memisahkan, pengen rasanya Bang Andre menemani rekan Prima dengan lagu-lagu, dengan bercengkrama bersama Prima FM, bersama rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, setelah ini nanti ada musik siang ya, atau Halo Prima ya, dan juga nanti dilanjutkan Ventura yang akan hadir di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, karena apa yang kami hadirkan mudah-mudahan bisa menghibur rekan Prima semua dan tentunya memberikan yang terbaik ya buat rekan Prima di kesempatan hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka. Bye bye. Bye.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya ada.

0: itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.

0: buang-buang waktu.
1: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Banyuwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang, wilujeng siang, sekabehane, wong reang, atur rekan prima semuanya di siang hari ini. Kepriwe kabare, apa kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Dan juga lancar nih urusannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Apalagi ya, ini sudah masuk tahun Hijriah di 1448 Hijriah. Harus dong lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Putri Ayu seneng banget deh bisa hadir untuk temani Wong Reang di siang hari ini, hari Kamis ya. Wis tanggal 18 Juni 2026 acara Fansura. Fans ketemu di udara. Ning kene iki ning Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri Ayu temani sampai jam 3 sore. Acara Fansura langsung. Nanti karaoke di udara di Geboyu jam 3 sore sampai jam 4 sore. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya, Wong Reang. Terus boleh gabungnya di nomor berapa nih? 0853-2189-9582. Ada yang minta diulang pelan-pelan di 0853-2189-9582. Nah, sebelum Putri Ayu ini nih bincang-bincang dengan yang telepon di siang hari ini, Putri Ayu ingin menyapa untuk yang amat berhormat si Azaitun beserta Umi dan juga keluarga, sehat paripurna selalu. Dan terima kasih sudah setia selalu monitor Radio Prima FM. Untuk yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat siang, sehat selalu dan lancar segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam kenal nih dari BSD. Wah, BSD nih Kak Milaku ya. Terus yang udah join di live TikTok Prima FM juga, terima kasih, matur suwun. Apa kabar ya hari ini? Mudah-mudahan sehat, begitu enggak sehat pastinya ya Ibu. Dagangannya bagaimana hari ini? Apa ada info-info apa nih Ibu Sukina? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Kening-kening Prima FM. Hargelis Indramayu Barat.
0: Betul, betul. Ibu Sukina, Ibu. Kepriwe kabare, Ibu?
1: Alhamdulillah. Neng Putri bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, sehat.
1: Sehat, semuanya harus sehat
0: nih, harus terus sehat agar terus bisa beraktivitas ya Ibu Sukina, apalagi yang dagang. Jangan sampai nih para pelanggannya nanti nyariin ya.
1: Mau beli cabe,
0: mau beli bawang, mau beli minyak. Nah, harga cabai gimana Ibu Sukina hari ini?
1: Naik turun kun kok cabai, kok enggak stabil, kadang 40, kadang 35. Enggak itu enggak stabil. Ada pokoknya hari naik, hari turun.
0: Iya.
1: Begitu lagi enggak betul.
0: Nah, kalau
1: asal apa bisa beli aja Neng Putri, asal diparingi wara sehat, bisa kebeli lah.
0: Iya.
1: Pasrah baik nih. Jangan lupa rasa sehat, kita tunggu. Jangan ada ribut.
0: Terus iki sing lagi ribut apa tuh? Nyari apa tuh?
1: Kayak lucu ya. Orang kemarin kan udah belajar. Tadi ku bilang, "Lah, kita kemarin udah beli jamur, beli ini mau masak nyari-nyari enggak ada." Jadi enggak jadi masak, butuh kena enggak dimasak tuh taruh aja di kulkas. Ya Allah. Jadi gimana ya, nggak jadi masak lah. Sekarang mau dimasak karena dapat katanya anak punya orang nyedot. Sih dipakai nyedot di sawah, jadi kayak kelangkaan. Kalau untuk masak aja sih enggak begini. Ini mah musim Neng Putri, lagi musim nyedot. Kan abisnya banyak-banyak tuh. Iya, satu malam iya, satu hari sebenarnya banyak habisnya. Kalau orang masak kan sedikit.
0: Makanya putri aja tuh diawet-awet tuh gasnya.
1: Punya seret enggak tuh?
0: Belum punya seretnya soalnya cuma punya satu, jadi diawet-awet.
1: Bukan begitu. Nanti tanggung-tanggung lagi masak. Aduh, cari gasnya ke mana mending gak jadi. Jadi gak matang. Gak ada gasnya sih kayak yang tadi gak ada lagi. Dia kayak gitu. Gak jadi masak katanya, disimpan aja busukin lah. Ada gas katanya.
0: Iya, udah
1: cari
0: di
1: kemana mending.
0: Udah kasian di amat. Itu tuh.
1: Beli jamurnya masih setengah kilo.
0: Iya, Ibu, udah di jarumnya itu menunjukkan di warna kuning, tapi diawet-awet.
1: Udah dikasih tanda-tanda tuh kalau udah kuning tuh.
0: Iya, iya. Bentar lagi ke merah nih, kayak baju Putri Ayu sama kerudung nih, muda merah nih siang hari ini ya.
1: Baju merah tuh.
0: Oh, iya tuh ya, Kak Chandra Polar Mawanta nih.
1: Cantiknya banget ya.
0: Biar pada melek nih siang-siangnya.
1: Pakainya bajunya merah. Bening.
0: Kayak apa?
1: Bening apa tuh?
0: Apa maning?
1: Bening Putri Ayu.
0: Apa maning numpang motor abang ya? Numpang motor abang. Motor Pak Salim. Aduh.
1: Iya Pak Salim. Ya ngomong-ngomong ya, yang Putri. Mau minta itu Ad Putri lagu ya?
0: Apa tuh?
1: Enak kena godong lompong, Mbak. Menek ya.
0: Ora bosen-bosen mangan godong lompong.
1: Ora. Enak. enak kena lompong kalau bisa masak mah diapakna juga jadi.
0: Kayane mah anak kenangane sih lagune ya.
1: Ana dong. Kan hidupnya busukin kan juga gitu ceritanya.
0: Tapi kalau harga minyak gimana, minyak langka
1: minyak
0: apa?
1: Minyak mah gak turun tuh, Putri. Kalau minyak mah 215. Kan dulunya kan 22. Kan 215 kalau yang curah. Kalau kemasan gak turun sih. Turunnya mah cuma gopek-gopek. Tapi lumayan.
0: Oh iya,
1: namanya juga turun, gak naik.
0: Ya matur suwun Ibu info nih.
1: Selamat ulipu.
0: Oke, sami-sami.
1: Salam ya
0: Putri. Moga
1: sehat selalu.
0: Amin, ya Putri
1: ya. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Banyak
0: rezeki. Amin,
1: ya. Salam-salam ya. Nang rapi lagi dulu sambil lihat sini. Soalnya lagi bunyi sahur kuno. Teleponnya.
0: Nang
1: Rasim, ayo naik Nang Rasim.
0: Ayo
1: naik lagi, semangat. Anggo.
0: Siapa
1: ku? Kang Ege sudah kalian baik. Kang Ege, ayo naik Kang Ege.
0: Ge.
1: Masuk Kang Ege, orang dimanji. Anggo. Bono,
0: siapa ku?
1: Ege. Bono Eho. Anggo Condol. Ijo suka hati. Karo Tenami. Karo Mama Tita. Anggo Bunda Mary. Anggo Kang Rian. Kang Salman. Uyut. Anggo Kang Timan. Langsung ning Merak. Anggo Kang Rasep Rola. Langsung ado ya. Langsung ning Merak.
0: Numpak apa ku ya.
1: Langsung ado. Anggo Kang Wanta. Kang Wan, Mang Wanta, ayo.
0: Ayo, anakku. Anak.
1: Orang di senggol. Aku kan ngintip. Iya.
0: Anak ning TikTokku, Mang Wanta ya.
1: Di senggol ge kan. Ayo, Mang, naik, Mang. Sehat selalu, Mang.
0: Ayo.
1: Ayo, naik. Anggo. Kang Rajaya di Jalan Bang Gading. Enggak Cakur. Ayo semangat Cakur.
0: Iya. Oke.
1: Enggak Mimi Samina. Ya bisa enggak Mimi Samina mah. Kita mau nyenggol lah kalian Mimi Samina. Kamu enggak mandi. Kita mandi gua masih lo masih bocah. Kita nenek-nenek yang bisa manjing Samina. Enggak pangin be.
0: Oke.
1: Sering dingin kan ibe ngajeng-ngajeng sampai panas. Miren bari nongol kena, bari masuk. Anggo bapak lebe.
0: Ih.
1: Anggol, Mama Billy, Mama Aldin, Wawa Engwa, Anggol, Mimi Ratina, Mama Ratina, Mimi Epi, Anggol, Mama Rati, orang majing-majing, Mama Rati kenang apa?
0: Coba ditiliki ya.
1: Orang mandi-mandi mana?
0: Mandi ya, Mama.
1: Ayo, lagi jemaat umroh.

0: Udahlah buat semua.
1: Ishalah. Waduh.
0: Aduh, anu. Gundam Yunya Sari. Mm-hmm. Ngintip baik kan di TikTok.
1: Iya kok ya.
0: Gundam Yunya Sari. Sehat selalu ya, Bun. Ngebintang unyu-unyu. Anggo Haji Supriyatin. Ayo naik-naik, sehat selalu.
1: Okay.
0: Ya udah ya.
1: Iya, Ibu.
0: Heeh. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Matur suwun doane.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk.
1: Cakep.
0: Sedang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ih, pokoknya mah ya, nek supirnya Ibu Sukinah, di ini deh, ditanggung pastinya banyak ini yang pengen naik juga ke Prima FM, Prima FM, Prima FM gitu, Horgelis, Bugis Sukatani, Kertanegara. Coba sih jerene narasin diomongi sama Ibu Sukinahku lagi merem. Bener ora ya? Ya ya nang, Bugis Katanik bagaimana kabarnya ya Gen Nang Rastim? Halo.
2: Aduh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lagi ngulet apaku? Lagi
2: lagi biasa lagi. Madal sarung.
1: Oh, iya iya iya.
2: Sudah di bantal dekati. Piring.
1: Wah. Kok bisa? Piringnya kok pada pecah.
2: Aja kecantik kagak ketenangan.
1: Ah.
2: Kita goro-goroan.
1: Oh.
2: Padu asal senggol. Padu asal senggol. Malas kuat pecah oleh lakasin tukune. Tak keperapot sih. Pilih-pilih 5 ribuan.
1: Iya, anak perabot. Eh si anak perabot.
2: Mobilan kate.
1: Iya, eh si anak sing regane 5 ribuan perabot.
2: Ya. Di pokoknya mah mau 5 ribuan malam mah. Lebih sing 5 ribu.
1: Ya iya. Sekarang kan kalau pakai mobil keliling untuk dagang perabot, ya. Kan harus diperhitungkan tuh.
2: Anggo bodo wong rumah wong jero 5 ribuan.
1: Ternyata pas udah milih-milih harganya. Beda lagi tergantung jenis barangnya ya. Paling sing 5 ribu centong nasi ya.
2: Jare wong kaya nama ikat ya. Wong dagangan diusir ngerapi ini sih.
1: Kenapa ku?
2: Gawane kami sih perabotan. Ikat jana wong diusir ngerapi ini. Mobil dikawannya kabir perabotan.
1: Oh, didoli ya.
2: Joli.
1: Didol. Sale. Semobil.
2: Semobil.
1: Pasti nang harga gayung itu pasti juga naik ya nang, kan bahannya dari plastik tuh gayung nggak bisa 5 ribu kayaknya mah.
2: Oh ne 5 ribu bisa 10 ribu.
1: Iya bisa ora bisa agar gayung 5 ribu
2: ya orang lah.
1: Harga plastik ya. Iya alhamdulillah sehat nang Rastin.
2: Kamis
1: iya.
2: Oh, bukan ini minggu dan Sabtu. Buat nasi esok.
1: Oh, isu-isu mah Putri Ayu olahraga.
2: Oh iya, olahraga.
1: Jadi ini awan-awan.
2: Apa? Olahraga kaki.
1: Oke, itu olahraga kebugaran kaki.
2: Nah, iya.
1: Narasim suka oke, keliling-keliling gitu ya. Ajakin tuh mamanya Setia Li Kenung. Oke.
2: Li Kenung wis segala macam.
1: Iya, ngiterin itu tuh jemuran gabae ya.
2: Iya. Apa karena mau kayak Ibu Sukina?
1: Nah iya Ibu Sukina.
2: Meruat banget, ngomong lagi turun, ngomong lagi
1: iya, di keker. Nanggo.
2: Ngomong-ngomongin makan batang ngintip, Ibu Sukina kepada-kepada ngintip.

0: Ngerti tanah baca turu.
1: Iya.
0: Nah, turu ibu.
1: Terus
0: turuan bae lagi turu lagi ngeringkel lagi.
1: Pengennya godong lompong.
0: Kayaknya aku dong lompong lembak
1: iya.
0: Ayurannya om hari-hari melebih aku lorah di pusatnya.
1: Coba dong ada yang masakin godong lompong ya.
0: Nah apa ya tinggal sayur
1: apa
0: lompong.
1: Apa ya yang
0: beketrok deh, baru beli beketrok.
1: Beketrok apa tuh?
0: Ya lompong.
1: Lompong ya.
0: Itu pedes sih. Bangun aja kakek pakai kelapa. Itu pedes. Kalau bangun orang kakek
1: asik kayak nemah ya.
0: Ya. Kalau karena keting di bonggel ya tadi kayak boleh
1: kan? Terus enak, ya. Sambal terasi ya. Wah, mantep gua
0: wanawan. Anak-anak gua nak agak pengen lah. Lagunya apa?
1: Lagunya apa nang?
0: Lagunya yeah. Ibu Sukina godong lompong. Rasime godong apa ya?
1: Apa aku?
0: Gantilah Sejene Bela.
1: Sejene.
0: Lagu Suitak Pitu.
1: Suitak Pitu.
0: Iya.
1: Suitak Pitu. Aku
0: lagi Cilanda. Metu-metu nang Wanda. Kadang mau Cilanda, beli teka-teka beli metu-metu.
1: Suitak Pitu. Judul iya. Laguku.
0: Judul aku.
1: Wah, 67 berarti ya.
0: Tapi itu ya, umure ya.
1: Siapa kucing umure Suitak Pitu?
0: Nah, ngacung bo, coba. Sing rasa umure Suitak Pitu ya teh ya.
1: Nah, Rasim si pirap 17 nembe 17 tahun ya.
0: Ya.
1: Pitu Suitak. Oh, kudu. Oh, nembe 7 tahun ya. Mitung tahun jalan-jalan ya.
0: Iya, salamnya.
1: Enggak siapa.
0: Oh, ini sama Di.
1: Ki.
0: Orang gua minta kira, Kang Wahid Bos Karung. Kang Kang Wanta. Terus Kang Go, Kang Gun kami dari Bapak Jadi.
1: Ki.
0: Ki. Mama Meni. Terus Kang Mama Indah.
1: Ki.
0: Kang Go, Mama Odang. Oh, Pak Ujan. Terus Kang Go, mana kakak-kakak? Sampur, Kang Aman.
1: Ki.
0: Jadi Bono Sondol. Ini Rekti Mamatan. Aku ni Ratni nama Maratina,
1: nama
0: Tata Isa, Ang Eke, Kanggo Yud, Kanggo Ia, Kanggo Lili Kenong, Mama Kutia, Mimenok Besi, Bapak Nenok Besi, Mimenok Nina, Kanggo Mimenok Mega,
1: Aiki,
0: Mama Nanaka,
1: siapa aku?
0: Sumedang,
1: siapa? Siapa?
0: Eyang.
1: Oh, kena Eyang mah neng Subang.
0: Kan Subang, ya, yang putih. Kanggo Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina, terus Kang Mama Pebi, terus Ibu Tuti.
1: Nah,
0: spesial ya.
1: Nah, kanggo siapa ku? Hai. Apa ku Narasim Ribasani? Gas.
0: Oh, ya. Ya, Ribasani mah kayaknya.
1: Apa tuh?
0: Desa bongkar di bedang bunder.
1: Cakep.
0: Tuku sarung sampai blenger.
1: Cakep.
0: Mulak tingkat sampai bong badan pada keter. Sampai saban warung kekel sampai muter-muter.
1: Asik.
0: Enak-enak eh. Bojoknya cara apa? Sampai blenger.
1: Apa tuh?
0: Lagu apa kan mau kah?
1: Lagu nih Suitak Pitu.
0: Dengan
1: Alfi ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Narasim kawasan Bugis Sukatani Laban. Nah, pasti ini kawasan Banjarnegara. Siang-siang gini enak banget ya, Bunda Emma. Bunda Emma di Banjarnegara terkenal dengan Dawet Ayu ya. Dawet Ayu Banjarnegara nih siang-siang gini enak banget kayak nih mah ya. Aduh, Bang Reang udah nyiapin makan di waktu siang apa ya? Atau sudah nyiapin menu? Udah masak-masak apa dari pagi sekalian masak nih buat siang? Iya enggak? Halo Taisa, masak apa Taisa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pensur merdeka. Pensura.
0: sampai panjang-panjang.
1: Iya, masih panjang ini nafasnya ya. Pensura Nengke Niki Neng Prima FM, tentu nih radio nomor siji ya, Neng Indramayu Barat. Iya ya, Je. Betul, kalau Dawet Ayu Banjarnegara. Ih, iya betul ya. Ini Bunda Emma. Mesing Ayu. Teisa pernah makan Dawet Ayu?
0: Belum.
1: Waduh. Iya. Nanti ya dikirimin deh dari Banjarnegara tuh oleh Bunda Emma.
0: Iya, Bunda Emma ya.
1: Iya. Teisa masak apa? Teisa jarene gas lagi langka. Masak ora?
0: Enggak masak, Teisa mah.
1: Ora masak.
0: Masak nasi doang.
1: Terus?
0: Ya, terus ya, entar aja masaknya sore.
1: Ah, sore.
0: Biasanya sekarang lagi puasa
1: Kemis. Oh, lagi puasa Kemis, Senin Kemisan ya. Puasa sunnah. Oh iya. Ya ya ya.
0: Masak MS.
1: Oke. Iya. Oke deh, yang seger-seger untuk buka puasa nanti sore.
0: Iya. Teh manis sama kopi.
1: Waduh, wis direncanakan ya. Tapi aman ya gasnya di rumah ya. Punya satu atau punya dua nih? Tabung gasnya.
0: Punya dua tadi sama.
1: Oh, punya serepnya.
0: Punya dua,
1: iya.
0: Habis kita beli lagi. Ya enggak. Salah sudah mah enggak potong pengen. Yang enggak gitu.
1: Iya.
0: Jelas. Ini tentang ngopi.
1: Iya, Lisa. Swidak pitu. Nah, Teisa. Hai. Nah, Rasimku request saya swidak pitu.
0: Teisa mah jaluk ping pitu baik ah.
1: Anak pitu-pitu nih pada baik ya.
0: Iya. Lagi kembar-kembaran sama Nang Rasim.
1: Oke. Okay.
0: Salam ya.
1: Ah, mangga tuh.
0: Buat ibunda sayang, Ibu Sukina. Sayang paling sayang yang paling emas. Iya, buat Mimi Epi sayang, buat Mama Rati sayang.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mama Indah sayang, Mama Pepi sayang, Mama Odang sayang, Mama Paujan sayang.
1: Iya.
0: Ibu Billy sayang, Mimi Ratmina sayang, Mama Rati sayang.
1: Terus sayang semua pokok kemah ya.
0: Sayang.
1: Iya.
0: Buat Kang Bono sayang. Buat Kang Salim sayang.
1: Iya.
0: Buat Panepe. Buat Kang Aman. Buat Mang Wanta. Buat Kang Agus Suryana ya, yang di Panjaman itu. Edi
1: Samarinda ya.
0: Samarinda.
1: Iya.
0: Buat Kang Evan. Buat Ana Mani ya, Kang Oblo. Lagi mimis. Kang Oblo. Buat Bunda Emma. Bunda Yunia Sari. Buat Mama Meniknya juga. Buat Mama Ali. Buat Mama Yunia Sari, Bunda ya Mama, Bunda Yunia Sari, buat Kang Ibeng sayang, buat Kang Egesnya juga, buat Nang Rasim, Kang Nang Rasim sayang nggak ya, sayang ah. Nang Rasim sayang.
1: Iya.
0: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Saminahnya juga sayang semuanya. Iya, ucap Eva sepertiannya buat Putri Ayu sayang.
1: Iya.
0: Sepertiannya sampai belum kotak.
1: Jaluk ping pitune saking ocol. Lanang. Iya, oke.
0: Nah, lagi belajaran buat karaokean.
1: Oh, nggih. Siap.
0: Iya,
1: matur suwun, matur suwun. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Ucapannya
1: apa
0: tuh? Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Taisah ning kawasan Cadas ngampar. Hah, requestnya jaluk ping pituku. Kang Rian, selamat siang Kertanegara. Kang Rian, kalau jalan di Kertanegara itu sudah halus semua belum ya? Pastinya nih kalau jalan halus, infrastruktur jalannya bagus, para petani juga ikut bahagia, senang. Karena kan nanti untuk ngangkut hasil-hasil panen, ngangkut pupuk juga. Iya kan? Ayo Kang Rian, ditahan dulu nih teleponnya. Nanti gabung di Bensura setelah kita putarkan juga lagu yang sudah di request. Karena sudah 3 penelpon masuk ke di Bensura jam pertama ini. Dan selamat siang untuk Bapak Bupati Luki Hakim. Selamat siang, apa kabarnya nih Bapak Bupati Luki Hakim? Mudah-mudahan segala program-programnya juga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Karena sekarang memang sedang ngebut ya di perbaikan-perbaikan jalan. Nah, di kawasan Rewong Reang atau Rekan Prima sedang ada perbaikan jalan gak nih? Boleh info-info agar nanti Wong Reang atau Rekan Prima tahu infonya. Oh, di sana ada. Jadinya misalkan ada penutupan jalan atau sedang jalan pengecoran, tahu ya. Rekonstruksi jalan juga terjadi nih di Kedaton Purwajaya dan sudah dimulai dikerjakan agar masyarakat juga dapat lebih nyaman lagi. Dan rekonstruksi jalan di Kedaton Purwajaya ini diharapkan dapat berjalan juga sesuai dengan yang sudah direncanakan dan dapat selesai sesuai dengan waktu juga yang sudah direncanakan. Karena kalau rekonstruksi jalan ini bisa terwujud, jadi perjalanan nanti lebih cepat ya Rekan Prima, terus nyaman, aman juga bagi pengguna jalan, dan pastinya nanti akan mendorong ekonomi daerah, yaitu memperlancar namanya distribusi barang maupun jasa dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Nah, juga infrastruktur yang berkualitas seperti jalan yang halus, jalan yang kuat ini dapat menghubungkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya lebih baik juga. Nah, ini perlu juga pemerataan pembangunan. Ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun Indramayu yang lebih maju dan merata. Tetapi Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim juga mengajak warga untuk menjaga. Itu adalah aset-aset daerah. Infrastruktur yang dibangun ini merupakan ya anggaran publik dan aset bersama. Makanya perlu dirawat dan dijaga agar manfaatnya juga dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baik itu Rekan Prima, mari bersama-sama menjaga, bersama-sama juga menikmati hasilnya. Oke, untuk info selengkapnya bagaimana untuk proses pengerjaan rekonstruksi jalan di Kedaton Purwajaya yang sudah mulai dikerjakan, bisa dibaca lebih lengkapnya lagi di lognews.go.id. Oke, tapi kalau di Mahat Zaitun, Rekan Prima, pas kemarin Putri Ayu hadir ya di peringatan Satu Syuro 1448 Hijriah, ke Mahat Zaitun ini jalannya halus, halus, mulus, lancar jaya. Kayaknya gak ada deh jalan-jalan berlubang di Mahat Zaitun, Pusat Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi, dan Perdamaian. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri kembali di Ventura, Ning Kene Kini Prima FM
2: 95,8. Kali kok hari ini, Tam?
3: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira.
7: Kabar gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ini ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahwa
0: enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak.

Iya ya, semidak pitu nomere. Apa bobot badannya nih Swidak Pitu? Lagi judul lagunya Swidak Pitu dari miliknya Nunung Alfi ya, Naras Tim. Ih, ada yang request lagu Nanangnya Jagat Bunda Emma di Banjarnegara sana. Ya ditunggu, ditunggu nanti diputarkan lagunya. Sekarang jam 11.56, rekan prima semuanya yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, juga putri ayu ucapkan untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat zuhur dan bersiapkan untuk makan di waktu siang. Mimi Rakmina, selamat siang Mi. Dagangnya laris-laris manis enggak Mi? Yang telepon nanti di sesi jam selanjutnya ya Mi. Karena Putri ingin menyapa nih di siang hari ini untuk para petani terlebih dahulu. Apa kabarnya untuk para petani? Karena tadi Putri Ayu lihat nih siang hari tadi pas berangkat ke Prima FM, tampaknya sih tidak ada kegiatan di sawah. Karena mungkin udah berkegiatan dari pagi ya. Kalau sudah siang tadi nggak ada tuh, karena memang sekarang sedang menunggu, menunggu untuk panen dan juga perawatan selanjutnya, karena padi-padinya sudah keluar malai. Kalau untuk daerah Mekarjaya, Gantar sudah keluar malai dan mulai pengisian bulir-bulir padinya. Mudah-mudahan serempak nih para petani untuk tanaman padinya bisa hasilnya maksimal. Dan tadi setelah melewati pom bensin Kiara Kurung, itu ada ya untuk jemur gabah atau jemur padinya, ada ya, ada beberapa sih pabrik beras yang setelah pom bensin Kiara Kurung di situ sedang kegiatan ini jemur-jemur gabah. Yang sedang jemur-jemur di siang hari ini, Putri Ayu ucapkan selamat jemur-jemur. Dan kalau di Mahata Zaitun ada namanya pabrik beras, tapi kita sebutnya dengan Istana Beras. Istana Beraz yang ada di Mahata Zaitun. Putri Ayu ingin menyapa nih semua karyawan yang ada di Istana Beras Mahata Zaitun. Karena kalau ketemu tuh katanya si monitor, monitor loh Mbak Putri gitu. Oh iya, oke lah ya. Pokoknya selama bertugas yang ada di Istana Beras Zaitun. Nah, setiap harinya menggiling padi berapa ton ya? Karena setiap hari itu masak untuk kebutuhan dari semua sivitas akademika yang ada di Mahata Zaitun gak kurang loh dari 3 ton per hari. Wah, banyak banget ya. Jadi kan harus menyediakan banyak. Nah, itu dari hasil panen sendiri dan digiling juga di Istana Beras Zaitun. Ada yang udah pernah ke sana belum? Boleh, boleh ya kalau berkunjung ke Mahata Zaitun, mampir jalan-jalan ke Istana Beras, boleh.

0: adem banget ya rekan prima atau wong reang sekabiane kalau dengerin lagu Pemuda Idaman dari miliknya Haja Ningsih di siang hari seperti ini yang cuaca di luar sana wana saya pakai pol. Tapi kalau di dalam ruang siaran mah adem. Iya enggak, Bunda Yuniasari adem ya. Aduh, teringat nih kalau lagu Pemuda Idaman dengan Menara Pemuda dan Perdamaian yang ada di Mahat Azzaitun, salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Iya, tingginya itu 201 meter tinggi menara masjidnya Pemuda dan Perdamaian. Lebih tinggi dari Monas ya yang ada di Jakarta sana. Iya enggak Bunda Yuniasari? Menara masjid di Sumedang ada yang tinggi enggak, Bun? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fansura.

0: Bunda, ini tadi lagi ngomongin menara masjid pemuda dan perdamaian yang ada di Mahata Zaitun, salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin. Nah, kalau di Sumedang ada yang tinggi nggak menara masjidnya?
1: Ada yang ada. Masjid Agung Cimalaka, Masjid terus Agung. Masjid Agung Sumedang. Kalau Masjid Agung ya pasti pada tinggi.
0: Berapa tuh tingginya? Ada ratusan meter?
1: Enggak, kalau enggak, ratusan meter mah cuman berapa sampai tuh? Berapa puluh meter lah gitu.
0: Iya.
1: Kalau di Sumedang mah Bunda enggak pernah. Tapi nggak tahu gitu ya di yang lain. Tapi kalau di Sumedang Kota yang pasti tertinggi kan di Sumedang Kota. Cuman paling berapa sih? Paling 30 meter atau nggak nemuin yang paling tinggi kalau di Bunda mah?
0: Iya ya, 30 meteran paling ya Bun.
1: Iya.
0: Nah, tadi masjid mana di Sumedang?
1: Cimalaka,
0: alun-alun Sumedang.
1: Sebutnya Masjid Agung ya, Masjid Agung Sumedang, sama Masjid Agung Cimalaka, mah itu kecamatan.
0: Mama Meni udah gabung nih, lagi nungguin lagu Sewulan. Sewulan Maning.
1: Sewulan Maning katanya.
0: Mungkin Sewulan Maning liburan ya, libur sekolah apa nih Mama Meni Sewulan Maning?
1: Katanya kan tadi cuma lagu.
0: Lagu ya. Putri Ayu mah suka kepo gitu. Apa sih yang Sewulan lagu
1: Maningnya? Kalau kepo itu tandanya banyak tahu gitu. Kalau nggak banyak tahu nggak mau nanya. Kalau kepo itu ya banyak tahu. Keponya kan beda.
0: Ini kan
1: kepo yang dikepoin sama kepo yang mengepoin.
0: Nah itu jangan sampai kepo yang mengkepoin ya.
1: Mungkin buat Mamah Meni kayak Bunda aja minta lagu tek ada nggak tahu artinya. Makanya kemarin pernah Bunda minta judul lagu sama Kang Arya atau Kang Andre gitu. Lawannya judulnya teh terus kata Kang Andre kayaknya kalau nggak salah gitu-gitu. Ini teh jorok enggak? Kalau jorok mah enggak jadi.
0: Jangan diputar gitu ya.
1: Enggak, cuman ini teh cenah katanya teh apa gitu sok lupa lagi. Ya udah cukup Bunda teh kalau jorok jangan diputerin gitu soalnya Bunda enggak ngerti artinya. Tapi sekarang dikit-dikit Bunda suka buka
0: monitor ya.
1: Terus apa artinya? Jadi sedikit-sedikit ngerti gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau beli kan Bunda mah beli itu
0: beli ya.
1: Mau beli mesernya beli ya. Kalau Pak Wanto bilang beli itu apa?

0: Kelantan.
1: Pak Wantan.
0: Kadang suka lucu dia tuh. Tapi Bunda tuh seneng nepek. Kalau yang Bunda tanya, gitu, Bunda pengen tahu. Dia suka ngasih tahu di TikTok. Ih, gitu makasih.
1: Jadi kalau
0: dia gereget nanti.
1: Mak Wantan kan masih ada kondangan. Nah, kalau kalau di Bunda Yuniasari Sumedang masih ada kondangan ge. Bulan-bulan walah, ini.
2: Walah banyak.
1: Bulan Syura
2: itu musim. Musim. Nanti ada yang Bunda juga ada yang kondangan tentang 23. Cek Bunda teh memang rame sih ini bulan-bulan ini ke belakang teh.
1: Iya. Kondangannya Mang Wanta tuh 2 lembar merah, 20 liter beras. Ih, berapa itu?
2: Emang di situ mah nya di Pamanukan mah jadi golongan Pamanukan Pantura itu setengah jutaan mah kalau orang-orang deket teh ya harus we gitu ya.
1: Iya.
2: 300.000. Wah, untungnya di Sumedang mah enggak. Tapi sih ada juga tertentu ya, ada satu daerah yang kayak gitu. Tapi kalau di Bunda rame-rame apalagi kan di kalau di Bunda mah kadang kalau mama beli kan masih banyak teman-teman bareng-bareng. Kalau di Bunda mah emang Bunda paling ketemu teman teh ya senam aja sama di rutinan gitu. Kalau di lingkungan Bunda kan enggak banyak teman, enggak ada tetangga saling tetanggaan gitu. Jadi Bunda kadang enggak pernah ada tetangga, jarang banget gitu ya. Bunda sama di lembur-lembur mah kan ada banyak teman lah gitu, barengan gitu kalau ke undangan juga. Kalau di Bunda sih jarang.
1: Iya.
2: Ya, keluarga Bunda mah makanya Bunda mah jarang banyak tahu dah emang enggak pernah. Kecuali kalau senam aja sama rutin pengajian baru enggak ketemu sama ibu-ibu.
1: Iya deh, Bun. Pokoknya semangat untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Semangat untuk beraktivitas, bergerak setiap hari.
2: Iya, betul, Mbak Putri. Ini ngomong-ngomong Bunda, mau lagunya.
1: Apa tuh?
2: Kenangan Sumber Mas ya.
1: Ntar Putri Ayu nanya lagi. Ada kenangan apa?
2: Iya, pasti. Yang tahu tentang kait berkaitan pasti ditanyain.
1: Bunda Yuniasari punya kenangan apa dengan di kenangan Sumber Mas?
2: Kalau di kenangan Sumber Mas. Baru itu baru lihat gitu ya indah. Iya, kenangan Mas. Tapi itu. Mau Bunda maunya yang dari kan ada dua Kang Didi satu kan, yang
1: Kang Wasmin
2: Miming satu. Ya, Kang Miming dan Kang Didi. Nggak tahu sih pokoknya kabaran Kang Didi masih bujangan. Nah gitu. Jadi soalnya kan Bunda suka ngapalin tarling sekarang mah saprek dengerin Prima. Terus kan on air ke dekat Bunda gitu ya. Kenapa sih Bunda cenah minta tarling? Lupa. Si Bunda tuh.
1: Iya.
2: Soalnya sering manco di sini jadi.
1: Iya betul.
2: Udah di hati teh banyak tarlingan.
1: Iya oke.
2: Tapi kalau yang tarlingan misalnya apa itu tuh yang Bunda Juragan Empa. Terus pokoknya yang tiga lagu itu ada di suatu radio suka diputar teh pokoknya udah tahu cenah Bunda mah pasti eta Jadi ada tarlingan di yang Bunda. Ih, bapak dari Prima ini cek Bunda tuh.
1: Iya.
2: Ya udah terlalu lama Bunda. Gini ya. Kirim-kirimnya buat semuanya aja. Itu ada Bunda Emah ya,
1: ada
2: yang dari
1: Banjar.
2: Selamat gabung aja di sini. Semoga betah ya. Kirim-kirimnya jadi buat semuanya aja, sapa-sapanya. Soalnya Bunda ini terlalu lama.
1: Nanti ada yang protes loh, Bunda Yuniasari ini lama.
2: Iya, apa Pak Wanta boleh diprotesin? Aku terima, emang bener.
1: Itu Bunda nih, gitu. Ya Bun, makasih banyak ya Bunda.
2: Iya sama Mbak Putri, Bunda juga makasih banget. Maafin, pokoknya.

0: Epin, pokoknya lama. Ayo Bunda pamit.
1: Iya Bunda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bunda, nanti karaoke nanti di jam 15 sore sampai jam 16 sore. Hari ini bareng Putri Ayu, masih ditemani oleh Putri Ayu. Nah, anak Sultan Arjuna Ningrat di Kasepuan Cirebon, Keraton Cirebonan. Info nih, soalnya Putri Ayu nanya, kemarin ada acara apa dalam peringatan Satu Syura 1448 Hijriah di Keratonan Cirebon. Nah, ternyata ada pawai obor, terus ada juga wayang kulit, pagelaran wayang kulit. Kalau wayang kulitnya di Kejaksaan Dana, terus ada acara juga di masjid. Kalau di kawasan Wong Reang boleh juga di info-info untuk acara Satu Syura 1448 Hijriah kemarin apa. Bagi-bagi informasinya boleh. Ya. Oke. Tadi Mimi Ratmina mana ya? Mimi Ratmina tadi juga pengen digabung tuh untuk telepon. Iya, yang ada di live TikTok Prima. Untuk teleponnya di 0853-2189-9582. Terus di grup Ventura Family Prima juga nih yang monitor juga. Selamat siang. Ada Mimi Epi. Mimi Epi biasanya biasanya dicariin oleh Neng Evinya nih di TikTok biasanya. Nih mana Mimi Epi? Assalamualaikum Ventura Ning Kene Gini Radio Prima FM baru selesai Neng. Maaf nih. Neng, Mimi Epi baru pernah ada live streaming namanya Evi Mulia itu anak Mimi. Oh iya bener. Anaknya Mimi Epi ya. Namanya Evi Mulia kalau di TikTok. Betul. Salamnya buat semuanya aja. Mimi Evi tetap monitor Neng Putri sayang. Oke. Mama Indah juga. Fans duran kene kini prima. Cotar panasnya Mama Indah monitor Teh Putri ya, yang monitor-monitor siang hari ini. Selamat monitor. Dan Mimi Saminah, Ibu Saminahnya juga monitor sambil menikmati apa nih jam 12.26. Tapi kalau rekan prima atau Wong Reang pernah enggak makan durian ya? Siang-siang kemarin katanya Bunda apa Mama Indah pengen makan durian ya, Bun. Mama Indah. Ya enggak? Makan durian. Awan-awan katanya seger. Biar enggak pusing ya Mama Indah ya. Nah, kalau di Mahat Al-Zaitun nih sedang program untuk penanaman durian kaduhideng, durian hitam. Nah, lebih dari 5.000 pohon. Lebih dari 5.000 pohon durian kaduhideng telah ditanam di berbagai lahan produktif yang ada di Al-Zaitun. Ini salah satu bentuk kemandirian ekonomi yang menjadi bagian memang dari konsep kemandirian ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan dan bermanfaat luas. Wah, ini nih. Karena untuk kedepannya persaingan global itu kan semakin ketat ya. Nah, ini untuk daya saing globalnya berbagai negara termasuk China juga telah mengembangkan untuk proyek budidaya durian kaduhideng. Karena memang durian kaduhideng ini tinggi banget untuk permintaan pasar. Wah, gitu ya. Jadi nilai ekonominya juga tinggi untuk durian kaduhideng, memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan di pasar nasional maupun internasional. Dan hasil pengembangan komoditas ini ya, durian kaduhideng diharapkan menjadi penopang berkelanjutan untuk pembangunan pendidikan. Nah, oke, selengkapnya bisa nih rekan prima baca mengenai durian kaduhideng, penanaman durian kaduhideng di Al-Zaitun untuk mendukung pendidikan dan kemandirian ekonomi di looknews.co.id. Bunda Emma, Mbak Putri, Ayu, udah diputer belum nih lagunya? Bunda udah pulang nih, pulang dari masjid tadi. Bunda Emma sempat ke masjid dulu ya, Bun. Iya, lanangnya jagat dari miliknya ini, Damini. Siap. Mumpung Bunda Emma sudah monitor, Bun, langsung ya, nanti diputarkan lanangnya jagat. Iya, oke, oke. Yang mau gabung di 0853-2189-9582 setelah yang berikut ini, karena Putri juga pengen ini nih, pengen ngasih apa ya, barangkali ada yang kepo, barangkali ada yang bertanya-tanya. Kak Putri Ayu kelihatan seger terus sih, seger terus, siang seger, pagi yang lihat juga seger. Wah, pasti nih ada resepnya. Apa sih resepnya? Wah, pastinya minum Ultra Cup. Ultra Cup ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jadi kegiatan apapun, mondar-mandir kesana kemari, tetap seger. Itu dia resepnya, minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, membantu menyegarkan badan. Dan bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Tapi tetap baca aturan pakainya, jangan kemana-mana. Setelah ini masih di Ventura, Ning Kene Kining Prima FM 5,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Kali kau hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra Cup. Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup.
5: Cup multivitamin, produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar, kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Betul.
1: Nah, RT, kita udah lama nih, Teh, gak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya, Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apa, Teh? Kenyang?
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya, Teh ya. Apalagi yang ikutan, woy, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya, Teh.
0: Nyicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih, Teh. Soal masak, biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
0: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda?
1: Hah?
0: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat, ah. Ayo, Bang, jawab, Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Hah?
0: Ayam apa?
1: Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warna

0: Aduh, jarene sebulan maning ketemu karo sampean. Iya, dari miliknya Asrolani, request lagune Mamah Meni di Sumedang sana, terus Lanange Jagat ya, requeste dari Bunda Emma yang ada di Banjarnegara dengan Dawet Ayu. Dawet Ayunya boleh dikirim gambarnya. Yang mau kirim-kirim gambar di Live Tito Prima juga boleh, silahkan. Gambar mawar ya boleh, gambar kopi ya boleh, gambar gorengan ya boleh, ulih boleh, apa sih yang gak boleh. Info-infonya juga boleh di siang hari ini. Mang Wanta lagi mangan apa ku awan-awan? Mimi Ratmina masak apa Mi? Siang-siang hari ini, oh Mimi Ratmina mah biasanya ini nih, puasa ya. Mimi Ratmina biasanya puasa nih, Kamis atau puasa suro di hari ini. Oke. Jadi masaknya sore, sama nih Bunda Yuniasari juga masaknya sore. Terus kenangan sumber emas nanti ya diputarkan ya Bunda Yuniasari. Bener gak Mimi Ratmina hari ini puasa Mi? Jadi gak masak di siang hari. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Penstura. Nah, nih Prima FM. Iya, Mi. Nah, ini ya koneks Wifi-nya nih. Wifi Mimi apa Wifi Prima FM nih? Agak nge-lag dikit. Soalnya
1: rada nge-lag ya.
0: Oh iya, punya Mimi apa punya Prima FM yang nge-lag nih? Soalnya Mimi pakai ini telepon yang bukan seluler nih, soalnya kelihatan kacamatanya. Sehat Mi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah berapa banyak cuan yang didapat nih dari pagi?
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa renteng kopi yang sudah terjual dari pagi?
1: Gak diinget-inget.
0: Gak diinget-inget.
1: Soalnya ada yang satu, ada yang dua.
0: Oh iya ya. Gitu. Soalnya kan boleh eceran ya Mi ya.
1: Iya. Ada.
0: Boleh
1: minta kopinya ya, aja. Ada yang mau dikasih air.
0: Ada yang memang bos-bos yang di situ pada ngopi di situ ya. Bos apa aja tuh yang udah ngopi di warung Mimi?
1: Bos Menir.
0: Bos Menir.
1: Bos Grabagan.
0: Bos Grabagan.
1: Bos Tebas.
0: Bos Tebas. Si anak tuh nebas-nebas. Si anak yang panen.
1: Ya,
0: ada kan. Mungkin ya. Soalnya tadi di penjemuran gabah yang Putri Ayu lewati setelah pom bensin ke Kurung, masih ada tuh yang jemur-jemur gabah. Berarti kan masih ada ya yang panen.
1: Ya masih.
0: Jadi bos Tebasnya masih.
1: Mah banyak bos.
0: Kepoke. ngumpul semuanya ya Mi di Prima FM ya bosnya ya.
1: Iya.
0: Bos ini Mimi juga bos. Terus ada bos ayam, mana bos mie ayam.
1: Ada bos ayam. Di sini mah ada orang yang jualan tempe, tuh bos tempe.
0: Oh iya,
1: Dekat sama Mimi Ran.
0: Masih ini Mi. Pabrik tempenya masih beroperasi terus sampai sekarang. Masih ya?
1: Masih.
0: Meskipun ini ya harga kedelai impornya untuk buat tempe tahunya mungkin yang harganya sedang naik ya. Itu gimana Mi? Ada pernah ada curhat-curhat enggak dari yang punya pabrik tempe atau tahu? Curhat.
1: Ya tempe iya katanya.
0: Gimana?
1: Ini naik katanya plastik, ada kedelainya.
0: Terus
1: bikinnya masih tetap aja.
0: Ukurannya masih tetap.
1: Ukurannya. Harganya juga masih tetap.
0: Gitu enggak ada dikecilin gitu ukurannya.
1: Enggak ya. Kalau dikecilin ya gitu, tetap katanya? Aja ada yang ngomong katanya.
0: Oh gitu.
1: Ya ada kecil sih gitu.
0: Oh, ada yang komplain.
1: Ada yang komplain.
0: Tapi kan memang sedang apa-apa naik gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak terima ya kalau harganya naik atau ukurannya diperkecil.
1: Iya.
0: Jadi hanya cuman bisa sambat ya. Curhat ke Mimi.
1: Curhat orang bos tempenya sering ngopi di Mimi sini.
0: Oh gitu. Iya. Pakainya kayu bakar ya, Mi ya?
1: Kayu bakar.
0: Iya, kayu bakar. Iya. Gimana nih kalau gas ini susah didapat, kita masak lagi pakai kayu bakar gimana, Mi?
1: Ya kalau di Mimian mah ada kalau mau kayu bakar mah, tapi gitu. Enggak lah pakai gas aja, Mi.
0: Soalnya Putri Ayu lagi dagdikduk der nih, gasnya udah di warna kuning, bentar lagi habis. Ntar dapat nggak ya pas nyari?
1: Iya tuh harganya tuh ada yang 24, katanya ada yang 25.
0: Wah, berarti nggak seragam ya?
1: Enggak. Mimin mah ya lagi itu masih 23 aja ya.
0: Gitu. Mimi jual masih berapa, Mi?
1: Masih 23, cuman sekarang mah enggak ada gasnya.
0: Mimi ngambil di agen enggak ada.
1: Enggak ada. Lagi waktu hari apa tuh? Yang tanggal merah tuh.
0: Tanggal merah hari Selasa.
1: Katanya hari Selasa tuh tanggal merah, jadi enggak bisa. Bisa Allah katanya ini hari Jumat datangnya.
0: Oh gitu. Ternyata
1: tapi sekarang
0: Neng, belum
1: 10 aja enggak dikasih. Paling 6 gitu.
0: Padahal Mimi punya tabung gas berapa untuk dijual di situ?
1: Ya cuman
0: 10. Tapi minta 10 enggak boleh.
1: Enggak boleh. Dibagi-bagi.
0: Dibagi-bagi biar rata ya.
1: Iya, biar rata.
0: Oh iya.
1: Orang
0: iya.
1: Masih ada mobilnya aja udah rebutan.
0: Wah, Mimi melu rebutan deh, Mi.
1: Ya enggak, orang Mimi mau udah langganan tinggal ngebel aja.
0: Oh gitu.
1: Terus dikirim.
0: Asik. Wah, yang namanya Mimi Rapminan mah tinggal ngebel datang tugas ya.
1: Kayak gitu, Mimi mah enggak rebutan lah.
0: Enggak ya, enggak ikut antri. Ya tadi soalnya di depan ibu seberang Ibu Tuti sedang banyak antrian. Sepertinya Mimi mau bongkaran gas.
1: Aja udah biasa sih,
0: iya.
1: Neng.
0: Iya. Gimana ya? Kalau begini, bagaimana kalau begitu?
1: Ya begini begitu.
0: Semakin kesini, apa semakin kesitu?
1: Semakin kesini, semakin kesitu.
0: Iya, Mi. Oke lah, biar Mimi bahagia nih di siang hari ini. Dengerin apa nih ya lagunya ya?
1: Kalau Mimi mah bahagia teruslah.
0: Iya.
1: Mau apa ya?
0: Iya.
1: Penyakit dibikin sendiri kalau nggak bahagia.
0: Oh iya. Ya Mi.
1: Mau lagu ini apa tuh? Sabar segalane.
0: Pas banget, kudu sabar ya.
1: Kudu sabar. Karena sastra Neng.
0: Oh iya, sabar segalane. Nah, sabar nunggu ni sing arep tuku ning warung. Sabar nunggu ni gas. Sabar.
1: Kalau Mimi mah udah enggak kaget, jualannya udah lama.
0: Iya. Yeah.
1: Mau gimana aja udah enggak ada pikirin nih,
0: Mas. Iya, ya wis.
1: Biasa aja gitu.
0: Iya, yeah, udah berpuluh-puluh tahun dagang.
1: Udah berpuluh tahun.
0: Udah ngelewatin banyak apa aja Mimi lewatin ya?
1: Udah apa aja dilewatin.
0: Berarti nggak mampir soalnya lewat terus.
1: Kalau di jalan mah setiap hari dilewatin terus ke pasar.
0: Iya. Nama di Rancan nggak ada perbaikan jalan ya Mi? Nggak ada. Nggak ada. Udah alus semua.
1: Ya udah. Tapi ya kayak gitulah.
0: Oh iya.
1: Ya, tapi nggak jelek enggak.
0: Enggak. Tapi cukuplah untuk dilewati ya.
1: Iya.
0: Gak bikin ini kan, gak bikin mules perutnya.
1: Enggak
0: ya. Yang sabar segalane.
1: Sabar segalane. Mau salam-salam dulu ya, Neng.
0: Iya, nih.
1: Ya, terutama buat Ibu Sukina, Mimi Samina, Pak Lebay, Nang Rasti, Pak Salim, Kang Aman, Kang Wanta, Kang Rojaya, Mimi Happy, Mama Tuti, Mama Indah, Mama Odang, Mama Andang, Non Ara, buat Mr. Bono, Kang Aman, Kang Wanta, Wakisun, Kang Rian. Udahlah segitu aja ya, Neng ya.
0: Iya, Mi.
1: Udah lama sih ngobrolnya.
0: Oh iya.
1: Kasian yang di belakang tuh.
0: Curhat-curhatan ya di siang hari.
1: Iya, ini juga senggol terus barusan.
0: Iya, sabar pokoknya segalane.
1: Sabar segalane.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Neng Putri aja.
0: Matur suwun, Mimi.
1: Nanti besok ketemu di Senaman ya. Di Prima.
0: Iya, Putri Ayu belum ini ya, nge-share infonya ya.
1: Iya.
0: Bentar deh. Ada sih, udah di info nih, Mi.
1: Pakai baju apa itu?
0: Pakai baju apa nih? Pakai baju apa ya? Besok senamnya. Aduh. Iya, nanti info deh. Iya, Mi.
1: Udah mau pamit ya.
0: Iya, iya, Mi.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oh iya, Mimi kan nanya, besok senam Pak menggunakan dress code-nya warna apa? Kelambinnya warna apa? Kaosnya? Waduh. Iya ya. Oke, agenda senam sehat bersama rekan Prima FM yang ini memang sudah menjadi agenda rutin setiap hari Jumat pagi di halaman parkir Radio Prima FM. Untuk esok hari di Jumat 19 Juni 2026 dimulakan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dress code-nya, bajunya, kaosnya warna ungu. Wah, siapa nih yang suka warna ungu? Dan yang punya stick senam di bawah untuk besok senam bersama rekan Prima di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bunda Yuniasari yang punya kenangan nih di Sumber Mas, selamat siang. Mas Timan, juga selamat siang nih Mas Timan. Bagaimana nih untuk usahanya, yaitu bikin apa tuh, kursi, bangku dari kayu?

0: kita gak boleh namanya kalah materi gak sih? Jangan sampai nih kalah materi. Wah, ini mah judul lagu dari miliknya Ali Gangga. Request lagunya dari yang hadir di Live Top 5 FM, Kak Adin, selamat siang. Sudah diputarkan lagunya nih kalah materi. Terus bagaimana caranya ya biar kita tuh gak kalah materi? Usaha udah, dagang udah, apalagi wakisut nih. Wakisut udah bikin apa tuh lontong perharinya gak kurang dari 1000. Wah, ini salah satu cara juga agar gak kalah materi, ya kan? Yang ada di Singaraja juga selamat siang. Memang berbagai cara agar kita bisa mendapatkan cuan, dan apapun itu yang penting halal, ya kan? Terus request lagu nih dari Wakisut, itu ada apa tadi? Pokoknya nanti dipilihin deh yang enakan. Jadinya pegel nunggu nih. Sama satu lagi, Takon Wali. Enakan yang mana? Wong Reang atau Rekan Prima? Soalnya Wakisut nanya nih. Ya, dibuterin yang enakan. Oh, Mimi. Sedang dicari nih, Mi. Yang Sabar Segalane dari miliknya Diana Sastra. Soalnya ada Sabar Segalane, tapi punya yang lain nih. Daerah Tulung Agung juga hadir. Selamat siang daerah Tulung Agung. Mawanta tadi. Mawanta mau gabung juga ya. Bunda Emma juga nih, Putri Ayu cek. Bunda mau masuk enggak bisa-bisa, udah keduluan. Oke. Iya. Tetap semangat dong. Jangan sampai kalah dengan yang punya Cipedang. Pokoknya kan harus sabar nunggoni, sabar juga pencet nomor teleponnya Prima FM 0853 2189 9582. Bener kan Kang Ibeng kan sabar ya nunggoni ya. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka fans Duda.
1: Ning Prima FM. Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke. Iya. Kang Ibeng, gimana ini tanaman kacang panjangnya sudah segede apa?
1: Sudah mulai kembang deh.
0: Oh, udah mulai kembang. Wah, cepet ya. Berarti kira-kira kapan panennya tuh kacang panjangnya?
1: 10 hari lagi
0: dicatat nih. Kang Ibeng, gak nanya kenapa Putri Ayu mencatat kapan panen kacang panjangnya? Ya, soalnya nanti kan diingetin, Kang Ibeng, ini udah waktunya panen nih, udah 10 hari dari sekarang kan, berarti tanggal 28 ya? 28 hari Minggu tuh panen. Mau ngajakin Wong Reang atau Rekan Prima panen nih, bantuin.
1: Bantuin ngusung.
0: Bantuin ngusung ya.
1: Ngerusuin.
0: Ambil
1: sendiri.
0: Panennya masukin ke kresek masing-masing ya.
1: Masing-masing.
0: Tuh. Aduh, tapi udah diumumin 10 hari lagi panen, bakal diserbu nih Kang Ibeng. Kacang panjangnya berapa kali pemupukan sih kalau nanam kacang panjang itu?
1: Terus deh.
0: Hah? Terus?
1: Iya, 5 hari sekali.
0: Oh, 5 hari
1: satu
0: sekali.
1: Satu minggu.
0: Oh gitu.
1: Udah buah kan terus
0: ya. Iya, buat percepatan ini nih, dari generatifnya.
1: Iya, kan buahnya terus.
0: Iya.
1: Kalau pupuknya telat kan jadinya buahnya.
0: Itu kurang perawatan. Jangan sampai kurang perawatan seperti tanaman selanjutnya pare. Iya, iya. Kacang panjang jangan sampai perawatannya kurang nih. Tapi jangan sampai diabaikan juga tuh ngerawat padinya.
1: Yo, padi mah padi iya teh wayan nyedot.
0: Nyedot ya? Udah nyedot-nyedot nih air di sawahnya Kang Ibeng.
1: Iya, mulai.
0: Mulai.
1: Hasat.
0: Iya.
1: Gasnya nyarinya repot lah.
0: Oh, Kang Ibeng juga memakai gas LPG untuk sedot ini air di sawah?
1: Iya.
0: Ah, biasanya habis berapa sih tabung gas kalau untuk sekali nyedot?
1: Dua
0: tabung gas. Cukup itu untuk mengairi sawahnya Kang Ibeng?
1: Cukup.
0: Iya,
1: kalau di Bugis kan nggak mikirin air teh, ada yang ngurus. Kalau di Bugis mah. Kalau di sini kan,
0: ya.
1: Kalau nggak ada hujan ya.
0: Ya.

0: Di Bugis baru mulai tandur. Kalau wilayah Mekarjaya, Gantar sampai Haur Kolot ini udah mulai pada keluar. Ini malainya bulir, pengisian bulir padi. Nah, ini Sawakang Ibeng juga udah meratak belum?
1: Belum.
0: Belum.
1: Baru mapak anak.
0: Ah, baru ini
1: ada
0: ya.
1: Ada yang meten cilik.
0: Ya. Oke.
1: Terus lagunya
0: tuh. Apa tuh Kang Ibeng?
1: Segenggam pasir.
0: Segenggam pasir mah bisa buat apa atuh? Gak bisa buat bangun rumah, gak bisa buat perbaiki jalan kalau cuman segegem.
1: Iya, segegem pasir.
0: Iya. Aduh.
1: Salam-salam ya deh.
0: Nganggu siapa?
1: Nganggu Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Terus Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Terus mama yang satunya lagi tuh siapa?
0: Mama Meni.
1: Mama Meni ya,
0: iya.
1: Buat Mama Meni.
0: Ha-ha.
1: Terus buat
0: siapa itu?
1: Bu Sukina.
0: Ah, itu dia.
1: Mama Aldin, Mama Pauja, Mama Epi. Terus Mama Indah, Bu Tuti, terus
0: apa aku?
1: Itu Mama Isa, Ibu Isa.
0: Oh, Taisa, Taisa.
1: Isa.
0: Oke.
1: Pengaman, Kang Riani.
0: Oke.
1: Kang Wanta. Terus Kang Go, Kang Rasti. Jawab. Buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya aja ya. Yang monitor di Ventura.
1: Belum pasir.
0: Ah, segenggam pasir. Ucapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibe, matur suwun sangat nggih. Sampun hadir di acara Ventura ning kene iki, ning Radio Prima 958 FM Haur Gelis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, radio nomor 1. Iya benar kan, Bapak Pur? Kalau Bapak Pur nanam-nanam apa nih di rumah? Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, Merdeka. Ventura, halo.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ventura gini-gini,
0: Pak. Bapak Pur sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Putri.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Berkat doanya. Iya lama ya.
2: Kemarinnya apa kapan tuh?
0: Kapan tuh? Oh iya, hari Selasa enggak ya? Hari Senin apa hari apa ya?
2: Iya, hari Senin kalau enggak salah tuh.
0: Iya.
2: Ya, gak masuk.
0: Hari enggak sih ya. Oh gitu ya. Iya ya. Iya Kang Ibeng bercerita tentang tanaman kacang panjang.
2: Iya, lagi sibuk-sibuk ya tuh, lagi sibuk terus. Lagi nyiram katanya mau garam.
0: Iya.
2: Kemarin ada air mandu. Terus lagi itu Mbak Putri.
0: Apa tuh? Apa
2: tuh? Kalau di atau di ketika pelajaran tuh biar naik. Kalau enggak di urus gitu kan kacangnya, pohon kacangnya nggak bisa
0: dimasuk pelajaran. Betul.
2: Juga harus ini lagi ngeluh katanya.
0: Kenapa tuh?
2: Salah obat apa gimana katanya, daunnya terlalu subur apa gimana nggak tahu saya. Kemarin ini ngomong aduh kopur ini kayaknya salah obat saya nih.
0: Apa overdosis?
2: Ya, kalau salah dikit aja daunnya pada keriting katanya.
0: Iya betul. Kalau iya. Berlebihan juga nanti daunnya yang lebar-lebar.
2: Iya. Kalau saya emang nggak tahu cara orang tani gimana sih.
0: Jadi Bapak Pur nggak nanam-nanam ya di rumah ya?
2: Iya.
0: Bapak Pur, halo.
2: Mbak, kalau itu banyak tikusnya itu udah pingkong aja

0: Tikus itu dihabisin, ada tikusnya banyak, Mbak, dari pekarangan saya. Mau tanemin apa? Mau kemarin saya mikir mau tanemin jagung.
1: Iya, jagung.
0: Malah tetap aja mikir habis. Bisa kena tikus. Jadi ya, biarin aja lah, udah capek-capek.
1: Atau nanam kedelai.
0: Apalagi itu, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Juga itu buahnya. Bisa di Nggak capek sebenarnya, kalau capek perawatannya juga kayaknya saya nggak bisa deh.
1: Oh, belum pernah namanya nanam cabe ya?
0: Di pekarangan kok harus pakai ini, Mbak, pakai pot gitu. Yang bagusnya pakai pot, jadi tanahnya kan kita ngambil dari apa tuh, kembur-kembur di pot.
1: Tabulam pot, tanam buah dalam pot. Tapi kalau punya
0: yang banyak nih, yang sini nanam tuh bekas itu, bekas aqua, Mbak. Aqua tuh dipotong jadi dua.
1: Oh, botol-botol bekas plastik. Iya.
0: Aqua yang dipakai.
1: Iya, sama juga. Ini Mang Yudin juga nanam lidah mertua, nanam bunga-bunga di sini juga dengan itu tuh. Yang dipotong. Iya, botol dipotong.
0: Bayangkan tuh apa bekas botol aqua yang le itu kan nggak dibuangin semua, Mbak, itu banyak kalau udah bekas buang.
1: Harusnya dimanfaatkan. Jadi, ya.
0: Dimanfaatkan buat
1: betul.
0: Kumpul ini insya Allah tapi kalau sempat. Ntar kalau musim hujan kayaknya. Kumpul itu ada 20 tuh. Biji bisa jadi 40 pot.
1: Iya, oke. Mau nanam cabe ya? Mau nanam cabe ya?
0: Insya Allah.
1: Oke. Okay.
0: Bibitnya nih, saya dengar-dengar tuh tetangga satu pohon tuh bibitnya aja 1.000, Mbak. 1.000 kalau beli. Kalau bikin sendiri lain lagi itu ya. Belinya di Wanguk, Mbak. Wanguk belinya kalau pasar Wanguk.
1: Iya.
0: 1.000. Nah, satu. Katanya ada yang 10.000, ada yang 15.000 katanya. Berapa tuh? Berapa bibit tuh? Gak tahu ya. Belum nanya kemarin.
1: Iya. Oke. Nanti selamat menanam-nanam. Apa tuh lagunya?
0: Ya, Patrol Bayi Raja aja lah.
1: Oh, iya. Patrol. Siapa nih yang daerah patrol? Ayo.
0: Ya. Nah, salam-salamnya yang semuanya aja lah.
1: Iya, siap. Iya. Oke, Bapak Pur.
0: Selamat aja semuanya, pen prima.
1: Nggih.
0: Mudah-mudahan sehat
1: walafiat. Nggih, amin. Amin. Nggih.
0: Iya, spesialnya buat Bapak Putri yang lagi tugas.
1: Matur suwun.
0: Tanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Bapak Pur di Cibedang. Nah, akhirnya Bapak Pur juga pengen nanam-nanam di rumahnya. Ya, mudah-mudahan nih Bapak Pur nanti tanaman cabenya bisa panen. Apalagi harga cabe ya, tadi kata Ibu Sukinah kan memang sedang naik, kadang turun. Tapi kalau sedang naik kan bikin menjerit juga nih. Apalagi yang punya warung makan yang memang pastinya menyediakan sambal, warung Padang. Uni Santi bagaimana kabarnya nih? Uni Santi sehat, Uni? Lagi patrol Bali Raja yang request lagune Bapak Pur ditunggu. Siang-siang memang panas sih, tapi kalau udah sore pastinya adem atau seger. Nah, biasanya nih kalau sore-sore ada yang olahraga enggak nih? Wong Reang atau Rekan Prima sore-sore. Kalau di Mahata Zaitun, para pelajar di Mahata Zaitun, ya memang kan kalau pagi itu jadwalnya belajar ya di gedung pembelajaran. Ada gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib, gedung pembelajaran juga ada Umar, ada Usman. Nah, kalau pagi belajar, nah sorenya nih biasanya para pelajar ada budaya hidup sehat. yaitu olahraga dong. Di sore hari, kegiatan olahraga yang paling banyak diikuti adalah olahraga kebugaran kaki atau OKK di Mahata Zaitun. Lalu kalau pengen olahraga yang lain bagaimana? Sesuai dengan minat pelajar yang ada di Mahata Zaitun, ada disediakan fasilitas untuk olahraga. Fasilitas tersedia di lingkungan Mahata Zaitun. Ini ada. Pengen main bola voli, ada lapangan bola voli. Pengen main basket, ada lapangan basketnya juga. Wah. Selain itu juga bisa bersepeda di lingkungan kampus yang memang udah teduh banget, adem. Kegiatan rutin olahraga ini dilaksanakan setiap sore dan menjadi bagian dari upaya Mahata Zaitun nih dalam menciptakan keseimbangan antara prestasi akademik yang didapatkan di ruang kelas dan kesehatan fisik dari para pelajar atau peserta didik. Nah, memang harus seimbang, gak cuman aja prestasinya, tapi juga kesehatan fisiknya juga harus dong dijaga, ya kan? Dan memang di tengah meningkatnya tantangan gaya hidup ya, yang pada generasi muda kebiasaan olahraga setiap sore ini menjadi langkah nyata yang dilakukan para pelajar di Mahata Zaitun yang tetap sehat, aktif, dan siap menghadapi masa depan. Baik, dan lapangan-lapangan yang ada di Mahata Zaitun yang sudah fasilitas yang sudah disediakan, ada Palagan Agung untuk sepak bola ya. Ada Medan Satria Wiratama juga. Itu lapangan sepak bola Medan Satria Wiratama. Ada lapangan yang lainnya seperti tadi bola apa basket, voli, hoki juga ada. Nah, sukanya yang mana nih untuk putra-putri dari Wong Reyang? Oke, jangan kemana-mana. Untuk info selengkapnya bisa rekan Prima baca nih, bagaimana pelajar di Mahata Zaitun mengisi waktu luangnya dengan berbagai aktivitas olahraga. Ada segenggam pasir miliknya Dede Risti nih dihadirkan. Jangan lupa tetap di Fansura Ning Kenegi Ning Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa, tebakan apa?
0: Nih ya, bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek, apa ya, bebek habis jatuh?
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo.
0: Ayo.
2: Bebek kuyung. Bebek kuyung. Benar, bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh. Motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: Sapa singar diganduli jerene mah ya. Takon wali dari miliknya Yosika Komara. Request lagune Wakisut. Iya Wakisut. Arep telepon ya boleh. Boleh. Yang tadi nanya-nanya nomor telepon boleh. Yang ada di Jababeka sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wenstura.
1: Ini radio Ima.
0: Iya. Sehat nih, Wa.
1: Alhamdulillah,
0: bagus. Alhamdulillah lancar ya usahane. Alhamdulillah sehat, lancar jaya pokoknya mah ya.
1: Yang terutama sehat ya.
0: Iya betul.
1: Kalau nggak sehat,
0: nggak bisa nemenin wong reyang sekabiane di acara pensura. Eta catet. Iya.
1: Wah, kita soleha. Munculan di TikTok, di telepon nanti.
0: Ah iya nanti juga telepon, nunggu antrian.
1: Bantuannya, sabar nunggu.
0: Masih anak cinta request teh soleha ya.
1: Ya, itu kumpai kita mau orang pencari lagu maninya melalui.
0: Ya ora, wis soalnya wis diputer na lagu nih.
1: Ya nggak boleh. Ya, oh. Aku tenangnya enggak mencukupi.
0: Oh iya. Oh.
1: Sudah salam-salam ya buat semuanya.
0: Nggih.
1: Nggih. Baik yang lewat TikTok, lewat Facebook ataupun lewat.
0: Nggih.
1: Langsung.
0: Nggih.
1: Nggih. Puasa dikung nggih.
0: Nggih.
1: Kita gitu aja
0: terus. Nggih, sami-sami.
1: Atas doa semangatnya gitu. Semoga kita selalu sehat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Aja. Super spesialnya.
0: Super spesialnya pakai daun pisang.
1: Enggak, nanti dibungkus.
0: Dibungkus. Iya ya.
1: Spesialnya mah khusus buat siaran. Sehat selalu.
0: Matur suwun.
1: Dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Wakisit. Hanya bisa terima satu penelpon. Nanti yang lainnya gabung di jam selanjutnya. Tetap semangat untuk Mr. Bono Karian. Karena ada lagu kejebak nyaman terlebih dahulu. Ini request dari Kak Ahmad. Nah, ini request lagunya sedang diputarkan. Terima kasih sudah gabung di atau join di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan dan taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan.

0: jerene mah ya, kanggo sapaku, kanggo seseorang yang paling disayang. Teh Soleha, Teh Soleha di kawasan Pilang Balai Raja. Selamat siang Teh Soleha. Request lagunya Masih Anak Cinta miliknya Indahwati. Terus tadi Kejebak Nyamannya juga sudah diputar ya Kang Ahmad, katanya buat seseorang nun jauh di sana. Aduh, di mana tuh nun jauh di sana? Iya, gak bisa disebutin Mbak Putri mah ya. Suka kepo deh, siapa nun jauh di sana. Apa kabarnya nih di kawasan Haur Gelis? Haur Gelis menyapa untuk di siang hari ini fans Duran Ningkeneki.
1: Ningkeneki.
0: Ning Prima FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, itu suara volume radionya dong, tolong dikurangin suara Putri aja jadi Nah, jadi ngebalik lagi Mister Bono suaranya biar lebih asyik.
1: Iya.
0: Mister.
1: Ya.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, dibikin sehat saja.
0: Alhamdulillah. Terus kemarin sibuk-sibuk sibuk-sibuk apa di alun-alun Haur Gelis atau di Masjid Al Furqon Haur Gelis?
1: Ya, sibuk-sibuk ya di Al Furqonnya aja yang sibuk.
0: Perayaan
1: corona aja beres-beres aja ya. Kayaknya di lapangan itu ramai.
0: Oh, di lapangan. Acara apa tuh? Apa aja?
1: Acara kemarin tuh.
0: Apa nih, Pak? Dari Bapak Camat. Bapak Camat Haur Gelis, Bapak Rory Firmansah ya, programnya.
1: Iya, pembagian piala itu.
0: Pembagian piala kejuaraan apa tuh?
1: Ya, juara lomba mendaki, lomba masing-masing perlombaan itu ya.
0: Sabaqo tilawatil Quran.
1: Iya. Iya, itu ada. Tiap-tiap desa itu pagi malam.
0: Iya, iya, iya. Oke, Mister Bono dapat apa? Hadiah apa?
1: Dapat apa ya?
0: Gak ikut perlombaan.
1: Iya, kagak. Jadi beres-beresnya aja di masjid.
0: Ini pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
1: Gak ikut.
0: Gak ikut.
1: Gak ikut apa. Buat jadi beres-beresnya aja di masjid.
0: Bagian beres-beresnya, panitianya nih, panitianya.
1: Iya. Iya, pembangunan.
0: Oke, Mister Bono. Ini ada dari kawasan Negla, ada namanya Putu Dewa.
1: Iya.
0: Iya, salam nih buat Mister Bono. Soalnya suara Mister Bono terdengar di mana-mana ini.
1: Iya. Iya, tenar.
0: Iya, siapa maning yang punya?
1: Mana, iya.
0: Yang ada di kawasan stasiun Haur Gelis, wilayah Haur Gelis yang dua wilayah stasiun pasar Haur Gelis ya. Wih, suara nah, apa sih? Ya. Suara telepon siapa?
1: Rastin.
0: Nah, Rastin.
1: Iya, Rastin di kolanya.
0: Nang. Nah, Rastin.
1: Rastin.
0: Lagi apa nang ngopi?
1: Pelanggaran ya, pelanggaran deketin aja ya.
0: Kalau Mister Bono masak nggak sih di rumah? Enggak.
1: Masak boleh.
0: Masak sendiri. Masak nasi.
1: Pasti masak nasi aja.
0: Oh gitu. Laukannya?
1: Lagi sekarang goreng ikan. Sekarang goreng ikan.
0: Oh, goreng ikan.
1: Beli matang nih ya.
0: Beli matang.
1: Karena beli mateng nih ya.
0: Iya.
1: Kalau nasi pasti masak, kalau nasi masih hari.
0: Oh iya. Pernah nggak sih pas masak nasinya pakai ini, magicom?
1: Enggak, pakai itu aja.
0: Pakai apa?
1: pakai dangdang aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, pakai dangdang refill aja.
0: Pakai dangdang. Panci, oh, jadi panci, panci di aron, ya, di aron dulu.
1: Iya, di aron itu ya.
0: Terus
1: iya.
0: Oh, gitu. Itu, oh, gitu.
1: Itu, enak banget dimakannya kalau itu.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Ih, keren nih Mr. Bono ya.
1: Iya.
0: Soalnya sekarang kan banyak yang memang pilih praktisnya ya. Tapi iya. Mr. Bono masih menggunakan masih teknik
1: zaman
0: dulu menanak nasi dengan di aron,
1: iya.
0: Dengan dandang. Eh, apalagi kalau pakai kayu.
1: Dandang yang kecil itu,
0: iya. Apalagi kalau pakai kayu bakar tuh.
1: Iya, oh, lebih enak lagi tuh.
0: Oh, iya iya.
1: Kayu bakar tuh satu tempatnya.
0: Tempatnya luas, terus dapure ya.
1: Kalau sini sebenarnya pakai kompor aja.
0: Iya iya iya.
1: Kompor gas, kompor gas, pakai langseng itu.
0: Pakai langseng.
1: Pakai langseng itu sini ya.
0: Putri Ayu kalah nih dengan Mr. Bono.
1: Iya.
0: Mister Bono aja memasak nasinya.
1: Itu aja kadang goreng tempe karena ikan asin apa lagi.
0: Berarti awet dong gas LPG 3 kg-nya.
1: Iya, awet.
0: Awet. Satu tabung buat berapa lama tuh?
1: Seminggu. Seminggu nyampe.
0: Cepet sih. Berarti senang masak ya kalau seminggu habis.
1: Iya.
0: Kayak
1: lebih ya paling ini sekalian buat bikin teh sih kalau teh.
0: Oh iya, kan dagang ini ya nyeduhin kopi, es teh. Iya, oh iya ya, iya, betul
1: kopi,
0: karena
1: kopi susu, iya.
0: Karena untuk dagang, betul.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masak di rumahan nih paling ya sebulan ya atau dua minggu ya.
1: Iya.
0: Oke, daerah-daerah Mr. Bono di situ kesulitan nyari gas LPG nggak?
1: Kayaknya agak lancar sih, Bang.
0: Lancar masih di Horglis?
1: Agak ya, masih di Pasar Horglis mah lancar.
0: Oh, ya harga berapa nih sekarang?
1: Ya, tergantung ada yang 27, ada yang
0: 27.
1: Ada yang 27, ada yang iya.
0: Iya iya iya. Oke.
1: Udah mulai ini lagi. Udah mulai kurang lagi ya kan.
0: Yeah,
1: udah mulai ada sih,

0: Ya. Oke, komen-komen ya, nanti Putri Ayu bacakan nih komennya. Ayo lanjut, Mr. Bono pengen request lagu apa nih? Ntar ada Bandar Gincu.
1: Kalau ini Segara Adu Pinggire gimana? Segara Adu Pinggire.
0: Segara Adu Pinggire. Pengen mengsegara.
1: Iya, mengsegara yang ada pinggir itu.
0: Kutarling lawas ya.
1: Iya, ya nggak begitu lawas.
0: Oh iya, Mr. Bono, wong lawas ya.
1: Iya,
0: orang jadul. Iya nih, 23 salah ketik tadi, 23 harganya.
1: Iya, kebalik.
0: Yang ada di
1: daerah
0: Cikarang.
1: 23, iya, sana murah sama.
0: Iya, kalau Mama Indah berapa Mama Indah tuh? Mama Indah udah mau info-info tuh.
1: Berapa Mama Indah coba?
0: Nah, itu mau telepon, Mama Indah mau telepon.
1: Iya. Tanya berapa? 25 apa 26 apa berapa itu? Mama Indah tuh.
0: Oke, segara ada pinggire, ganggu siapa ku?
1: Iya, sebenarnya buat Susina. Rakim yang suka mulu Rakim.
0: Berarti narasi lagi melek.
1: Iya.
0: Ini ada dari miliknya Haja Uun dengan ini Damini yang mana?
1: Itu ya, tapi yang mana? Ya udah ini.
0: Iya, oke. Siap.
1: Iya. Iya, betul sekali Mama Hinda. Udah minas.
0: Oke.
1: Iya, udah menyonyo, happy. Udah Mary, Gatin.
0: Geh.
1: Iya. Pawanta, Moja Rata. Iya. Coba lagi mau Nenen. Mas Soleha. Udah Gini Sari.
0: Oke.
1: Iya. Dada Isha. Iya, Kang Rojaya. Iya, siapa lagi ya? Udah pas semua.
0: Oke, sedang tenemawon, geh.
1: Iya, nggih, sedang.
0: Pokoknya gunung
1: syarat.
0: Iya, matur suwun, terima kasih.
1: Iya, nggih.
0: Nggih. Pokoknya bahasannya campur-campur ya, soalnya anak dari mana-mana.
1: Dari mana-mana bisa.
0: Iya, iya. Pokoknya yes, gitu. Kalau Mr. Bono juga. Okay, yes. Matur suwun, thank you.
1: Nggih, sami-sami. Tunggu lagu nih.
0: Iya, siap.
1: Iya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalau kemarin memang di daerah Mekarjaya itu sengaja ya, enggak sengaja sih. Putri sedang beli sesuatu. Itu ada yang dagang Kentucky atau ayam goreng. Nah, Putri kan suka kepo ya. Suka nanya-nanya gitu. Berapa sih sekarang harga gasnya? Terus nyarinya gimana? Susah enggak? Iya, susah. Sampai dapat di Suka Selamat itu harganya 30.000. Tapi tetap diambil soalnya untuk dagang ayam goreng itu butuh satu tabung gas LPG 3 kilo aja tuh habisnya cuman pagi hari ini dipakai ya, sampai besok siang itu udah habis. Gitu loh. Bagaimana Kartanegara nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Pensura.
2: Merdeka Pensura. Terima kasih.
0: Iya. Gimana Kang Rian, dari jam pertama sampai jam terakhir baru bisa masuk gabung telepon?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Perasaannya?
2: Sehat penyakitnya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tetap semangat meskipun ini ya. Kayaknya Kang Rian rada-rada ngantuk ya.
2: Tahuan sih.
0: Karena CCTV ku. Oh, terus gitu. Tadi Aki Metal infoin, wih itu cucu Rian nunggu di telepon sampai ngantuk-ngantuk.
2: Wah, Segmen

0: sekarang kurang hobi kayak. Bisanya aduh, lapor-laporin orang aja.
1: Nih Aki ya. Aki sehat pastinya, Aki metal ya.
0: Rani masih sehat terus.
1: Alhamdulillah. Terus sekarang Kang Rian masih pusing gak nyari bahan baku untuk itu kerajinan kayunya?
0: Sekarang ada sih, cuman gak terlalu banyak gitu. Cuman harganya udah mulai naik. Harganya mulai naik.
1: Ya. Oh iya, naik juga ya. Kayu-kayunya. Nah, berarti kan nanti untuk barang yang dijual juga ikutan naik, kursi, meja, lemari, kusen.
0: Bagian produksi itu apa namanya tuh repotnya di situnya, teh. Kadang-kadang kan kalau customer atau konsumen kan susah ya. Dan biasanya kan tahu sendiri pembeli. Kan minta harga murah, barang bagus, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan untuk produksinya.
1: Ya memang ya. Ini sih emang terkadang memang sebagian besar pengen harga murah tapi kualitasnya yang bagus. Iya ya.
0: Itu kan udah rahasia pembeli.
1: Iya, itu pembeli ya.
0: Gitu. Semua orang beli ya,
1: padahal kan jerene anarga ya, anarupa ya.
0: Itu statement bagi customer atau pembeli yang cerdas ya.
1: Nah, harganya itu mahal ya pasti kualitasnya bagus.
0: Itu konsumen yang cerdas tuh pikirannya begitu. Cuman kadang-kadang satu atau dua orang lah yang punya pikiran kayak gitu deh.
1: Jadi tetap harus bersabar nih bagi para pedagang ya.
0: Ya harus. Mau gimana lagi ya. Mau digasar gesennya gimana secara pelan-pelan lah. Itu untuk mengenalkan dari segi bahan pokoknya gitu. Itu teh. Makanya kayak saya juga geser-gesernya masih masih agak ya, repot juga. Juga dari jenis bahan bakunya, bukan dari kayunya aja, yang lainnya pada ikutan teh.
1: Lainnya paku.
0: Paku juga sama untuk apa finishing tuh? Itu ya kayak thinner atau freestur atau milamid juga semua yang naik teh.
1: Oh iya iya iya. Naik semua naik pokoknya semua. Mah ya.
0: Ya, yang penting mana yang kita nikmatin aja lah.
1: Oke.
0: Mau kita istirahat, padahal saya udah istirahat sampai 1 bulan teh.
1: Istirahat 1 bulan enggak produksi?
0: Enggak produksi.
1: Oh, berarti di bulan apa tuh, kemarin Mei?
0: Dari kemarin tuh, ini baru mulai.
1: Ini baru mulai lagi.
0: Ya, baru mulai lagi. Ya, nunggu silakan kebijakan harga dari pusat sih.
1: Oke. Sempet.
0: Makanya kan, ya kita juga sampai sempat kedodoran juga. Kan kadang yang kerja juga kan nggak mau tahu kan kebutuhan sehari-hari keluarga kan harus deh.
1: Betul. Masa Aki metal nggak dimasakin.
0: dia mau makan apa aja mau teh.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, makan daun-daunan juga dia mau. Oh, gitu. Orang biasa makan daun-daunan.
1: Iya ya. Kemarin juga Putri Ayu makan daun ini pepaya direbus, daun singkong direbus, terus nyambel terasi, ikan asin, iwak asin, sedap.
0: Mantep. Sekarang mah untuk makan itu sebenarnya nggak usah aneh-aneh ya, yang alami juga kalau kita dirasain enak. Semacam kayak kita terasi dioseng-oseng atau terasi digoreng, enak
1: gitu ya. Pokoknya lagi pengen makan itu langsung. Nah, itu pokoknya sedap banget ya.
0: Bumbunya asal dikasih cabai, bawang merah, bawang putih, garam, rasa apa penyedap rasa udah.
1: Mm.
0: Makanya pakai nasinya, nasinya agak lembek-lembek dikit gitu. Terus diurap, nih, mantep.
1: Hmm, jadi lapar nih. Ya.
0: Mantep. Enggak ada. Enggak ada temennya juga, aduh. Puasanya makannya udah nikmat banget.
1: Oh. Oke, terima kasih Kang Rian.
0: Teh, itu salamnya.
1: Mm-mm.
0: Buat semuanya ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang udah calling kan.
1: Heeh, siap.
0: Terima kasih waktu ini. Terima kasih callingannya. Yang belum bisa ngobrol-ngobrol mohon maaf ya.
1: Heeh.
0: Kang Rian salah masuk nih. Aturan ada di tengah-tengah sudah. Waktunya ya. Ini waktu di ujung ya?
1: Hah?
0: Waktu di ujungnya?
1: Enggak juga, masih ada sih.
0: Oke, yang terakhir aja salamnya buat Terbono dah.
1: Makasih semuanya. Oke, siap.
0: Rumah aja ya, Teh. Dari A sampai Z. Dari timur sampai ke barat ya. Tanpa terkecuali semoga sehat selalu.
1: Oke, siap.
0: Masih dapat request lagu.
1: Apa ku requestnya? Segara ada pinggire. Jalur langit nih tadi. Segara ada pinggire siapa ku?
0: Ya itu lain itu.
1: Oh lain ya. Bandar Ginci.
0: Kalau jalur langit bukan begitu akhirnya.
1: Okay. Ya oke. Okay. Jalur langit. Bandar Ginci nanti juga belum diputar nih.
0: Terus salamnya teh buat yang ada di TikTok teh.
1: Iya.
0: Buat pamannya juga. Terus juga buat Bunda Yunisari.
1: Ya
0: semuanya yang di TikTok. Majukan terus TikTok King FM ya. Sebagai rating di TikTok. Oke deh teh.
1: Iya.
0: Ucapannya teh.
1: Ucapan nih.
0: Kopi pahit cabure sukun.
1: Cakep.
0: Kang Rian pamit. Matur kesuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Padahal Putri Ayu masih nungguin loh. Apalagi nih wangsalannya. Kang Rian. Oke, terima kasih. Kang Rian ya sudah masuk di pensiunan Ningkeneki. Ninga Prima FM. Jalur langit request deh. Oh Mr. Bono ya, segera ada pinggire beda ku sama requestnya Kang Rian. Pengennya yang lain lagi. Kalau Mr. Bono pengen ke mana nih, segera sing ada pinggire. Teh Nani, selamat siang nih Teh Nani. Lagi sebelum dilanjut nih di acara Ventura, tetap jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya, ini ngomong-ngomong tentang gedung-gedung nih yang ada di Makat Azaitun ya, rekan Prima. Ada namanya Gedung Serbaguna Al-Akbar. Wah, apa itu Gedung Serbaguna Al-Akbar? Ini salah satu fasilitas megah di kompleks Pondok Pesantren Azaitun di Indramayu, Jawa Barat. Nah, ini fungsinya sebagai apa kalau Gedung Serbaguna Al-Akbar? Ini digunakan untuk acara-acara seni, untuk pentas-pentas seni, acara-acara seni. Terus digunakan juga untuk pilihan raya untuk Presiden Opmas. Nah, pilihan raya Opmas juga ada di Gedung Serbaguna Al-Akbar. Dan juga pokoknya kalau lantai pertamanya untuk makan para pelajar juga sebagai rumah makan pelajar. lantai keduanya untuk pentas seni, untuk pilihan raya, juga untuk kegiatan olahraga juga bisa di Gedung Serbaguna Al-Akbar lantai 2. Itu sekilas mengenai gedung yang megah di Mahat Asetun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Jangan kemana-mana, Putri balik setelah yang berikut ini. Masih di Ventura, Ning Keneke, Ning Prima FM
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Kali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar, kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kayak tebak-tebakan ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya, di banjur air,
0: renjer.
1: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya, nah, iya, iya, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Mbak?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Harus banyak. Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

dari segar adoh pinggire. Kalau didengar-dengarkan ya, wah ternyata orang melarat seneng karo wong sugi ya. Aduh, waki sujerene mah ngalamin hal seperti itu. Apa wong reang atau rekan prima ngalamin enggak hal seperti itu. Terus ada info dari Kebumen nih, Kang Prianto yang ada di Kebumen sana, ternyata sama nih wong reang mengalami hal yang sama dengan yang ada di sini, yaitu gas LPG 3 kg di Kebumen juga sedang susah, sedang langka. Tapi harga memang ada yang 22, paling mahal 25.000. Nah, ternyata sama nih, gak cuman di sini, di Kebumen juga. Oke, oke. Ada yang komen lagi nih, gas mahal gak ada barangnya. Wah, ini yang punya toko sembako juga langsung komentar, gas mahal terus gak ada barangnya juga. Oke, oke. Ternyata sama nih, gak cuma di sini ya. Ya, tetap semangat semuanya, rekan prima, wong reang yang punya usaha, yang punya toko sembako, yang punya dagangan, dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul. Bismillah, kedepannya akan lebih membaik lagi. Ibu Samina juga selamat sore, Ibu. Ibu Samina yang selalu monitor Radio Prima FM. Jam berapa nih? Jam 14.55. Soalnya Putri Ayu yang hadir di Ventura siang hari ini jelang sore pamit undur diri, tapi nanti lanjut lagi di acara karaoke berdendang karaoke di udara di Geboyu. Hanya satu jam. Hanya satu jam berarti sampai jam 16 sore. Nah, itu kalau Senin sampai dengan Jumat berdendang karaoke di udara hanya satu jam. Kalau hari Sabtu dan Minggu atau akhir pekan itu 2 jam, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Itu bedanya. Tadi yang request lagu Jalur Langit, request lagu dari Kang Rian di Kertanegara sebagai penutup, lagu penutup di Ventura siang hari ini bareng Putri Ayu. Dan terima kasih, jangan kemana-mana, tetap setia selalu di 95,8 Prima FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum, Merdeka. Selamat sore. Masih bareng Putri Ayu, lanjut lagi di acara Berdendang Karaoke Dudara di Gebo Yu. Setelah tadi di acara Ventura Fans ketemu di udara, sekarang berdendang berkaraoke di udara. Yang punya bakat-bakat menyanyi, ayo gabung, jangan malu-malu di 0853 2189 9582, dan hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ayo coba nih, ada pendendang pertama di berdendang karaoke di sore hari ini. Ada siapa ya? Halo.
1: Ya, halo juga.
0: Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka, di Gebo Yu.
0: Di Gebo Yu.
1: Iya.
0: Iya. Ayo. Pengen. Apa tuh? Pengen nyanyi apa nih, Nang Rastim?
1: Lagunya Mikiri Janji.
0: Mikiri janji, janjinya siapa kus yang dipikiri?
1: Janjinya Tete Isa, janjinya Ibu Sukina, janjinya Mama Billy.
0: Iya, waduh.
1: Amalin.
0: Mikiri janji, oke. Arab janji apa jarene nang?
1: Janji nih.
0: Janji harga.
1: Tim jalan menembang, jarekan
0: terima kasih Saweri. Yowis, Sawerane ya.
1: Iya, diwadai aja.
0: Tapi
1: boleh ember. Paso.
0: Gitu. Sawerane ditunggu nih.
1: Iya, Ang Lamaldin.
0: Mikiri janji, Tengdung.
1: Tengdung.
0: Haja dari ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Mamata sondol. Janjine sondol, idol. Dibutuhin mamodang.
0: Oke, di Gebo Yu.
1: Di Gebo. Mana tuh?
0: Mana nih?
1: Janjine Gedi Bono.
0: Iya nih. Ini nih, bentar lagi suaranya mana?

0: harga Pertamax gimana nih?
1: Ya siap.
0: Iya iya. Oke. Asik. Wagisuk. Vokalnya Narasim cukup beli.
1: Ini kita.
0: Ciliki Mani. Ya. Musiknya. Oke. Oke. Siap. Jarene, waduh, nah.

0: ternyata gak sawerannya pira uli pirang aduh pirang kandekku aduh
1: aku tuh ke bakso mak
0: oli ke bakso uli ya bas diborong kayaknya mah bakso mie ayam bututi ya karo gerobak-gerobaknya bututi uli ora
1: ya betul.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam merdeka. Anak sing ngirim pantun tah? Siapa tuh sing ngirim pantun? Anak pantun go nang Rasim. Wah kisut anak pantun nih kanggo nang Rasim. Iya, pastinya dong nang Rasim ya anak toke warnane klawu bakal karoke pasti hadir dulu dong ya nang Rasim. Iya betul. Iya oke, Mama Meni juga di Sumedang, selamat sore. Siapa lagi, ayo mumpung masih dibuka nanti keburu kesenggol-senggol. Apa sukanya tersenggol-senggol nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini karaoke ya, berdendang karaoke di udara.
2: Di Geboy yuk.
0: Ayo lanjut Geboy. Apa nih? Pengen bernyanyi apa nih Taisa?
2: Urang Sunda yuk kabubulengan.
0: Kabubulengan. Oke, kabubulengan ya. Siap. Kabung bulengan.
2: Buat ibuku sayang, Buat mama odang sayang. Buat Mimi Epi aja pada ngantuk.
0: Kayaknya sih lagi pada ngantuk. Soalnya ini Jaipong klasik ya. Apanya yang ini bukan ya. Soalnya
2: buat mama Paujang sayang.
0: Ayo di Gebayu. Sugeng sonten sadayana.
2: Lagu ieu dihaturkeun kangge Mama Indah.
0: Kangge Mama Indah. Wonten pundi?
2: Sareng deui dikintunkeun ye lagu ieu teh kangge Ka Mimi Epi.
0: Kangge Mimi Epi sareng saha?
2: Iya. Sareng deui kangge Mama Rati.
0: Sareng deui kangge Mama Rati. Saha deui?
2: Kanggo sadayana.
0: Sadayana.
2: Ngadangukeun.
0: Aduh.
2: Mimi Epi. Aja di mana? Api topi. Pantes hari ku panitah timbul juta

0: Aduh, Tessa.
1: Halo, menang paliran ya, Putri Ayu.
0: Jarene wakisut sambil dengerin Prima FM, sambil masukin beras nih.
1: Iya, wakisut.
0: Pokok kemah ya.
1: Iya,
0: sambil aktivitas.
1: Iya.

0: Bila serasa sedang menghadiri satu undangan. Ya Taisa ya. Sadayana mangga atuh. Apa tuh yang di prasmanan hidangannya silakan dinikmati.
1: Sudah Ibu Sukinah ya.
0: Nggih.
1: Kanggo Bunda Dunia Sari. Buat Bunda

0: Saya. Dan di cuaca panas saat ini juga bagi wong reang sekabehane atau rekan prima, tetap jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk penuhi cairan tubuh, jangan sampai kurang cairan. Minumnya jangan lupa, di sela-sela pekerjaan juga harus minum. Iya kan Mr. Bono, yang sedang jahit-jahit juga jangan sampai lupa minumnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka, DJ Boy.
0: Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke, DJ Boy, say.
0: DJ Boy, you.
1: DJ Boy, you. Oke.
0: Mr. Bono nambahin nih, DJ Boy, say.
1: Salah ya.
0: Iya, DJ Boy ya, DJ Boy you, DJ Boy say. Apalagi ya?
1: DJ Boy say.
0: Iya, pengen berdendang apa nih sore hari ini?
1: Waduh, enak ini aja nih.
0: Apa tuh?
1: Masuk es nih.
0: Apa tuh judulnya?
1: Iya, judulnya yang asliknya. Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi engkau menelponku?
1: Nah, itu dia.
0: Tentu saja ada keperluan saya.
1: Oke.
0: Oke, untuk apa lagi sih?
1: Iya.
0: Oke, tapi ini yang nada pria ya?
1: Iya, mancur yang aslinya.
0: Oke. Yang ini coba ya.
1: Oke.
0: Siap berdendang karaoke di DJ Boy.
1: Oke, luar biasa.
0: Asik. Aha, iya. Yeah. Tangan di atas. Okay. Kaki di bawah. Ayo digoyang, jempolnya mana? Yeah. Yeah. Ha. Asik. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi kamu datang? Asik. Selamat sore semuanya, masih di berendang karaoke di udara di GBU di Radio Prima 958.
1: Kurang besar musiknya.
0: Kurang, ini kurang.
1: Musiknya kurang besar ya depannya.
0: Ini udah.
1: Nah, udah mendingan.
0: Nah, cukup.
1: Lumayan.
0: Asik.
1: Udah lumayan.

0: Iya, iya, iya. Aduh, oke lah ya.
1: Iya, kapan-kapan lagi belum apa. Jadi
0: iya, iya.
1: Jadi ya, udah ini aja.
0: Iya, iya, tetap semangat, Mr. Bono.
1: Iya, terima kasih selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke, kapan-kapan lagi kita apalin dulu ya.
0: Iya, apalin helak atuh.
1: Apalin dulu biar apal, ya kan.
0: Iya, betul. Nanti lagi biar lebih hafal. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih
1: kembali.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mr. Bono, selamat sore. Terima kasih ya, meskipun masih ngapalin, gak apa-apa. Karena sudah 3 penelpon dan sudah bernyanyi, lanjut lagi nanti. Tapi sebelumnya ada informasi untuk Ruang Reyang se-KBN semuanya, Rekan Prima, bahwa ada informasi di sore hari ini sehubungan ada kendala teknis operasional pada pembangkit listrik ya, yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik PLN nih, sedang melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi pada hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026, di waktu sekira pukul 15.17 sampai dengan 18.17 untuk wilayah Desa Mekarjati, Desa Jaya Mulia, Desa Temiang, Desa Temiang Sari, Desa Babakan Jaya, Desa Tanjung Kerta dan sekitarnya. Nah, ini info untuk pemadaman listrik di sore hari ini. Langkah ini memang dilakukan PLN ya, untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Dan mohon maaf nih, PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Memang terus berupaya untuk mempercepat pemulihan kondisi. Begitu untuk informasi sore hari ini ya, Bapak Pur. Iya, daerah Mekarjati sedang ada pemadaman sementara. Mudah-mudahan gak lama ya. Dan informasi selanjutnya, tetap semangat dan tetap segar setiap hari. Kalau dari makanan sudah terpenuhi, terus dari yang lainnya juga sudah, tapi kok masih dirasa kurang ya. Perlu nih, seperti Bapak Salim juga sudah minum Ultra Hakap nih setiap harinya ya kan, Pak Salim. Mondar mandir kesana kemari nih Pak Salim, tapi tetap seger, aktif setiap hari. Resepnya pastinya minum Ultra Hakap. Ultra Hakap ini untuk membantu menyegarkan badan. Ultra Hakap produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap harus baca aturan pakai. Jangan kemana-mana, masih di Berdendang Karaoke di Udara di GBU
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Kali kok hari ini, Tam?
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultracap multivitamin, produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
8: proses
7: cepat,
8: cepat.
7: Beli cash juga bisa,
8: bisa.
7: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, lanjut lagi ya. Berdendang karaoke di udara di Boyu. Selanjutnya, oh, daerah Cilandak enggak mati lampu ya. Enggak mati listrik nih untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka di Geboyu.
0: Di Geboyu, Mang Wanta, Mang Wanta. Maaf ya tadi di Ventura enggak bisa masuk.
1: Iya, orang zaman.
0: Iya. Mang Wanta langsung kabur kemana tadi tuh?
1: Tinggalin munar mangan orang mangan petuka.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi ustaz di mandi-mandi coba nge ada dan ngalamin
0: ya. Iya. Yo wis saiki.
1: Ora diangkat angkat wis ha. Iya
0: wis. Ya wis saiki arep menyanyi apa nih artis satu ini ya.
1: Gampang-gampang baik.
0: Apa ku?
1: Wadon sejati, sandiwara anba, sandiwara musike.
0: Oh, karaoke wadon sejati, sing sandiwara.
1: Langkaman wadon sejati memini epi.
0: Napa ku?
1: Ya semua orang kata apa ya, ih si kuntung memini epi. Akhirnya ini ya.
0: Oh iya iya iya. Mesandiwaraan Ipang Supendi ini.
1: Iya iya. Bangge. Biasa Ibu Supina.
0: Oke. Okay.
1: Selalu sehat ya Bu.
0: Iya, semangat terus.
1: Semangat nih. Kangen rasih, ya. Kangen jadi bono sing manjing.
0: Oke, sing lagi bungkus bungkus.
1: Kangen ini kau sen. Kangen mim, ibu, ibu bunda Juniasari, kita wonten ta sumedang.
0: Nggih.

0: Ya memang bener, kudu nerima apa anane uliah pira kudu diterima ya.
1: Sebenarnya orang dina nerima apa pokoknya.
0: Iya.
1: Bambang mantan desa dan dina mah ya dibang bang kok nggak sih. Bang dia aja menggawe untuk semene baju kepangkut tekuyah.
0: Ah, tekuyahnya pirang kilo.
1: Mangan cuman, mani-mani lagu oncom.
0: Waduh.
1: Lagu oncom.
0: Ya Allah, wanta matur suwun, mawanta.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Waktune Putri Ayu.
0: Nggih.
1: Mangga mawanta nek badhe pamit.
0: Nggih.
1: Anak pribadane biasa nek mawanta. Jakarta Metropolitan.
0: Cekel.
1: Si warnane kuning. Mang wanta sonten iki badhe pamitan. Tampil sepiki sonten insya Allah ketemu
0: manis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hah, mawanta mawanta ning kawasan Cilandak. Terus kembang mawar abang-abang ya. Terus anak kembang melati putih. Selamat sore. Hayo, masih ada waktu nih yang ingin gabung untuk berkaraoke di udara di Geboyu hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Nah, Mekar Jati mati lampu nih. Wah, oh, Bapak Pur ya. Udah info. Asik. Wah, Mama Indah. Ayo, mana nih Mama Indah? Suara emas, suara mbaknya nih. Bukan suara emas ya. Soalnya Mama Indah kan wanita. Suara mbaknya mana? Ditunggu yang ingin berkaraoke di sore hari ini. Masih ada waktu karena sekarang 15.45. 15.45 menit. Dan karaoke-nya di nomornya 0853 2189 9582. Itu yang ingin mencatat juga boleh. Nomornya di 0853 2189 9582. Hayo, ada yang mau untuk berkaraoke? Masih ditunggu. Tapi kalau nggak ada berarti kita putar dulu nih lagu ademnya rumah tangga. Kayaknya mah adem ya. Apa sih ininya, kuncinya ademnya rumah tangga bagi wong reang semuanya atau rekan prima? Ya coba nih kita dengerin bareng-bareng. Ya masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Yang ingin untuk berdendang setelah lagu ini boleh. Ini duet yang pernah Putri Ayu bareng Nang Rastim ya, Ademe Rumah Tangga. Ademe Rumah Tangga dari miliknya Adi Prayoga dan juga Rika Ayu.

iku ku kuncine ademe rumah tangga ternyata. Jadi Jati Barang juga sudah ada di live TikTok Prima FM selama sore. Jati Barang, Kang Tarkidi. Kang Tarkidi 7, ya siarannya bagus infonya. Terus ada dari Cikarang Barat juga nanya, ini radio mana? Oke, ini Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio di kawasan Indramayu Barat. Yuk, no bintang. No bintang mau karaoke no. Nah, bintang unyu-unyu, sing paling unyu-unyu di Cirebon. Tadi sedang lagu ya, tapi ingin mencoba telepon untuk karaoke. Coba sih yang punya lontong, punya usaha lontongnya, boleh mau karaoke dicoba ya. Halo, assalamualaikum. Halo, mana nih? Kenapa menghubungkan ulang? Kenapa nih Wakisut menghubungkan ulang nih Wak? Apa ada gangguan jaringannya nih? Iya.

0: belum bisa terhubung Wakisut, Wak. Kenapa aku HP ini Wakisut ya? Ada kendala nih di HP Wakisut atau HP Prima FM nih? Halo. Di sini sudah disambungkan loh Wakisut. Mana nih suaranya? Tidak terdengar, Wak. Tidak terdengar suaranya nih. Coba yang lainnya ya, yang lainnya. Yang lainnya ya dicoba. Tadi Wakisut kok enggak bisa masuk ya? Untuk telepon. Untuk karaoke di sore hari ini. Coba Mama Indah, bisa gak nih Mama Indah, ada suaranya gak? Coba, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada ini ya Mama Indah ya, waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka, iya ini
0: aku. Mama Indah pengen, iya. Karaoke apa nih Mama Indah?
1: Itu teh.
0: Apa?
1: Apa sih? Renggak.
0: Renggak?
1: Iya, sudah remet
0: deh.
1: Belajaran.
0: Oh, belajaran. Ya,
1: iya,
0: uli.
1: Iya, kalau misalnya masuk,
0: kita
1: ngomong masuk gitu ya.
0: Oh, gitu. Berarti ini ya, pakai kode-kode dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Masuk.
1: Itu gitu. Wakisut nggak bisa masuk.
0: Tahu, udah 3 kali loh di sini. Tapi
1: ini pakai itu, kayak sampai seluler.
0: Iya, punya Mama Indah ya.
1: Iya.
0: Tadi Wakisut coba pakai ini.
1: Wah.
0: Iya.
1: Apa sinyal ya, Teh?
0: Sinyalnya kali ya. Ya, iya. Apa Wakisut langka kuota
1: nih? Ya, bos bongko langka kuota, Teh.
0: Hah?
1: Bos bongko.
0: Iya, bos bongko, masa sih orang duwe ya. Ngapunten atuh Wakisut. Ayo. Ini bukan ya.
1: Coba.
0: Yuk ah di Gameboy. Asik. Ha.
1: Ayo aku.

0: kabubulangan ya.
1: Oh iya, yang punya kabubulangan.
0: Adem banget deh, adem banget.

0: Utangnya masih duit Rabi, Mama.
1: Belajar,
0: ya, iya. Putri Ayu juga belajaran terus kok sama Narasim.
1: Ya,
0: iya, Mama Inda. Iya.
1: Kesiannya buat semua momonya aja.
0: Iya.
1: Ya, buat Kambi ya, buat Papa Angga juga.
0: Iya. Kang Wan.
1: Kesiannya buat Tete.
0: Iya. Sehat selalu ya, Tete.
1: Amin ya Allah. Ucapannya Tete. Assalamualaikum,
0: Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Terima kasih Mama Inda yang sudah berdendang karaoke di Gebo You di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aduh, Papa Angga bareng Bunda Rita. Papa Angga ini sudah habis waktunya untuk karaoke karena cuma 1 jam, Papa Angga, sampai jam 4 sore. Ini juga udah lewat sedikit ya. Papa Angga, sampai jumpa lagi berarti esok kalau hari Jumat masih ada ya. Besok lagi hari Jumat jam 15 sampai 16 kalau karaoke. Kalau Sabtu, nah Papa Angga, hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 tuh kalau karaoke. Aduh, sehat selalu untuk Bunda Rita, semoga disehatkan dan juga diangkat penyakitnya tanpa meninggalkan penyakit yang lain. Dan untuk yang semuanya, Wong Reang, Rekan Prima, juga semoga mudah-mudahan disehatkan selalu dan lancar urusannya. Putri Ayung bertugas di berdendang karaoke di udara di Geboyu hari ini, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah gabung dan tetap semangat selalu. Akhir kata, Putri Ayung pamit. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum, Merdeka. Dadah.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka, memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah pondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi, karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Selamat sore rekan Prima semuanya. Kembali lagi MP3 menemani rekan Prima, tentunya Wong Reang di sore hari ini sampai jam 9 malam nanti. Gimana nih rekan Prima semuanya kabarnya?
0: Semoga kalian baik-baik aja. Seperti biasa ya. Baik-baik aja. Kalau enggak baik-baik aja, ada apa sebenarnya?
1: Ada apa nih kalian? Mau cerita? Boleh banget.
0: Kalian bisa cerita ya. Hari ini ada kejadian apa? Ceritanya tapi kejadian kayak di dalam diri sendiri ya. Misal kayak aduh, kerjaanku nih gampang banget gitu. Terus apa? Di sekolahku tuh PR-nya banyak. Nah itu tuh kalian ceritain aja tuh ke kita berdua tuh pada hari ini ya di 0853-2189-9582.
1: Betul banget. Karena memang mengingat sekarang itu udah hampir akhir bulan Juni ya, yang mana nih anak sekolahan tuh sebentar lagi bakalan libur sekolah. Dan itu panjang banget, hampir satu bulan ya. Ya satu pokoknya tiga ya? Minggu. Ya tiga minggu lebih kurang lebih.
0: Udah mau tiga minggu aja.
1: Iya, biasanya mereka kan ini kenaikan kelas kan ya?
0: Iya, kenaikan kelas.
1: Iya, nah kenaikan kelas itu kalau libur antara dia 2 minggu sampai 3 minggu kan lumayan ya. Nah,
0: bisa pulang kampung.
1: Iya, biasanya kan anak-anak itu bosen banget ya kan kalau di rumah, apalagi anak SMP, SMA yang mana mereka itu udah ngerti lah apa itu jalan-jalan, apa itu apa namanya OOTD-an.
0: Tapi buat yang emang sekolahnya berasrama kan dia tinggal di sekolah ya.
1: Iya.
0: Kayak pondok, school boarding, boarding school itu kan mereka jarang keluar. Biasanya tuh ya, aku kan punya temen tuh ya, dia tuh sekolah di berasrama gitu. Jadi dia pas liburan jalan-jalan mulu.
1: Nah kayak, itu
0: kayak gak pernah di rumah gitu.
1: Nah karena itu yang dinanti-nanti. Itu udah
0: kebebasan.
1: Karena mungkin apa namanya rutinitasnya di sekolah tuh ya itu-itu aja. Terus juga meskipun seru gitu ya, tapi kan butuh hiburan karena mengisi liburan. Dan gitu ya rekan Prima, mungkin buat kalian yang mau cerita-cerita di hari Kamis hari ini, kalian habis ada kejadian apa atau mood kalian hari Kamis ini kayak gimana?
0: Bisa banget di 0853-2189-9582.

0: Kita kalau liburan pasti selalu minta izin ke orang tua. Ayah, betul. Ibu, mau dong diajak ke sini.
1: Itu kayaknya aib banget sih. Aib banget. Biasanya tuh ya, aib plan. Biasanya kan kita kalau sebagai anak ya, kayak minta apa pergi keluar itu kan dari jauh-jauh hari gitu.
0: Iya.
1: Ya. Kayak biar ada plan gitu, kalau misalkan enggak ke situ, kita kemana gitu. Pokoknya hari itu tuh harus jalan ya.
0: Harus banget, harus ya, banget. Harus banget jalan. Tapi tuh udah beda rasanya sama apa namanya kehidupan orang dewasa sekarang ya. Karena kita kan sekarang udah dewasa. Yang mana kalau libur itu udah bukan lagi pikirannya jalan-jalan, healing, terus juga pengen ke sini, pengen ke situ. Enggak. Malah yang ada di pikiran kita pengen tidur udah.
1: Pengen tidur. Kalau kita ya, kita kan sebenarnya masih remaja ya. Remaja yang emang fresh graduate. Kalau misalkan ada waktu kosong tuh pengennya keluyuran.
0: Nah
1: kalau sekarang ya bener tadi pengen tidur.
0: Sampai
1: bahkan kalau ketemu kasur tuh ya
0: langsung rebahan. Kayak jangankan sampai kasur, kita buka pintu rumah aja nih ya, kayak kan kasur tuh di depan kamar kita kayak udah dada. Sini. Capek kan udah tidur sini.
1: Asli. Yuk premium ini ya sih.
0: Apa?
1: Aroma kamar kan beda ya, khas ya, wangi ya. Kayak wangi-wangi gimana gitu. Itu tuh ai sampai saking apa ya namanya? Saking kangennya gitu ya. Waktu itu ai capek banget. Itu udara kamar ai itu sampai ke depan.
0: Oh gitu.
1: Sampai ke depan pintu masuk. Jadi kayak pas ai nyium, udah langsung lepas tas, langsung tidur ai. Tidur.
0: Orang mah di mana-mana wangi yang menyerbak gitu kan, wangi yang masakan di dapur gitu ya. Ini malah wangi kamar gitu ya.
1: Tapi bener sih asli. Emang waktu terbaik adalah ketika kita pas udah kerja adalah tidur.
0: Betul banget, di hari libur adalah tidur. Tapi nih rekan Prima semuanya, Wong Reang, pasti kalian masih nonton Piala Dunia sampai sekarang kan. Yang mana sekarang itu udah hari ke berapa ya, dari tanggal 11 Juni kemarin sepertinya udah hari ke 8 atau hari ke 7. Nah pasti ada dari kalian atau you sendiri Sahil tahu yang namanya Mbappe.
1: Mbappe tahu dong.
0: Kan. Nah, Mbappe itu kan jadi salah satu pemain dari Prancis ya. Ternyata dia berhasil cetak gol ke 58. Sebentar, bukan 58 kali gol ya, bukan. Jadi Kylian Mbappe ini resmi jadi top skor Prancis sepanjang masa dalam cetak golnya ke 58 sepanjang masanya dia maksudnya.
1: Semenjak ini kalau di sini ya. Itu dari 99 penampilannya bersama Les Bleus.
0: Itu dia, keren banget. Gimana?
1: Keren banget ya?
0: Kemarin
1: gitu ya?
0: Iya, kemarin itu mana sama mana ya? Prancis sama Kylian kembali mencatatkan namanya dalam sejarah setelah membantu Les Bleus mengalahkan Senegal. Oh, Les Bleus, antara Les Bleus sama Senegal dan itu pertandingannya
1: Mbappe.
0: Iya sih, itu si Mbappe sampai 3-1 skornya.
1: 3-1 ya. Itu
0: dari
1: yang 3-1
0: I.
1: Yang dari grup K.
0: Grup I itu si Les Bleus.
1: Les Bleus ya?
0: Si Les Bleus itu.
1: Ini bukannya 58.
0: 58 sepanjang
1: total
0: masanya si Kylian Mbappe.
1: Oh, kalau yang Les Bleus?
0: Mungkin Les Bleus baru pertama kali. Karena kan Kylian Mbappe ini membantu Les Bleus. Les Bleus kan kayak tim gitu.
1: Iya, tim.
0: Nah, ini Kylian Mbappe itu cetak gol ke 58 sepanjang masanya. Wow. Pasti kalian nih yang pecinta Mbappe seneng banget nih ya.
1: Mbappe.
0: Tapi emang namanya juga lucu ya.
1: Iya,
0: Mbappe gitu. Bukannya Mbappe tapi Mbappe. Waduh.
1: Gitu. Tapi unik-unik ya nama-nama apa pemain itu ya?
0: Iya.
1: Mbappe. Pokoknya aku tuh ingetnya Mbappe.
0: Pasti Mbappe. Mungkin buat kita yang enggak gitu suka-suka banget sama apa namanya dunia sepak bola, yang kita tahu Mbappe terus juga Ronaldo. Terus paling yang lewat-lewat FYP aja gak sih?
1: Itu doang kayak dia. Messi.
0: Nah, Lionel Messi.
1: Iya, yuk pecinta bola emang.
0: Enggak gitu.
1: Kalau Aing enggak?
0: Enggak gitu.
1: Yu enggak gitu berarti suka?
0: Sedikit-sedikit lah.
1: Sedikit-sedikit. Kalau Aing samsek enggak?
0: Samsek enggak. Nah, samsek ini enggak. Kita kayaknya udah kedatangan salah satu personil pemain bola nih.
1: From Anjatan.
0: Betul banget. From Anjatan, Mbappe. Mister.
2: Kakaknya Mbak Pia.
0: Makan Mbappe, Bapak kakaknya Mbak Pia.
1: Aduh. Tinggal pilih tuh mau yang kukus atau yang kering.
0: Iyalah itu mah Bape Jogja.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat, Subang Kota, deretan unit PRI

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: FM, nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
5: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

0: Aduh. Masih ada dong di sini. Kalau ini lagunya Elo yang masih ada ya kan. Kita tapi tentunya di ada. Yes, betul banget. Kita masih ada tentunya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Gimana nih semuanya, selamat petang. Hai
1: semuanya. Kembali lagi bersama kita berdua ya, saya Lena Disti yang di malam Jumat ini bakal ceritain cerita horor kalinya.
0: Ada cerita apa ya di malam hari ini?
1: Minggu kemarin kan sama Baim. Gimana sama Baim?
0: Minggu kemarin karena hari Kamisnya ada pemeliharaan, jadi aman.
1: Pemeliharaan listrik?
0: Bukan, pemeliharaan radio.
1: Oh iya.
0: Ada pemeliharaan radio kemarin Kamis.
1: Radio.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi aman nih. Nah, kalau hari ini
1: aman-aman baik.
0: Hari ini bakalan ada cerita apa? Wah. Kita sangkut pautin sama Malam Satu Suro kali ya. Karena kan Malam Satu Suro itu kata-katanya ya. Kata-katanya tuh banyak hal-hal mistisnya.
1: Banyak hal-hal misteri yang terjadi ya.
0: Betul banget. Karena entah itu mereka yang punya weton ini, weton itu, gak boleh keluar di malam hari. Terus juga gak boleh berpergian jauh-jauh. Kayak gitu-gitu. Nah, mungkin barangkali kita akan bahas kali ya, karena ini kan masih masuk ke hari ketiga ya. Tiga Muharram, bener gak sih?
1: Tiga Muharram kan kemarin hari Kamis ya?
0: Satu Muharram hari Selasa.
1: Selasa. Ya udah kedua ya.
0: Nah,
1: Tiga Muharram
0: 16, 17, 18.
1: Oh iya, Tiga Muharram.
0: Iya, udah Tiga Muharram hari ini.
1: Satu Muharram. Selamat Tahun Baru Islam.
0: Ya, Selamat Tahun Baru Islam.
1: 1448.
0: Betul banget, 1448 Hijriah ya.
1: Semakin kesini kan kita harus ini ya, memperbaiki diri.
0: Betul.
1: Bukan lembaran baru lagi.
0: Betul banget.
1: Yang salah-salah lalu dibuang, yes. Ambil baiknya.
0: Setuju banget ya. Entah itu untuk diri kita sendiri atau ya apapun itu ya,
1: ya hal-hal, yang baik.
0: Hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Tentunya biar kita tuh apa namanya,
1: mencerdaskan atau apa nih?
0: Maksudnya kayak melihatkan kayak vibes kita dengan pergantian tahun baru Islam ini tuh semakin baik, terus juga semakin positif gitu ya kan.
1: Wow.
0: Sore kan Prima, di seperti biasa kalau MP3 itu kita ada lagu pop ya kan.
1: Yes, pop tahun 2000-an sampai tahun 2026.
0: Boleh.
1: Jadi rekan Prima bisa banget request di TikTok kita karena kita udah live ya.
0: Yes.
1: Kalian ketik aja, Kak Sahil, Kak Adisti, aku mau request lagu misal Raim Lord, Komang, itu bisa juga.
0: Bisa juga, kalian bisa request aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Karena memang MP3 selalu nemenin rekan Prima semuanya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam.

0: Kotak Masih Cinta, lagu spesial banget buat Kak Zaki yang jam segini masih kerja ya, semangat,
1: semangat
0: deh.
1: Semangat Kak Zaki dan buat kita.
0: Yes, betul banget, semangat buat Kak Zaki dan rekan Prima semuanya, Wong Reang yang jam segini masih kerja ya.
1: Biasanya yang kerja jam segini tuh yang di retail, ya gak sih? Yang di resto.
0: Iya, yang di F&B gitu-gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Betul. Semangat ya buat rekan Prima semuanya.
1: Pejuang rupiah namanya.
0: Pejuang rupiah, benar banget. Karena apapun itu ya kita usahakan ya kan, untuk diri sendiri, untuk orang tua, atau mungkin ada yang berusaha untuk membahagiakan pasangannya.
1: Lala.
0: Sosit banget itu dilihat-lihat. Sosit banget ya. Ya kan, emang kalau udah apa namanya cowok itu harus berjuang, harus effort semaksimal mungkin gitu ya, biar kelihatan wih cool banget nih cowok gitu.
1: Biar
0: kan
1: apa? Gentleman.
0: Gentleman.
1: Bukan boy, apa nih, kalau misalkan bahasa itu kan ada laki-laki, ada pria, ada apa sih satu lagi tuh, ada sebutan lagi apa, pria laki-laki,
0: iya,
1: sama satu lagi tuh apa ya,
0: pria laki-laki, terus apa selain pria sama laki-laki,
1: kayaknya udah ya cuma dua doang ya. Jadi wanita perempuan,
0: wanita gitu. Perempuan,
1: jadi itu
0: girl or woman gitu kan. Kalau cowok tuh man or boy, kalau
1: boy
0: kan biasanya untuk anak kecil gitu ya, man tuh
1: laki-laki nih, laki-laki,
0: laki-laki
1: nih. Nah itu laki-laki yang beran laki tuh, itu memperjuangkan cintanya.
0: Yes, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya ya kan, yang mana nanti kita bakalan bahas hari Kamis, cerita-cerita horor. Kita mau sapa-sapa dulu buat rekan Prima Wong Reang yang ada di TikTok ya.
1: Ada siapa aja sih?
0: Ada siapa aja sih? Di sini ada Kak Yusuf. Halo, selamat malam.
1: Yusuf.
0: Malam Kakak, request lagu Eren Tak Akan Pisah.
1: Boleh.
0: Nanti ya.
1: Ada Zona Indramayu Barbar.
0: Nah, itu ada Zona Indramayu Barbar juga. Itu dari Indramayu Barat.
1: Oh, gitu, ada Indramayu Barat.
0: Terus ada Kak Septian dari Riau. Halo Riau.
1: Ada Kak Yusuf juga.
0: Yes, ada Jogos Kaiser juga, ada Kak Zaki. Ada Kang Us, ada Kang Us. Terus Kak Zaki, ada Kak Albert, ada Kak Beri juga. Selamat malam Mbak, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya.
0: Kalau kata Kak Yusuf, semoga kakak sekeluarga sehat selalu, berkah rezekinya. Amin.
1: Kita akan mendoakan yang terbaik buat kalian semua.
0: Betul.
1: Terima kasih yang udah doain kita balik, nanti akan kembali ke rekan Prima Wong Reang.
0: Yes, betul banget. Jadi buat kalian nih ya yang request lagu, pokoknya stay tune di sini, nanti bakalan kita puterin.
1: Betul.
0: Sabar-sabar aja,
1: santai aja, ngantri aja dulu ya.
0: Sabar satu-satu.
1: Bakal disetel satu-satu. Jadi
0: betul,
1: jangan berebutan. Tetap kalian langsung aja deh, langsung ke live-nya Prima.
0: Prima
1: ya, di Prima 95,8 FM Indramayu, karena di situ masih ada Sahil dan juga Adisti.
0: Betul banget. Atau mungkin buat kalian nih rekan Prima Wong Reang semuanya yang mau ikutan senggol-senggol nanti di jam 7 lebih 50 menit, kalian bisa telepon aja. Di mana Sahil?
1: Di 0853 2189 9582.

0: Kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Michelle. Aku dari Jakarta. Aku mau request lagunya Sempurna dari Andra The Backbone dong. Karena sesuai dengan judulnya lagu itu sempurna banget buat aku. Terima kasih ya. Jangan lupa dengarkan Prima FM di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: lagu dari Sela Unseven yang Sevia ya.
1: Yang rilis di tahun 2000.
0: Betul banget, 2000 pas ya.
1: 2000 pas.
0: Di 2000 pas. Dan pas banget juga di hari Kamis ini kita ngomongin horor, yang mana dari lagu ini punya cerita mistis.
1: Yang dimana cerita ini juga udah sering kita ceritain.
0: Betul banget ya kan. Karena memang itu kejadiannya
1: real
0: nyata, real apa adanya dari itu tuh, salah satu personil Salon Seven.
1: Iya, itu tuh itu sebenarnya masih mikir ya. Apakah itu tuh real beneran real atau real yang sengaja dibuat real?
0: Real yang sengaja dibuat real.
1: Oh my god.
0: Itu gimana maksudnya?
1: Kayak sengaja itu loh, kayak katakan putus gitu. Paham gak sih, kayak film prank gitu.
0: Oh, I see, kayak termehek-mehek gitu kan. Itu real dan tapi, dijadikan tayangan di TV.
1: Iya, padahal
0: gitu
1: kan settingan gitu.
0: Padahal settingan. Tapi memang kalau dari Sevilla ini kejadian nyata dan akhirnya dijadikan lagu.
1: Serem ya. Dan lagu ini kan sempat viral juga pada masanya.
0: Betul banget. Yang mana si Eros, salah satu gitarisnya, mengalami hal mistis. Tapi emang iya sih, Salon Seven itu mereka terkenal dari tahun 90-an ya kan. Dari gen milenial, bahkan gen Z, gen Alpha.
1: Gen X kayaknya juga tahu deh.
0: Iya pasti.
1: Udah pasti tahu ya.
0: Betul.
1: Gen X, milenial, Z. Bahkan kayaknya apa gen yang baru, Alpha ya?
0: Gen Alpha
1: pun tahu lagu-lagu Salon Seven loh.
0: Betul banget. Jadi masih eksis sampai sekarang Salon Seven.
1: Lagunya itu kayak enggak pernah turun.
0: Betul. Betul banget.
1: Salon Seven menurut saya sih band ter nih ya. Kalau misalkan kalau taruhan nih, ini kayak cocok paling atas deh, bakal naik terus gitu.
0: Betul.
1: Kalau di saham ya. Coba dibikin saham. Kayaknya bakal laris manis deh.
0: Iya. Pasti buat rekan Prima semuanya kan udah gak asing lagi sama lagu Salon Seven ya kan. Yang mana emang si Eros itu pernah dia mengalami kejadian horor. Ada sesosok perempuan yang katanya sih itu fans berat lah ya. Sampai nelfon-nelfonin. Terus juga apa namanya, pas didatengin gak ada. Dan ternyata itu udah meninggal.
1: Dan ternyata itu waktu pas di telepon umum kan. Itu teleponnya katanya gantung ya. Serem sih. Itu masih kebayang tau. Gak tau kenapa ya. Itu masih kebayang kan. Jadi kayak Erosnya ini tuh di lantai 2 gitu. Terus dia kan posisinya deket ini ya, deket rumahnya ya, house-nya ya. Deket house-nya kan. Itu GH atau rumah pribadi sih?
0: Nah, nggak tahu ya. Kayaknya itu rumah pribadi sih, nggak mungkin kalau ya, guys house. Kalau guys house mungkin kalau mereka lagi manggung ya, gitu ya.
1: Tapi itu kayak rumah pribadi sih. Jadi kayak itu kebayang. Jadi si Eros ini di kamar ya kan, terus tiba-tiba ngeliat jendela, terus kayak ngegantung gitu. Itu serem sih, jujur.
0: Jujur itu serem banget sih. Kalau kita sendiri yang ngalamin mungkin langsung bakalan kebirit-birit nggak sih larinya. Iya kan.
1: Bakalan kacau,
0: bakalan lari terbirit-birit juga. Dan tentunya nanti buat rekan Prima semuanya, selain dari lagu Salon Seven yang Sevia yang punya cerita mistis, kita juga bakalan share atau berbagi cerita horor juga buat kalian rekan Prima Wong Reang tentunya.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Ini dia lagu dari Funky Kopral ya, judulnya Mawarku, salah satu requestan dari rekan Prima Wong Reang nih yang ada di mana di Stilupa.
1: Siapa namanya?
0: Tadi masuk di WhatsApp, coba kita baca dulu chatnya di WhatsApp ya.
1: Biasanya kalau di WhatsApp tuh dia selalu nyebut nama, alamat, terus request nama, terus dia mau pesan apa tuh?
0: Nah, pesan apa tuh? Mie ayam, pesan mie ayam, nasi goreng kah? Kalau ini yang masuk di chat WhatsApp katanya gini ya, Assalamualaikum Prima, ini dari penggemar terlamanya Prima sejak penyiar senior.
1: Easy.
0: Itu. Oh iya, aku mau request dong lagunya Funky Kopral Mawarku. Salam salamnya.
1: Ya? Kayaknya ini ya, kalau di TikTok namanya Mase Present ya.
0: Masone Present, iya.
1: Cipunagara no katanya.
0: Oh, Cipunagara. Nih, salam salamnya buat yang mendengarkan aja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lagunya juga udah kita puterin. Terima kasih Kak Masone Present. Itu dia lagunya ya. Masone dan Pizza. Betul banget. Kita udah masuk ke sesi potret. Bukan dong, sesi potret lagu ya.
1: Itu lagu, lagunya dari
0: Enau ya kan. And dan kita mulai akan membahas cerita horor.

0: kalau udah dengar back soundnya dan itu tiba-tiba tandanya kita kedatangan.
1: Kalian 1500.
2: Apa?
0: Gitu guys. Jadi buat kali kita juga ditakut-takutin nih ya. Lebih takut mana? Ayo. Lebih takut sama
3: yang ada wujudnya.
0: Kita lebih takut sama yang ada wujudnya.
3: Bahaya ini.
0: Bahaya banget. Karena di
3: tapi tuh ya.
0: Apa tuh?
3: Rata-rata tuh penonton siang itu masuk di MP3.
0: Iya, enggak malahan. Kebanyakan penonton MP3 itu joinnya di siang karena ayang nyuruh.
3: Oh gitu.
0: Ini lebih serem ya, karena penonton kita agak berkurang sekali. Karena mereka udah tahu, oh iya jamnya dangdut, jamnya tarling tuh jam segini. Nah, jadi udahlah gak join lagi di lagu pop gitu.
3: Betul,
0: kan.
3: Karena itu karena udah nemuin apa ya, programnya masing-masing ya.
0: Betul, kita udah promosiin Ngopi Say sama Fans Tura. Gitu.
3: Bilang makasih ya, tolong Mbak Putri ya.
0: Iya.
3: Mbak Putri Kak Andre.
0: Betul, ini berkat Karya kita loh. Berkat enak MP3 loh.
3: This is the locomotive. Asik.
0: Yes. Betul banget. Eh tapi tahu gak sih?
3: Apa?
0: Karena bukan karena, kebanyakan karena nih Desti. Sampai sekarang itu ternyata masih ada yang namanya pesugihan.
3: Jujur, mau dibilang gak percaya, tapi ada.
0: Bener banget. Gak mau percaya, tapi kok ada yang ngelihat. Tapi you sendiri pernah gak sih ngelihat wujudnya? Dan itu di tempat warung makan mungkin? Atau di pasar mungkin?
3: Kalau wujudnya sih gak pernah sih, jujur Ay gak pernah. Cuman emang tuh Ay pernah ngedapetin suatu tempat. Jadi itu tuh rame banget ya. Tapi ada keterangan tuh kayak jangan dibawa pulang, kalau dibawa pulang pasti gak enak.
0: Pertanyaannya, itu keterangannya tertulis lengkap di toko itu atau gimana?
3: Iya tertulis, jadi Ay lupa deh namanya apa deh, waktu itu ramai banget, Ay lupa cuman. Jadi ada keterangan tulisan kayak warna merah gitu loh. Biasalah, AC putih terus intinya warna merah kan. Kalau dibawa pulang gak enak gitu. Pokoknya intinya kalau dibawa pulang tuh gak enak, makan di tempat gitu.
0: Bahkan sampai penjualnya aja udah terang-terangan ya.
3: Ah itu dia.
0: Serem banget sih.
3: Cuman ya banyak yang datang karena enak. Cuman Ay gak tahu deh.
0: Tapi katanya juga ada yang cerita kalau toko, entah itu makanan, entah itu barang, ya entah apapun itu, mereka yang pakai pesugihan pasti di awal-awal bakalan rame banget. Dan ramenya tuh sampai bejibun gitu. Tapi pas di pertengahan tahun atau mungkin pertengahan perjalanan mereka berbisnis atau berusaha itu bakalan langsung turun dan itu down banget. Karena emang udah kebukti mereka pakai pesugihan.
3: Pesugihan tuh sebenarnya apa itu ya? Mendingan pernah nggak sih? Ini pesugihan itu cuma buat orang Islam ya?
0: Kayaknya pesugihan nggak mandang agama deh.
3: Emang iya?
0: Iya, karena pesugihan kan mereka gak ada adat ritual untuk beribadah. Mereka lebih ke gak ritual entah itu mereka yang bawa kepala binatang, darah binatang, atau bahkan mereka menumbalkan makhluk.
3: Makhluk hidup ya?
0: Makhluk hidup, tapi selama makhluk hidup itu ditumbalkan, pasti entah itu hewan atau manusia. Gak pernah loh makhluk hidup yang ditumbalkan itu berupa tumbuhan.
3: Pada sama-sama hidup.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Selamat malam rekan Prima Wong Rayang semuanya. Hari ini MP3 kembali lagi hadir bareng Disti dan juga Sahil. Memang di dalam kehidupan ini kita merasa hari apes itu gak ada tanggalnya. Kejadian yang tiba-tiba gak baik itu juga gak ada tanggalnya. Padahal dari diri kita sendiri udah berusaha untuk melakukan yang terbaik, apapun itu. Dan di diary MP3 kali ini ada cerita dari Kaskai yang ada di Kalimantan. Day Diary. Hai,

Tapi dari semua kerasnya dunia, aku belajar satu hal. Orang yang terbiasa berjuang biasanya punya hati yang lebih kuat. Mereka tahu rasanya diremehkan, tahu rasanya ingin menyerah, tapi tetap memilih bertahan. Mungkin hari ini kita belum punya apa-apa, belum punya harta, belum punya nama, belum punya kehidupan yang diinginkan. Tapi bukan berarti selamanya akan begitu. Selama masih mau berusaha, masih mau bangkit setelah jatuh, selalu ada kemungkinan untuk mengubah keadaan. Jadi kalau hari ini terasa berat, ingat saja, perjalanan setiap orang berbeda. Tidak apa-apa berjalan pelan, asalkan tidak berhenti. Ada satu pesan juga untuk rekan Prima Wong Reang semuanya dari Kaskai yang ada di Kalimantan. Untuk kalian yang sedang berjuang diam-diam, aku harap kalian tetap kuat. Karena suatu hari nanti semua lelah ini akan punya cerita.

0: Itu dia lagu dari Foreign Fans Penyangkalan ya. Ini salah satu request lagu dari rekan Prima yang ada di WhatsApp. Yes. Sebelum kita lanjut lagi ke cerita horor, kita baca lagi ya Sahil ya. Katanya, halo semua pendengar yang selamat malam.
1: Halo, selamat malam dengan Arjuna.
0: Nah, bukan, beda lagi. Salam kenal, aku Irhas dari Bugis Anjatan.
1: Oh, Anjatan.
0: Mau titip salam buat semua pendengar Radio Prima FM yang sudah setia stay tune terus. Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya barokah. Amin.
1: Amin.
0: Terus, spesialnya buat Kak Disti dan Kak Sahil. Keep spirit and happy ya. Tuh, kita dalam
1: spirit and happy.
0: Iya, semangat gitu kata mereka, kata
1: spirit,
0: Kak. Siapa
1: namanya? Spirit and happy itu berarti kita sholat dan senang gitu ya.
0: Keep your spirit up. Ya, itu artinya semangat gitu.
1: Semangat.
0: Yes.
1: Nah, cerita horor maksudnya apa?
0: Nah, ini ntar dulu kita baca yang WhatsApp dulu. Mau request lagu boleh ya. Kalau ada lagunya For Events yang judulnya Penyangkalan. Oke deh, gitu aja. Siap. Bingung mau ngetik apa lagi. Terima kasih ya, Kak. Ditunggu lagunya. Oke. Itu tadi udah kita puterin. Yes. Spesial buat Kak Irhan.
1: Yang ada di Anjata.
0: Betul banget. Lanjut lagi ke TikTok, ada siapa nih? Sapa-sapa dari Sahil.
1: Katanya gini nih. Halo. Halo, apa kabar semuanya Wong Rea?
0: Baik.
1: Kata Sultan gini.
0: Apa tuh?
1: Cerita horor ya? Iya, kita cerita horor. Cerita horor maksudnya gimana nih? Aku punya cerita horor.
0: Boleh tuh Kak Sultan kalau punya cerita horor, mau cerita langsung chat aja di WhatsApp Prima ya Sahil ya.
1: Iya, sebisa banget di 0853-2189-9582. Nih tuh ada di atas Adisti ya kalau di live TikTok ya.
0: Dan ini udah ada yang masuk cerita horor dari Kak Hans yang ada di Sukahati.
1: Oke, ini dari Hargelis nih. Cerita-cerita dari Hargelis tuh menarik. Sukahati sama Hargelis apa sih?
0: Sukahati, yes, Hargelis.
1: Sukahati. Yang jual kebab itu di mana? Sukahati ya?
0: Kebab apa itu?
1: Kebab yang biasa kita beli.
0: Oh iya betul.
1: Sukahati di situ ya?
0: Nasi Padang.
1: Oh
0: ya,
1: nasi
0: kan?
1: Padang ya, deretan nasi Padang itu tuh.
0: Betul. Nih kita bacain ya buat rekan Prima.
1: Boleh, tolong dikirim.
0: Dari Kak Hans, cerita horor pas SMA.
1: Wow, I kaget loh. Jujur kaget.
0: Ini kejadiannya. Dan ini ceritanya pesugihan yang sama tadi kita bahas. Jadi pesugihan
1: bakso,
0: betul banget.
1: Kita nggak bakal nyebutin mereknya ya. Soalnya nih Kak Hans nyebutin merek nih. Soalnya Kak Hans nih kalau nyebutin merek-merek dagangan makanan ini lengkap banget sampai alamatnya.
0: Betul.
1: Karena sebelumnya waktu pas kita minta apa daftar makanan yang enak di Indramayu,
0: iya,
1: itu disepil semua
0: di sekitar Hargelis. Iya. Nah kalau cerita horor kali ini datang dari Kak Hans yang katanya ada pesugihan bakso yang ada di sekitaran sini lah ya, dan itu kebetulan tetangganya Kak Hans.
1: Itu katanya sih tetangganya Kak Hasan ini yang jahat duluan. Jadi dia tuh sirik duluan dan dia main dukun melulu. Hidupnya tuh untuk penglaris dagang dia sendiri supaya laku banyak dibeli orang lain. Emang itu sih bener tujuannya pesugihan sih.
0: Iya, nah di sini dia buat itu tuh untuk ngejahatin Kak Hans katanya. Dia pakai dukun buat jahatin kedua orang tua Kak Hans dari dulu sampai sekarang. Dan itu udah 10 tahun lebih lamanya. Supaya dagangannya Kak Hans itu
1: gak laku-laku.
0: Dibikin bangkrut sama dibikin sakit.
1: Ternyata dia nih pakai pesugihan. Jadi orang yang makan dagangan pesugihan itu itu dibikin enak. Dan mungkin Kak Hans juga bilang ada air liur dari setan dibikin enak. Dan si pesugihannya itu naro jimat-jimat atau lain-lainnya.
0: Oh, intinya dibikin enak lah kalau makan di situ. Iya. Tapi kalau dibawa pulang masakannya biasa aja, bahkan nggak enak. Nah, Kahan sendiri dia nggak balas kejahatan tetangganya itu, biar Allah yang membalasnya, karena kejahatan itu dia jahat bersaing dagang tiap hari, dan itu nggak sehat duluan pakai bantuan dukun melulu di kehidupannya. Dan katanya Kak Hansi, karena
1: Allah tiap hari nggak tidur dan
0: setuju.
1: Allah tidak buta, dan Allah itu maha tahu segalanya.
0: Betul banget. Dan ini ada chat lagi dari Kak Hans, katanya apa Sahil?
1: Katanya waktu hari Senin acara senggol-senggol itu lagunya Papinka Masih Cinta nggak di play ya Adisti. Ya udah nggak apa-apa deh, waktu Adisti sama Baim lagu Papinka hari Senin nggak di play.
0: Ya aku sorry banget Kak Hans, itu yang operator bukan Disti, yang operator si Baim. Jadi kalau nggak keputer itu jangan salahkan Disti ya. Dan dilanjut lagi.
1: No.
0: Kata Kak Hans, kalau di daerahnya Kak Hans tinggal, tetangganya banyak tetangga yang di sana itu pakai ilmu dukun, bantuan setan lah, dan itu nggak cuma tukang baso yang pakai ilmu dukun, bahkan ada warung sembako yang ngikutin kayak jualanannya Kak Hans ini, kayak warung sembako. Dia pakai ilmu dukun buat jahatin orang di setiap harinya, dan itu pakai penglaris di dagangannya supaya laku dibeli orang lain setiap hari.
1: Waduh, kalau ngomongin pesugihan tuh sebenarnya kita juga nggak tahu ya, dia bekas pesugihan atau enggak. Cuma menurut Ai sebagai pembeli yang suka beli di daerah Mekar. Mekar hati lagi.
0: Mekar hati.
1: Suka hati.
0: Kita bikin daerah yuk, Mekar hati gitu ya.
1: Make sense.
0: Karena di Prima ini kan luas. Kita bikin rumah nih 1 2 3 bisa kali tuh 8 10 rumah, rumah ayam. Kandang ayam. Iya, tapi kalau di hubungkan sama ayat Al-Qur'an ya, tapi memang ada. Karena ada di sendirian ya. Ayat Al-Qur'an juga gini. Bukan ayat Al-Quran sih, lebih hadis. Ke hadis Rasulullah dulu itu sempat bersabda, katanya tempat yang paling dicintai Allah itu masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci sama Allah itu adalah pasar-pasarnya. Karena emang dari pasar-pasar itu kan banyak mereka yang main sirik-sirikan. Bener. Terus
1: tapi,
0: juga
1: tapi maksud dari hadis ini tuh kayaknya bukan pesugihan deh. Karena kalau di pasar tuh kebanyakan ada yang main curang.
0: Nah, betul.
1: Dicurangin. Terus apa sih, riba ya?
0: Riba.
1: Nah, itu juga karena banyak yang enggak suka. Makanya tau gak sih?
0: Apa
1: dulu
0: tuh
1: ada satu nabi yang doa sama Allah, tolong hilangkan setan gitu. Gitu biar orang-orang tuh katanya biar pada kaya, ya kan, makmur segala macam. Tapi pernah dikabulin sama Allah. Ya kan? Terus ternyata pasarnya sepi, ya kan. Orang gak pada kerja. Terus orang-orang pada ibadah deh. Terus nabi ini tuh ngeluh ke Allah, kok kenapa pasar-pasar sepi, ya kan. Terus pada gak kerja gitu. Jawabnya simpel ya, karena udah gak ada setan.
0: Iya benar. Memang kalau
1: bukan setan sih, jin.
0: Jin. Emang kalau soal pesugihan, santet itu enggak cuma di zaman sekarang, bahkan emang udah ada dari zaman Nabi, bahkan ya udah dari zaman baheula lah kalau kita ngomong,
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi kalau zaman dulu namanya bukan santet.
0: Bukan.
1: Sihir.
0: Sihir, betul banget, sihir. Dan rekan Prima, Wong Reang semuanya, jangan kemana-mana. Habis ini kita bakalan ada MP3 senggol-senggol.
1: Yes, jangan kemana-mana, di jam 19.50 kita bakal MP3 senggol-senggol.
0: Betul banget. Buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, tinggal telepon aja. Di mana Sahil?
1: Di 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Single Single with Disti dan juga Sahil.
1: Oke, mending kita absen-absen dulu. Kali ini udah banyak banget nih ya di live TikTok kita sampai 13.000 orang. Yes.
0: Secara keseluruhan kita udah nyampe di 920 orang selama 1 jam. Sapa-sapa dulu Sahil, ada siapa
1: boleh
0: aja Sahil?
1: Ada Kak Sky, ada Kak Masoni, ada Kak Rizky, Kak Iki nih ya.
0: Kak Iki yang ada di
1: Kak
0: Jepang.
1: Iki, terus ada Six Seven. Terus ada toko mainan, terus ada WA Blunder, Bunder.
0: WA Bunder. WA Bunder kayaknya itu panggilan.
1: WA Bunder.
0: Soalnya ai punya WA namanya Bunder emang.
1: Oh gitu.
0: Jadi dipanggil WA Bunder.
1: Nama aslinya Bunder.
0: Iya, nama aslinya Bunder.
1: Aduh.
0: Okay. Ada Kak Wahyu juga dari Tulungagung. Halo Kak Wahyu. Ada Kak Anggi Septian. Kak Anggi Septian.
1: Kok PP-nya begitu?
0: Kak Anggi Septian kan emang sel.
1: Oh, Kak Anggi Septian.
0: Kak Anggi Septian yang di Prancis. Ih, lupa.
1: Terus yang di Austria siapa?
0: Kak Senja.
1: Oh, Kak Senja.
0: Iya. Ada Kak Miftah juga. Hai Kak Miftah, selamat malam. Ada Kak Muti, ada Kak Iki.
1: Kak ini, Kak Anggi, kok ini sih di AI akunnya tidak ditemukan. Oke, teman-teman semuanya yang mau telepon dulu bisa banget di 0853-2189-9582.
0: Boleh nih yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, teleponnya langsung telepon aja. Dan aduh, sabar-sabarnya. Sabar-sabar ya, soalnya ini WA Prima ya, begitulah. Ini padahal udah ada yang masuk, tapi entah kenapa di HP ini belum ada yang masuk sama sekali.
1: Kacau. Kita senggol-senggol aja nih HP kita nih yang suka-suka gerak-gerak sendirian ya.
0: Udahlah, kayaknya di ruang siaran ini emang bener ada hantu deh. Orang mau klik, banyak
1: yang sirik. Dibilang jijik, kayak ghost touch gitu kalau kata anak zaman sekarang mah.
0: Barang antik nih berkelas. Oke, kita udah ada yang masuk nih dari WhatsApp. Kita sapa dulu yuk, Sahil. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Wah, nih dari suara semangatnya itu pasti Kak Hans yang tadi cerita di cerita horor.
2: Iya,
1: Kak Hans.
0: Halo Kak Hans, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Iya, apa kabar Kak Hans?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar Kak Sahil sama Adis gimana?
0: Baik juga. Iya. Gimana nih Kak Hans? Ada berita apa hari ini? Entah itu di daerahnya, entah itu terkait plastik, harga plastik,
2: kesulitan gas LPG.
0: Oh iya.
1: Oh berarti sama dong kayak yang aku alamin. Itu gas LPG tuh soalnya
2: sudah pertama naik.
1: Sebenarnya bukan kelangkaan, tau nggak? Karena kalau dari beberapa sumber itu pemakaian warga Indramayu yang berlebihan. Jadi karena petani-petani itu pada pakai ini ya, katanya pada pakai gas.
0: Iya.
1: Jadi yang biasanya beli 1 atau 2 sekarang 5, 6.
0: Oh my god.
1: Tadi kata siapa ya? Ibu siapa ya? Soalnya tadi di Ventura ada.
0: Oke.
1: Ada yang laporan gitu Kak Hans.
0: Gitu Kak Hans.
1: Ya sih, ya langka karena banyak yang beli. Maksudnya satu orang 5.
2: Kan sekarang 25.000.
0: 25.000.
2: Tadinya 23 jadi 25.
0: Oh.
2: Ada yang 30.
1: Buset.
2: Karena kesulitan sih ada yang jual 30.
0: Waduh, 30 itu dilihat-lihat. Ya ampun. Tapi Kak Hans di tokonya memang gak menjual gas atau cuma sembako biasa aja Kak Hans di tokonya?
2: Gas LPG-nya lagi pada kosong, pada apa, agen distributornya pada belum dikirim, ada di pending.
0: Oh, bahkan dari distributornya udah kosong di pending Sahil.
1: Iya, karena bukan di pending ya. Karena ini sub distributor dikasih 200. Jadi mungkin seharusnya itu cukup. Udah dihitung. Cuma karena orang-orang pada belinya 5-6. Jadi enggak ke ini, enggak ke cover.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya enggak kebagian. Jadi orang-orang kayak Kahans, kayak aku, kayak Distini yang ngekos itu enggak kebagian gara-gara ada pengguna yang belinya tuh secara berlebihan. 5-6.
2: Padahal kan itu kalau itu sekarang mah kan dibatas apa dicatat ya.
0: Iya.
2: Misalkan si A beli gasnya 5 tabung dicatat di tulis gitu.
1: Iya, itu dicatat per hari katanya per hari. Itu katanya 5 doang. Jadi dia belinya tiap hari.
0: Iya, tapi Kahan sendiri kan toko, dia harusnya dikasih sama agen, sedangkan agen itu udah kehabisan karena udah
1: dibeliin
0: sama orang-orang lain. Ya udahlah, bismillah, semangat ya buat Kahan ya dan kita semua para pemakai gas LPG. Melon.
1: Kan kalau di gas melon itu ada apa? Hanya untuk masyarakat.
0: Iya.
1: Kahan semua request lagu apa nih?
2: Lagunya Nano
0: yang apa tuh Kak Hans?
2: Yang kamu ada nggak? Kalau nggak ada, Al Ghazali aja nggak apa-apa.
1: Nano. Tersipu.
0: Tunggu Nano ya. Oh my god, ya, Nano itu lagu.
2: Permen Nano.
0: Apa? Gimana?
2: Permen Nano Nano.
0: Oh kayak permen.
2: Ya, Nano. Nano band
0: ya, sebentar coba kita cari dulu Nano band. Oke, yang judulnya apa tadi Kak Hans?
1: Kamu.
2: Judul lagunya kamu.
0: Kamu. Adanya sampai ku mati sebatas mimpi terbanglah cinta sama waktunya kembali.
2: Berarti Al Ghazali aja lah.
0: Al Ghazali.
1: Apa tuh Kak?
0: Lagu galau.
2: Kesayanganku.
0: Coba kita cari dulu ya. Soalnya kalau lagu galau ada nih Al Ghazali. Nah, kalau kesayanganku apakah ada? Waduh, itu suara apa tuh Kahan?
1: Kahan boleh dong mau senggol-senggol siapa nih Kahan?
0: Iya Kahan.
2: Senggol-senggolnya buat semua orang lain yang lagi dengerin radio Prima FM, buat sama Hal Gerik Nilamayu, buat semua orang Jakarta, Bekasi, Kuningan, terus buat Bandung, dan terakhir buat orang Jogja.
0: Oke, siap. Ini lagunya.
2: Ya, sama buat sama salamnya buat Kak Sahil sama Adisti sama buat semua kru terima FM.
0: Iya, ketinggalan ya pasti dong Adisti dan juga Sahil dong. Jangan sampai ketinggalan nih. Oke, Kak Hans lagunya Hans, udah ketemu
1: lagunya
0: nih.
1: Kan diputer ya.
0: Nanti bakalan Disti puter, ya. Disti janji. Serius, Disti mah janji. Karena hari ini yang operator Disti. Bakalan Disti puter ya Kak Hans ya.
2: Iya.
0: Oke deh, kata-kata hari ini Kak Hans.
1: Kata-kata hari ini dulu Kak Hans.
2: Kata-katanya semoga aja biar nggak langka gasnya gitu, jadi orang pada dapet.
0: Amin, semoga ya. Amin. Oke deh Kak Hans, terima kasih Kak Hans. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye. Merdeka.
0: Merdeka. Itu dia suara dari Kak Hans ya. Tapi sebelum kita puterin requestan lagu dari Kak Hans yang Al Ghazali Kesayanganku, Disti mau puterin dulu 5 minutes Selamat Tinggal, requestan lagu dari rekan Prima Wong Reang yang ada di Hargelis juga kayaknya. Ada Kamasone soalnya.

0: orang antik nih berkelasi.
1: Masih di MP3 senggol-senggol.
2: Yo, rekan prima wong reang semuanya. Kita berbagi informasi bersama ya buat kalian nih yang udah lama gak dengerin Radio Prima FM. Tentunya Radio Prima FM masih mengudara ya kan Sahil.
1: Betul banget, masih mengudara sampai kapanpun.
2: Kalau dikata sampai hari kiamat pun, nanti hari kiamat kita masuk 24 jam.
1: Aduh, ini kayaknya ada mau senggol-senggol lagi nih. Tapi yang senggol-senggol bukan dari kalangan masyarakat, tapi dari pemerintah nih. Kata gini, kata menak katanya minta pendemo nyontoh cara Nabi Musa yang ngomong santun ke Fir'aun.
0: Banyak yang usik, ku kasih bisik.
1: Berarti
0: berkelas.
1: Ada Fir'aun ya dong.
2: Karena kemarin, tadi pagi lebih tepatnya, Disti itu lihat berita ada salah satu DPRD, entah itu di Jawa Timur, Jawa Barat, atau di Jawa Tengah, atau bahkan di luar Pulau Jawa, ada yang ngomong ketus ke pendemo. Yang demo itu seputar MBG. Nah kebetulan yang demo itu ibu-ibu yang fisiknya agak gemuk. Nah DPRD ini dia ngomen bahkan membuli si ibu ini. Dia bilang gini, ya lagian siapa sih yang mau ngasih situ MBG? Situ kan udah gembrot.
1: Itu kacau banget lagi tuh.
2: Itu kacau banget sih.
1: Kacau banget sih.
2: Dan itu klarifikasi tapi masih bisa senyum-senyum.
1: Gak serius berarti, gak serius, lagi-lagi gak serius dalam menanggapi kritisan dari masyarakat.
2: Tadi kita udah puterin ya lagu dari 5 Minutes Selamat Tinggal. Ini requestan lagu dari Kak Masone yang ada di Cipunegara. Dan Cipunegara itu di mana sih? Di perbatasan antara Tumaritis dan Cipunegara, dipisah oleh Sungai Cipunegara. Coba deh main.
1: Percuma kalau orang Indramayu tapi kalau enggak ke Hargelis tuh. Ke Prima,
2: Prima
1: maksudnya. Masalah Prima juga ada di Hargelis.
2: Betul banget.
0: Banyak yang sirik.
2: Komentar dari Kamasone, untungnya masih mengudara, soalnya banyak stasiun radio yang sudah tutup siaran.
1: Iya, kasihan.
2: Kita juga ikut sedih ya.
1: Iya, betul. Kemarin soalnya aku ke Bandung. Ya kan banyak banget radio-radio yang katanya udah pada tutup dan ternyata cuma Radio Prima FM yang mengudara.
2: Ini ada requestan dari rekan Prima ya yang ada di TikTok. Mau dong Kak diputerin. Iya nanti abis ini. Mau dong Kak lagu dari Dewa 19 Kangen. Oke, boleh.
1: Siap.
2: Tapi sebelum Dewa 19 kita puter, kita puterin requestan lagu dari Kak Hans dulu ya, yang ada di Sukahati Al Ghazali featuring Chelsea Sania Kesayanganku.

0: Al Ghazali featuring Chelsea Zania yang kesayanganku ya.
1: Lagu penutup di MP3 single-single.
0: Betul banget.
1: Terakhir dari Kak
0: Hans yang ada di Sukahati. So terima kasih buat rekan Brima yang udah ikutan MP3 single-single. Jadi tenang aja, masih ada MP3 bareng di studio juga Sahil sampai jam
1: 9 malam.
0: Betul.
1: Kita lanjut lagi nih Chris ke lagu berikutnya.
0: Yes, ada Dewa 19 Kangen, requestan lagu dari Burhan yang ada di Bongas.

0: selesai di tahun 2026 yang dimana tuh kayak I tuh ini bener nggak ya, bentar lagi mau selesai, bentar lagi mau selesai, bentar lagi mau selesai, bentar lagi mau selesai, bentar lagi mau selesai, sampai kayak mikir gitu, ini kenapa gitu nggak selesai-selesai,
1: bentar lagi selesai, ini nunggu sampai duduk di bangku kan
0: gitu. Nah,
1: tapi kalau ngomongin lagu Noah yang bareng Ramen Girl ini ya, emang suara dalam kepala tuh apalagi anak Gen Z nih, kita diem aja ke otak nih pasti sibuk banget gitu ya,
0: iya,
1: ada aja yang dipikirin. Betul. Kayak nggak bisa tenang gitu.
0: Tapi jujur ya, waktu itu itu ini enggak ada minuman yang warnanya ungu kalau enggak salah.
1: Iya. Oh, yang buat tidur itu ya.
0: Ya udah nyoba belum?
1: Belum, belum.
0: Ayo udah nyoba.
1: Flim tea bukan sih?
0: Kayak gue sleep tea apa boy apa deh gitu deh.
1: Ya pokoknya itulah ya.
0: Buat tidur kan. Itu ayo minum. Terus ayo bilang, "Kok ini ayo enggak ngerasa apa-apa gitu ya?" Tapi tidur mah tidur, cuman enggak ngerasa ngantuk, cuman tidur aja terus enggak berasa deh. Terus keesokannya lagi, ayo minum lagi gitu kan. Ayo ngerasain efeknya nih.
1: Oke.
0: Terus deh ayo minum. Cuman ayo lupa kalau ada tugas yang ayo harus kerjain. Akhirnya ayo minum kopi kapal api.
1: Kopi kapal api.
0: Sumpah itu ayo enggak bisa tidur sampai jam 3 jam 3 malam.
1: Tapi kok kalian bisa ngaruh gitu ya? Ayo tuh kalau minum kopi sepahit apapun itu kalau emang udah dasarnya ngantuk ya udah tidur.
0: Tidur ya?
1: Iya.
0: Cuman itu tuh ayo gabungin Kak sama obat tidur sama yang obat kafein yang itu. Itu enggak tahu yang di dalam tubuh. Ini mana nih? Bentar nih, ini mana dulu nih?
1: Gitu. Itu penyakit loh gabung-gabungin kayak
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Itu tuh enggak boleh teman-teman.
1: Enggak boleh, guys.
0: Itu tuh pertama kalinya dan ayo enggak mau lagi karena semenjak penggabungan itu di malam itu ayo enggak bisa tidur. Tidurnya tuh jam 3 lewat. Dan ayo bangun-bangun tau enggak jam berapa?
1: Berapa?
0: Jam 6. Ayo cuma tidur 3 jam.
1: Waduh. Itu bahaya banget itu. Ingat kita masih remaja. Kita yang seperempat abad ya. Bahkan seperempat abad aja belum nyampe
0: belum
1: gitu.
0: Belum nyampe. Seperempat abad 25 ya?
1: Seperempat abad tuh 25.
0: Iya 25 kan?
1: Belum, nanti bulan depan kan. Masih sebulan lagi
0: kan?
1: Iya tahun ini. Tapi kan masih 1 bulan lagi seperempat abadnya.
0: Tapi yuk tim yang ngikutin bulan lahir atau tahunan. Kadang tuh orang bilang kayak misal ayah kan September nih.
1: Iya.
0: Yang harusnya tahun ini tuh ayah 22.
1: Iya.
0: Cuman ayah gak mau dibilang 22.
1: Oke. Karena belum sampai bulannya.
0: Belum sampai bulannya. Karena ngapain ayah ngikutin di Januari? Orang lahir aja belum kan.
1: Iya.
0: Gitu. Belum genap.
1: Emang belum genap kan. Kita genap 25 atau genap sesuai sama umur kita di tahun itu. Ya di tanggal lahir kita.
0: Bener.
1: Betul. Tapi sebelum kita lanjutin lagi dan tadi ada satu cerita horor dari rekan Prima. Kita mau puterin dulu requestan dari siapa ya yang ada di TikTok. Ada yang mau request lagu Samuel Cipta, Aku, Kamu, dan Semesta.
0: Oke, Semesta.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Zahil, kita dipanggil.
1: Sama siapa?
0: Dipanggil sama Mama Indah.
1: Oh iya, katanya apa?
0: Katanya gini, Disti, Zahil, katanya.
1: Oh.
0: Eh, beneran Zahil, Disti, Mama Indah minum kopi good day. Eh, nyakan sore, tahu nggak malamnya susah tidur, tahu?
1: Tuh kan, tuh kan. Karena aku juga ya, kan kemarin aku juga minum yang itu tuh, kapal ferry tuh.
0: Ya, kapal ferry.
1: Ya kapal ferry tuh. Asli jam 3 aku baru tidur.
0: Iya kan?
1: Niatnya tuh kan ya setidaknya minum kopi tuh biar melek dikit lah. Ya mungkin jam 12 lewat dikit gitu.
0: Oke.
1: Okay. Asli kebablasan sampai jam 3. Apa gara-gara aku minum kapal ferry itu ya?
0: Iya, udah deh Mama Indah, kalau kata aku mah udah jangan lagi-lagi minum kopi pas sore atau enggak malam. Waduh, enggak bisa tidur itu melek. Entar ikut ini, ikut ngeronda sama Papa Indah kan, Mama Indah
1: Pak
0: kan.
1: Amir.
0: Iya.
1: Nanti ikut ngeronda lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Ikut ngeronda
1: jangan
0: sama Pak Amir.
1: Tidur.
0: Udah tidur, Mama
1: tidur,
0: Indah.
1: Tuhan menciptakan malam untuk kita beristirahat.
0: Betul, nah, setuju banget.
1: Ya. Jadi pengen libur.
0: Kita balik lagi ke segmen horor.
1: Yes.
0: Karena ini ada cerita horor yang pengen banget dibacain sama kita.
1: Oke. Dari siapa?
0: Ada dari Kak Arjuna. Kita bacain bareng-bareng.
1: Boleh.
0: Jadi ceritanya pas dulu Kak Arjuna. Pertanyaannya kenapa sholatnya dulu, kenapa nggak sampai sekarang masih sholat gitu ya? Jadi gini.
1: Biasalah manusia.
0: Jadi pas dulu mau sholat, tapi
1: dulu sholat nih, sekarang nggak.
0: Sekarang nggak, masih dong.
1: Oh, masih dong, masih.
0: Iya.
1: Masih.
0: Nah, pas mau sholat, Kak Arjuna itu mau ke kamar mandi dulu. Eh tiba-tiba ada suara kuntilanak. Terus yang kedua kan. Kak Arjuna lagi di rumah nenek. Dia mau sholat isya. Eh ada suara kayak kuntilanak lagi di atas loteng.
1: Ternyata rumah neneknya Kak Arjuna ini dua lantai. Yang pertama di lantai atas itu tempat jemur. Dan Kak Arjuna ini dengar ada yang jemur malam-malam.
0: Dikiranya Kak Arjuna kakeknya, soalnya biasanya itu kakeknya suka jemur malam-malam. Emang berani sih. Nah Kak Arjuna nanya dong ke tetehnya, ada kakek apa gimana, atau emang udah pulang?
1: Dan ternyata kakeknya tuh belum pulang. Nah si Arjuna ini kan nungguin tuh ya kan, beberapa saat gitu. Akhirnya si kakeknya pun datang. Si Kak Arjuna ini karena penasaran kan, dia akhirnya nanya tuh ke kakeknya, kok baru datang kek? Kakeknya ngomong, katanya ternyata motornya itu mogok. Kalau gak salah katanya.
0: Dan Kak Arjuna sempat bingung dong, terus siapa yang tadi di atas? Dan ada kejadian ketiga, yang mana Kak Arjuna ini lagi di masjid. Kejadiannya sama juga ketika mau sholat. Dan itu Kak Arjuna lagi sama temannya. Nama temannya ini Aim ya. Pas lagi sholat si Aim ini lihat ada tangan yang kelihatan jelas, tangannya pucat tapi ada mukanya.
1: Dan Kak Arjuna juga bilang kalau kejadian ketiga ini tuh posisinya lagi mati lampu. Dan pas sore. Dan yang keempat,
0: kejadiannya sama lagi.
1: Sama-sama sholat.
0: Tapi bedanya ini mau sholat asar. Nah pas lagi sholat asar sama temennya, kebetulan ini bukan sama satu orang lagi. Kalau tadi kan ada Kak Aim doang. Ini banyak.
1: Jadi berjamaah ya.
0: Berjamaah.
1: Dan terus kalau gak salah ada namanya tuh Arfan, Kevin, Azlan, dan lain-lain. Ini teman-temannya ya. Banyak lah pokoknya waktu pas sholat. Nah ternyata si Kak Arjuna ini lihat ada bayangan hitam masuk ke dalam masjid. Jujur, untung gak masuk ke dalam sarung loh. Kok ke dalam sarung kita nggak tahu ke depannya gimana.
0: Iya.
1: Tapi kejadian pertama tuh yang di atas loteng.
0: Itu kejadian kedua yang di atas loteng, ya? Iya.
1: Eh.
0: Yang di rumah nenek.
1: Yang di rumah nenek itu. Tapi
0: kaget.
1: Tapi katanya tuh ya, kalau ngedengar suara kayak suara pasir, apa sih kalau pasir tuh?
0: Kayak semburan pasir gitu.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan semburan pasir.
0: Seret gitu lah.
1: Iya, kayak pasir gitu. Ngalir gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh ternyata katanya ada sosok di sana.
0: Dan ada yang bilang juga itu kiriman.
1: Nah, itu. Kalau kiriman paket kan depan rumah ya.
0: Iya, misi paket gitu kan. Tapi kalau kalau pasir dia udah enggak permisi lagi. Dia udah gak ada etika lah ibarat kata.
1: Iya, tapi jangan salahin tukang material juga ya.
0: Iya.
1: Tukang material juga suka ngirim pasir.
0: Iya, tapi cuman kan tetap mereka tetap salam, tetap permisi juga.
1: Depan
0: tanya.
1: Rumah, bukan di atas genteng.
0: Betul banget. Nah, ini ada komentar dari Kak Arjuna yang di TikTok. Sampai sekarang masih sholat lah, ya kali enggak.
1: Iya, sholat dong, maksudnya enggak sholat sih.
0: Nah, dan itu kebetulan kejadiannya serem banget, Kak Disti, Kak Sahil.
1: Tapi jujur ya, itu pernah kejadian. Ini menurut saya sih hal yang mistis sih. Jadi dulu, saya kan di atap nih. Apa sih namanya tuh? Kalau luar tuh teras.
0: Oke. Okay.
1: Teras. Nah, terasnya tuh emang ada lantainya kan? Ada lantainya. Nah, di atasnya itu ada lampu, ya kan? Terus tiba-tiba tuh ada darah ngebercik. Nah, darahnya itu ternyata pas dicek gak ada bangkai kucing, tikus. Dan tiba-tiba itu pure murni darah asli dari plafon. Nah, itu gak ada sumbernya. Dan baunya pun bukan bau darah bangke.
0: Okay.
1: Kayak bau darah anyir, bau darah. Dan itu serem banget sih.
0: Tapi nggak ada apa namanya bentuk bangke-bangkenya gitu, nggak ada.
1: Tapi itu cuman beberapa tetes doang, tetes tek-tek gitu. Cuman waktu pas lihat ke atas, tapi cuman kok banyakan cuman sih.
0: Apa?
1: Tinggal ada bekasnya aja. Bekasnya tuh kayak ada rintik-rintik air kan. Air, darah kan air ya. Kan dia ada bekasnya tuh kayak bakal ada ngelingker gitu. Nah, cuman ada itu doang.
0: Oh, tapi kayak gitu juga serem ya, Sahil ya.
1: Asli, gak bohong ya.
0: Sore kan, Prima. Sebenarnya ada salah satu komentar dari rekan Prima kita yang ada di TikTok, tapi kita bakalan baca lagi nanti. Kita udah masuk jam 24.06, jadi buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Disti dan juga Sahil di MP3
1: Muda dan menginspirasi.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kau Tiga Kan Cinta, requestan lagu dari Kang Ilyas.
1: Yes.
0: Yang ada di Disti lupa lagi Kang Ilyas ada di mana?
1: Bongas, Panjaitan.
0: Oh, bukan. Kang Ilyas kayaknya dari luar Indramayu deh. Aduh, mana ya tadi ya Kang Ilyas ya? Aduh, Disti lupa lagi, mohon maaf ya kalau Disti lupa ya, mohon atau maaf. Sahil lupa ya. Karena yeah, kita yang diingat enggak cuma satu orang.
1: Asik, kita ribuan.
0: Tapi nol orang.
1: Oke, okay, deh Ram, terima kasih banget, yes, karena udah kirim-kirim cerita diary juga ya kan, terus udah nelpon juga. Betul. Ada yang request lagu juga dari jam 5 sampai jam 9 ini, dan kita udah pukul 9.21 20.57.
0: Jadi terima kasih buat rekan Brima semuanya yang udah ngikutin Disti dan juga Sahil, yes, siaran MP3 dari jam 5 sampai jam sekarang.
1: Besok tenang aja karena besok masih ada Sahil dan juga Disti ya di, yes, jam yang sama, jam 5 sampai jam 9 malam.
0: Betul.
1: Aku Sahil
0: dan aku Disti.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Radio Brima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Bye bye. Selamat malam rekan Brima semuanya. Wong Rea.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Rekan Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.